0: Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suriah dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Bani Yas menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
1: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
2: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kayak gitu ya.
1: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
3: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
1: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videwati RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
5: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
4: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
6: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
4: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
7: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepraksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
8: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
7: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
9: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
7: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara RUAD dan udah selesai, dan semoga kedepannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisena Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
0: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
13: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
14: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13: Para P3K kita ini, makanya kami meminta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah, benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
15: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
14: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
16: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
17: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
16: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama

0: Palangkaraya Pier di halaman GOR Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitnaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan hari jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Pier tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitnaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
1: Kami di sini tidak hanya mengetalasi, memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
2: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang maksudnya mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan. Mau ngecek informasi. Nanti di Staker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari kerja.
0: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Pier tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
3: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
4: Ya.
3: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
0: Palangkaraya Pier dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
6: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
7: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
6: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
8: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
6: Budia menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan Forum Anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Trusmudra untuk Indonesia.

0: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
1: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
2: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
2: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
3: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta 2 gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jed Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro3 RRI di Jakarta.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajirznali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Pendengar lepas pukul 7 lewat 54 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Siapa yang akhir pekannya atau Sabtu Minggunya dimanfaatkan untuk berwisata? Kemanapun tempat wisata yang Anda tuju hari ini ya, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan pastikan jangan terlalu membuat Anda lelah karena besok sudah harus masuk kerja lagi, apalagi nanti malam tepat pukul 2 dini hari harus nonton bola gitu ya, untuk menjadi saksi pemenang ya, atau juara final Piala Dunia, pendengar. Nah, kali ini kami punya informasi berkaitan dengan wisata atau pariwisata maksud kami. Pengamat pariwisata Universitas Trisakti Profesor Azril Azhari menyampaikan bahwa peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas pariwisata nasional, pendengar. Menurutnya, capaian tersebut perlu dibandingkan dengan indikator lain agar kemajuan sektor pariwisata dapat diukur secara komprehensif. Dan disampaikan Prof. Azril yang juga merupakan Ketua Ikatan Cendikiawan Pariwisata Indonesia kepada Pro 3 RRI pada Sabtu kemarin, bahwa jumlah wisatawan dan perolehan devisa tidak boleh menjadi ukuran tunggal keberhasilan pembangunan pariwisata nasional. Baginya, penilaian harus mencakup lama tinggal wisatawan, lalu juga besaran pengeluaran, kontribusi terhadap PDB, serta penciptaan lapangan kerja baru, pendengar. Dan Azril juga menilai pemerintah perlu menyusun pengukuran pariwisata berbasis pendekatan ilmiah yang dapat dibandingkan secara objektif ya. Menurutnya juga bahwa evaluasi menyeluruh diperlukan karena dampak ekonomi sektor pariwisata terhadap masyarakat belum dihitung secara komprehensif hingga sekarang, pendengar. Dan selain itu juga ia menilai bahwa pentingnya aspek keselamatan, keamanan, mitigasi risiko, serta evaluasi destinasi prioritas dalam pengembangan pariwisata Indonesia. Menurutnya, pendekatan tersebut akan meningkatkan kepercayaan wisatawan sekaligus mendorong kunjungan berulang dan berkelanjutan, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: rri.co.id
1: rri.co.id Kampuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini di hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 ini ya. Cuaca semakin terang pendengar dan juga pastinya di beberapa pusat berolahraga sudah mulai ramai ya. Nah kali ini kami punya informasi untuk Anda, dosen program studi hubungan internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dian Azmawati menyoroti fenomena brain drain di Indonesia. Brain drain ini adalah berpindahnya kaum intelektual, ilmuwan atau tenaga kerja terampil dari negara asal ke negara lain untuk menetap dan bekerja pendengar. Menurutnya fenomena ini mengancam bonus demografi Indonesia saat ini. Ia juga menilai bahwa meningkatnya perpindahan warga negara Indonesia menjadi sinyal serius yang wajib segera memperoleh perhatian pemerintah bersama. Dan selain itu juga ia berpandangan bahwa perpindahan tenaga terampil dipengaruhi kombinasi faktor pendorong domestik serta daya tarik peluang berkembang di luar negeri pendengar. Baginya keterbatasan lapangan pekerjaan lalu juga dukungan riset serta lingkungan inovasi ini mendorong banyak generasi muda mencari kesempatan yang lebih baik di luar negeri. Dian juga membeberkan bahwa fenomena brain drain ini berpotensi mengurangi manfaat bonus demografi apabila talenta terbaik terus meninggalkan Indonesia. Ia meyakini bahwa pemerintah perlu menghadirkan kesempatan kerja, inovasi, serta ekosistem penelitian yang mampu mempertahankan sumber daya manusia berkualitas pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor pagi ini. Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan, pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan, pendengar. Disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara panen raya di Malang, Jawa Timur pada Jumat 17 Juli 2026 lalu, bahwa pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kepala negara mengatakan jika bangsa Indonesia diusik negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan, pendengar. Presiden Prabowo juga menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri, lanjut Presiden, adalah anak kandung rakyat sehingga harus selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat, pendengar. Dan oleh sebab itu Presiden Prabowo Subianto bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI juga melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal, pendengar. TNI juga berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antara desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan juga perekonomian. Polri membangun sumur bor buat rakyat ya, atau untuk rakyat, sehingga memudahkan untuk mendapatkan akses air bersih, pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 8 lewat 56 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami informasikan sesaat lagi, tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi, ibadah Minggu ke-8 sesudah Pentakosta dengan tema hidup yang berhasil, hidup yang disertai Tuhan, pendengar. Kami hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari Gereja Petra di Ciluar, Bogor, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, sekaligus menjadi segmen penutup di rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Saatnya juga Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan selamat menikmati libur akhir pekan bersama keluarga. Sehat selalu untuk Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap kesempatan, berserah dirilah dan berdoa menuju hidup bahagia kekal abadi. Pendengar, segera kami bergabung dengan kebaktian Minggu Pagi.
1: Salam kasih persekutuan di dalam Kristus. Presbiter bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran saudara semua, baik juga yang bergabung melalui kanal YouTube dalam persekutuan ibadah di hari Minggu 8 sesudah Pentakosta. Pemberita firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Elia Hartono Unpapar. Mari kita bersaat teduh.

Jemaat Tuhan, dengan hati yang penuh syukur, sukacita kita datang kepada Tuhan. Dan kita mengaku bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itulah nats pembimbing kita, Yeremia 7 ayat 17. Terimalah salam rasuli. Diberkatilah rahmat dan damai sejahtera kasih kiranya melimpahi kamu.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang penuh kasih, rahmat, dan rahmat, marilah kita mengaku dosa-dosa kita secara bersama-sama. Allah Maha Kudus, kami mengaku bahwa kami telah berdosa terhadap-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui apa yang telah kami lakukan dan melalui apa yang tidak kami lakukan. Kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan kami. Kami tidak mengasihi sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dengan belas kasihan-Mu, bantulah kami memperbaiki apa yang telah kami lakukan dan arahkan kami ke jalan-Mu. Dengarlah seruan kami.

Bagi kita yang telah mengaku akan dosanya dengan sungguh-sungguh dan mau bertobat, anugerah di atas anugerah, belas kasihan di atas belas kasihan, kasih Allah selalu ada pada kita. Pemazmur mengatakan, sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepada-Mu. Berdasarkan Mazmur 86 ayat 4 dan 5. Sebagai pelayan dari Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.

Kini kita menyatakan kesiapan untuk menjalani hidup baru bagi kemuliaan Allah. Mari kita membaca perintah hidup baru berdasarkan Kolose pasal 3 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Jemaat membaca ayat yang ke-6. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam refleksi khotbah. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Hati kami siap untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Roh Kudus, kiranya hanya dengan pertolongan-Mu kami dapat mengarahkan pikiran, pendengaran kami, hati kami kepada firman-Mu, supaya firman yang kami dengar bukan hanya sekedar berita yang kami dengar, tetap firman ini menjadi hidup yang membaharui hidup dan kehidupan kami, supaya setelah kami ibadah, kami kembali ke tempat kami menjadi pelaku firman-Mu. Bersabdalah dengan penuh sukacita, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Mari kita menyambut firman yang dibaca berdasarkan Alkitab. Haleluya.

Pembacaan Alkitab hari ini adalah dari kitab Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yusuf dibawa ke Mesir. Lalu Potifar, seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf. Lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini."

0: Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah firman Tuhan tinggal dengan limpahnya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

Selamat pagi jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan baik semua karena berkat Tuhan. Tema kita sesuai dengan sabda bina umat, hidup yang berhasil, hidup yang disertai Tuhan. Hari ini dalam ibadah minggu ada 17 anak-anak kita dari anak Pelkat PA kelas tanggung akan beralih ke Pelkat Persekutuan Teruna. Ada 17 hari ini. Karena itu sedikit khotbah ini akan dikaitkan dengan mereka, seperti minggu lalu dalam rangka HUT PKB secara khusus dikaitkan dengan PKB. Bapak Ibu, GPIB dalam sistem pembinaan warga gereja itu berjenjang. Berjenjang. Mulai dari PA, ada kelas batita, kelas TK, kelas kecil, dan kelas tanggung. Setelah dasar itu diberikan, naik lagi jenjangnya, kelas PT, Persekutuan Teruna. Ada kelas EK, dan ada kelas DUI. Setelah selesai di PT, mereka ikut kelas katekisasi, dan setelah selesai mereka masuk gerakan pemuda. Berjenjang, Bapak Ibu. Setelah 3 jenjang ini dilalui, nanti mereka menikah, mereka masih dibina dalam persekutuan kaum bapak dan kaum perempuan. Setelah itu pembinaan belum selesai, masih dilanjutkan dengan PKLU. Nah, inilah pembinaan berjenjang yang dilakukan oleh gereja. Bapak, Ibu, dan saudaraku, memiliki iman yang kuat bukanlah sesuatu yang alamiah. Jadi memiliki iman yang kuat, bertumbuh dan berbuah, itu bukan hal yang alamiah. Contoh misalnya, alamiah, saya perut kosong, secara alamiah saya menjadi lapar. Ketika saya makan, saya kenyang, secara alamiah saya makan, saya menjadi kenyang. Ketika mata saya, tubuh saya capek, otomatis secara alamiah saya mengantuk. Itu sistem alamiah. Tapi iman untuk bertumbuh tidak bisa alamiah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dia sesuatu yang harus diupayakan. Dia sesuatu yang harus dibentuk. Sesuatu harus diupayakan dan dibentuk. Dan ini terus menerus. Makanya pembinaan GPB dari PA sampai PKLU terus menerus. Sebagai orang tua dan gereja, kita tentu berharap anak-anak kita punya masa depan berdasarkan imannya tentunya. Terutama secara khusus 17 anak-anak kita hari ini. Tetapi tentu seperti saya katakan, ini proses yang panjang. Mengapa pembinaan iman itu penting?

penting Bapak Ibu. Ada sebuah kisah nyata di Amerika Serikat pada tanggal 12 ya. Kisah nyata pada tanggal 12 Februari tahun 2008, ada seorang anak yang bernama Brandon. Seorang anak yang bernama Brandon, usianya teruna. Dia masih SMP. Dia mengambil senjata ayahnya dan menembak teman-temannya yang ada di kelas. Jadi anak ini bernama Brandon, usia 14 tahun, duduk di kelas SMP, dia ambil senjata ayahnya dan dia bunuh teman-teman yang ada di kelas. Luar biasa kejadiannya. Tentu jelas Brandon ini akan berhadapan dengan hukum. Tapi usianya disayangkan masih 14 tahun. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Brandon tidak berdiri sendiri. Tentu ada penyebabnya. Tentu ada penyebabnya. Bicara tentang iman, berarti Brandon tidak mengalami pertumbuhan iman, terutama dalam keluarganya. Anak remaja ini. Nah, saya mau menjelaskan keluarga seperti apa melalui sebuah cerita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ya cerita apa, Yakub ketika dia lari dikejar-kejar Esau gitu ya. Lalu dia sampai di satu tempat ya, lalu dia tidur, lalu dia bermimpi kan ceritanya. Kisah ini. Nah, rupanya ada orang tua berapa abad kemudian menceritakan kisah Yakub yang mimpi dan melihat tangga yang terhubung dari bumi sampai ke surga dan bolak-balik malaikat. Sang ayah menceritakannya. Si anak kagum sekali dengan cerita ayah dari sejarah suci ini. Lalu anak ini karena mendengar cerita, dia tertidur. Ketika dia tidur, dia mimpi tentang cerita ayahnya, tentang Yakub yang tertidur dengan alas batu dan melihat tangga itu. Lalu ketika si anak ini dalam mimpinya mau naik ke tangga, si malaikat bilang, "Hei anak kecil, bawalah kapur." Untuk apa kapur ini? Nanti di setiap tangga kamu naik, di situ akan kelihatan lembar-lembar hari hidupmu. Lembar-lembar hari hidupmu. Di setiap hari kalau ada dosa, kamu harus kasih tanda silang di setiap anak tangga yang naik itu. Maka anak ini mengambil kapur. Dia tidak tahu seberapa banyak dosanya, tapi dia ambil menurut ukuran dia saja. Naik satu tangga, centang. Naik satu tangga, centang, centang. Nah, lalu kemudian anak ini ternyata kembali lagi untuk mengambil kapur. Ketika anak ini kembali lagi ke titik awal mengambil kapur, dia kaget terbangun. Dia kaget terbangun, lalu dia bilang sama papanya, "Pak, aku tadi mimpi seperti yang papa ceritakan." Dia ceritakanlah, "Tapi aku balik lagi." Si orang tua ini bilang begini, "Oh, berarti dosamu banyak, Nak. Kamu harus dengar-dengaran sama orang tua, kapur yang kamu bawa tidak cukup. Kamu harus centang lebih banyak, berarti kapurmu kurang. Makanya dengar-dengar orang tua ya." Begitu kata si ayah menyimpulkan cerita anaknya. Tapi kemudian ayah penasaran, "Siapa yang suruh kamu kembali ke tempat ambil kapur?" Anak ini dengan polos bilang, "Pa, yang nyuruh aku kembali itu papa." "Papa, kenapa begitu?" "Si papa itu kehabisan kapur, jadi suruh anaknya kembali. Anaknya masih punya kapur, berarti yang paling banyak dosanya itu siapa? Papanya, bukan anaknya. Dia suruh kembali anaknya untuk mengambil. Berarti kesimpulannya bukan anaknya, si papa ini." Ibu bapak, cerita sederhana ini mau menggambarkan begini ya latar belakangnya.
Bagaimana iman anak bertumbuh dengan baik kalau kehidupan iman orang tuanya saja tidak tumbuh dengan baik? Ini ceritanya, intinya. Bagaimana kehidupan iman anak bertumbuh dengan baik kalau sang anak itu, orang tua saja imannya tidak baik? Kedua, bagaimana anak melakukan hal yang baik kalau sehari-hari dalam hidupnya tidak ada contoh dan teladan yang baik yang dilihat anaknya pada perilaku orang tuanya? Itu sebenarnya intinya. Seperti Brandon ini, kemungkinan besar adalah karena kegagalan orang tua mendampingi anak-anaknya di masa remaja. Anak remaja sedang mencari identitas untuk berhasil hidupnya dan tetap setia pada Tuhan, seperti tema. Tapi kalau konteksnya seperti cerita mimpi Yakub di tangga itu dan kisah Brandon, nampaknya sebagai orang tua kita harus merenungkan hal ini. Bapak, ibu, saudaraku, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, kita membaca Kejadian pasal 39 ayat 1-12. Yusuf anak Yakub. Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki dan satu perempuan, satu saudara kandung yaitu Benyamin, sedangkan 10 saudara tirinya. Itu keluarganya. Perjalanan Yusuf membangun imannya dan mewujudkan masa depan tidak mudah dan tidak singkat. Perjalanan Yusuf membangun imannya dan mewujudkan masa depannya tidak mudah dan tidak singkat. Dimulai dari kebencian kakak-kakaknya terhadap dia, sehingga dia dibuang ke dalam sumur dengan harapan mati di sana. Tetapi ternyata ada orang-orang Ismail yang datang melihatnya dan mengangkatnya. Sebentar saja ada sukacita karena keluar dari sumur, tetapi status baru dimiliki. Yusuf diperjualbelikan sebagai budak. Sebagai budak. Setelah dia sebagai budak, dia melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu dia beri penghargaan oleh Firaun, mengurus rumah tangganya kecuali istrinya. Dia baru saja sebentar saja merasakan sukacita dan senangan, dia sudah difitnah oleh istri Potifar. Ketika dia menjadi budak, dibeli oleh Potifar, dan dia bekerja dengan baus, dapat penghargaan. Tapi sang istri ini tergoda oleh Yusuf yang handsome itu, yang ganteng itu. Ya, 11-12 lah sama saya mungkin. Ya, digoda oleh istri Potifar. Saya berpikir istrinya Potifar ini pasti sering ke salon. Cantik, aduhai. Bayangkan Yusuf berhadapan dengan wanita yang cantik itu. Tapi dia mempertahankan posisi imannya. Akhirnya dia difitnah oleh istri Potifar dan kembali masuk dalam penjara. Itu perjalanan hidup dari Yusuf. Sekarang pertanyaannya, menurut saya pribadi, dibeli oleh Potifar, lalu kemudian masuk lagi ke dalam penjara. Menurut saya, pergumulan Yusuf yang paling berat, penderitaan yang paling berat, bukan itu. Tetapi pergumulan yang paling berat adalah bagaimana dia tetap setia pada janji Tuhan dalam mimpinya. Ini yang paling berat. Bagaimana dia percaya pada janji Tuhan dalam mimpinya. Kita tahu ke belakang sedikit. Dalam mimpinya. Dari dua mimpi ini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pasti Yusuf mengimani bahwa Tuhan telah membuka masa depannya. Kelak dia akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Dari dua mimpi ini. Tetapi yang menarik, antara mimpi dan kenyataan hidup tidak sama ternyata. Dari mimpi yang dikatakan Tuhan dalam dua cerita tadi, ternyata untuk sampai ke sana, bukan karpet merah Yusuf langsung menjadi orang kedua di Mesir nanti paling tinggi. Tapi antara mengimani janji Tuhan dan kemudian kenyataan hidup,
di mana dia ada dalam sumur, dia ada dalam sebagai budak, dia di penjara, tidak sama. Apakah antara

Kemudian berkas dari kakak-kakaknya mengelilingi ikatan berkas gandum dari Yusuf dan menyembahnya. Itu mimpi pertama. Mimpi kedua, ada matahari, bulan, dan bintang mengelilingi Yusuf dan menyembahnya. Dari dua mimpi ini, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pasti Yusuf mengimani bahwa Tuhan telah membuka masa depannya. Kelak dia akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Dari dua mimpi ini. Tetapi yang menarik, antara mimpi dan kenyataan hidup tidak sama ternyata. Dari mimpi yang dikatakan Tuhan dalam dua cerita tadi, ternyata untuk sampai ke sana bukan karpet merah. Yusuf langsung menjadi orang kedua di Mesir nanti paling tinggi. Tapi antara mengimani janji Tuhan dan kemudian kenyataan hidup, di mana dia ada dalam sumur, dia ada dalam sebagai budak, dia di penjara, tidak sama. Apakah antara

Namun sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tanah yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh di antara rumput seperti pohon-pohon gandarusa di tepi aliran air. Yang satu akan berkata, aku milik Tuhan. Yang lain menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang lainnya lagi menuliskan pada tangannya bagi Tuhan dan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia berseru, biarlah ia memberitahukan dan memaparkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah diberitahukan kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Bukankah dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu? Kamulah saksi-saksiku, adakah ilah selain aku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada yang kukenal. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, serta yang memelihara dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya.

0: Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Sampurasun, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bolehkah kita menyapa dulu kanan, kiri, depan, belakang, ucapkan selamat pagi, berikan senyum yang indah di pagi hari ini. Ya. Saya lihat juga ada yang baru pertama ya, dari Korea ya. Betul ya, di belakang Pak Abri dari Korea, from Korea. Annyeonghaseyo. Gamsumida. Ya, puji Tuhan ya, walaupun nanti khotbahnya tidak bisa bahasa Korea. Tapi semoga bisa mengerti ya tentang firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam sebuah seminar ya, seminar keluarga yang biasanya para pendeta akan ikut diundang ya dalam seminar-seminar keluarga. Pembicara saat itu seorang psikolog memaparkan hasil penelitiannya, penelitian kecilnya tentang self-esteem. Ya, jadi tentang self-esteem pada sebuah gereja atau jemaat yang memang menjadi tempat dia melakukan penelitian. Apa itu self-esteem? Self-esteem adalah cara seseorang memandang dirinya. Self-esteem adalah cara seseorang menghargai dirinya sendiri. Jadi dengan kata lain, self-esteem itu adalah bagaimana kita menilai diri kita, bagaimana kita menghargai diri kita, ada nilai diri, ada harga diri di situ. Itu terkait dengan self-esteem. Nah, self-esteem ini ditandai yang sehat ya, artinya secara pengukuran itu cukup tinggi, sehat, ditandai dengan tiga hal, yaitu self-worth, merasa dirinya berharga. Lalu yang kedua, self-acceptance, menerima dirinya apa adanya. Dan yang ketiga, self-competence, artinya memiliki keyakinan bahwa ia mampu menjalani kehidupannya dengan baik. Dan hasil penelitian menurut psikolog ini mengatakan bahwa self-esteem dari responden jemaat yang dia teliti itu berada pada tingkat sedang, cenderung rendah. Kenapa bisa sedang cenderung rendah? Karena menurutnya masih terlihat dari responden itu beberapa orang yang mudah membandingkan dirinya dengan orang lain. Jadi selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Kenapa ya Pak, hidup kita itu kok begini, enggak kayak tetangga kita itu ya. Iya ya, itu membandingkan kan ya. Kenapa sih deh kamu enggak kayak anaknya om kamu gitu kan ya. Lihat dia nilainya bagus, kamu nilainya acak-adut gitu ya. Enggak jelas gitu. Membandingkan gitu ya. Lalu kemudian dia katakan juga self-esteem yang rendah itu terlihat dari sikap responden yang merasa tidak cukup baik gitu. Jadi merasa kayaknya saya kurang baik ya sebagai seorang istri, kurang baik sebagai suami, kurang baik sebagai orang tua gitu. Lalu juga dikatakan takut gagal. Jadi ada responden yang mengatakan bahwa dirinya takut. Jadi untuk melakukan sesuatu itu takut. Kenapa takut? Takut gagal ya. Takut salah melangkah, takut salah memutuskan dan sebagainya. Sulit menerima dirinya sendiri ketika misalnya dia punya kesalahan di masa lalu, tapi sulit bagi dia untuk memaafkan masa lalunya. Haus akan pengakuan, jadi orang yang dikit-dikit validasi ya. Bagus enggak baju saya gitu ya. Saya bagus enggak? Saya keren enggak gitu ya. Selalu nanya, padahal iya udah bagus, udah ganteng, udah cantik, udah pintar, tapi aja masih nanya gitu kan. Itu adalah haus validasi. Dan bahkan merasa tidak berguna. Jadi merasa misalnya kalau kaum lansia ya, anak udah jauh, cucu udah jauh gitu ya, udah sebulan gak datang, ini anak saya, cucu saya itu sebenarnya kangen gak sih sama saya gitu. Pas datang, waduh seneng ya, kita ada cucu, anak datang, tapi baru datang duduk, Pak aku gak lama ya gitu ya, sebentar aja. Padahal kita udah seneng ya misalkan gitu ya. Nah ternyata pergumulan self-esteem ini bukan hanya dialami oleh misalnya katakanlah kaum lanjut usia, tidak ya. Tapi ternyata dari hasil penelitian menurut psikolog ini juga dialami oleh siapapun. Baik oleh anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, ya, bahkan tentu jadi lanjut usia. Jadi pergumulan tentang nilai diri saya, tentang harga diri saya merasa insecure, saya merasa tidak percaya diri, saya merasa tidak yakin dengan diri saya, itu kadang-kadang menjadi persoalan. Dan rupa-rupanya menariknya adalah Bapak Ingkas Tuhan, pergumulan tentang nilai diri, harga diri, ternyata bukan hanya dialami oleh kita saat ini. Melalui kitab Yesaya, kita juga bisa belajar bagaimana bangsa Israel pun ternyata bergumul dengan self-esteem-nya. Mereka bergumul dengan nilai dirinya, bergumul dengan harga dirinya. Ini memang menarik. Dan kita tahu kenapa mereka bergumul dengan harga diri, bergumul dengan nilai diri, karena keberadaan mereka yang adalah bangsa pilihan, saat itu mereka berada di mana Bapak Ibu? Ada di pembuangan, ada di Babel. Jadi mereka kehilangan keyakinan akan hidupnya. Kami ini kan bangsa pilihan, tapi faktanya kami ada di mana? Ada di Babel. Bait Allah di di Yerusalem itu merupakan kebanggaan kami, tapi faktanya apa? Bait Allah itu sudah dihancurkan. Sehingga mereka merasa, pertanyaannya, apakah Tuhan masih sayang kepada kita? Apakah Tuhan masih peduli kepada kami? Apakah kami ini masih berharga? Apakah kami ini masih penting? Apakah Tuhan itu masih ada di pihak kami? Kan gitu pertanyaannya. Karena faktanya, kita saat ini ada di Babel. Bukan lagi berlibur di Babel, lagi sebagai tawanan, sebagai jajahan. Dan kemudian bangsa-bangsa lain, kan kalau kita lihat Yesaya, bangsa-bangsa lain mentertawakanku, gitu kan ya. Katanya bangsa pilihan, katanya umat pilihan, buktinya kamu nggak di Yerusalem, kamu adanya di Babel, jadi tawanan, gitu ya. Dan itulah yang membuat mereka kehilangan harga diri mereka, kehilangan nilai diri mereka. Dan sidang jemaat Tuhan, pertanyaan-pertanyaan bangsa Israel tadi, apakah Tuhan masih mengingat saya, apakah Tuhan masih peduli, apakah Tuhan masih menjadikan saya ini berharga, itu adalah gambaran pergumulan kita sebagai manusia hingga saat ini. Tidak sedikit dan tidak jarang kita mengalami kegagalan, kita mengalami penolakan, kita mengalami kehilangan, kita merasa diri tidak dihargai, merasa diri disepelekan oleh orang lain. Apalagi ketika mungkin dulu secara ekonomi kita mapan, tapi kemudian ada pergumulan, kita harus jatuh, dan orang-orang yang tadinya begitu dekat, kini orang-orang menjauh misalnya. Itu membuat kita meragukan nilai diri kita, meragukan harga diri kita. Dan karena itu maka persoalan self-esteem ini memang persoalan yang juga kita hadapi. Soal pergumulan, bagaimana kita melihat diri kita, apakah saya menyadari bahwa saya ini berharga, saya punya nilai, atau sebaliknya kita merasa insecure. Itulah pergumulan, dan pertanyaannya adalah apa hubungannya dengan tema kita hari ini? Nah, tema kita hari ini adalah Aku Tuhan yang mengenal dan mengasihimu. Artinya tema Aku Tuhan yang mengenal dan mengasihimu dalam situasi kondisi yang kita sendiri kadang-kadang mengalami tekanan pergumulan terkait dengan self-esteem itu. Untuk bisa menjawab itu, mari kita lihat kembali firman Tuhan, Yesaya pasal 44 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Mari kita lihat kembali firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada tiga hal ya yang menjadi pemberitaan dan juga perenungan kita pada hari ini. Hal pertama dalam pembacaan kita adalah Tuhan mengenal kita secara pribadi. Nah, mari kita lihat di dalam ayat 1 hingga ayat yang kedua pasal 44 ini, saya akan bacakan. Namun sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih, beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau, janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Sidang jemaat Tuhan, ada kata yang tadi diawali di ayat 1 ini adalah, namun sekarang dengarlah. Nah, kata dengarlah ini diterjemahkan dari bahasa Ibrani Shema. Kalau Bapak Ibu mengingat ya kitab Ulangan, ada Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad. Shema, dengarlah. Dan menariknya Shema dalam bahasa Ibrani artinya bukan hanya sekedar orang mendengar dengan telinganya. Shema artinya orang juga mendengarkan dengan hatinya, memperhatikan dan percaya dengan apa yang disampaikan. Jadi ketika dalam bahasa aslinya Shema, dengarlah, itu artinya bagaimana bangsa Israel tahu bahwa mereka bukan hanya diajak untuk mendengar dengan telinganya, tapi juga dengan hatinya. Percaya dengan hati yang membuka hati. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan memulai dengan kata Shema, dengan kata dengarlah? Karena kondisi psikologis umat Israel saat itu sedang berada dalam keputusasaan. Mereka diingatkan ya oleh para nabi-nabi sebelumnya, kamulah bangsa pilihan, kan? Kamu umat terpilih. Betul, tapi masalahnya mereka katakan, faktanya gimana? Faktanya kita sekarang ini adalah tawanan, jajahan yang berada di mana? Di Babel. Jadi bagaimana kita bisa bangga sebagai umat pilihan kalau faktanya kita sekarang ini lagi ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada penderitaan. Nah, karena itu maka Tuhan mengatakan Shema di sini artinya bahwa Tuhan mengajak mereka untuk membuka hati dulu. Dengarlah, bukan hanya dengan telinga yang artinya secara lahiriah, tapi dengarlah dengan hati, dengarlah dengan iman, dengarlah dengan hati yang terbuka. Dan karena itu maka bagian selanjutnya setelah Tuhan mengatakan dengarlah hai Yakub hambaku, maka dikatakan setelah dengarlah hai Yakub ayat 1b hambaku dan Israel yang telah kupilih. Nah menarik ya Bapak Ibu, kalau kita lihat Tuhan menggunakan kata secara personal ya, hai Yakub. Kalau kita mendengar kata nama Yakub, yang ada di pikiran kita itu apa sih? Yakub itu siapa? Orang yang sudah, orang yang tanda kutip baik-baik saja atau orang yang punya masa lalu yang kurang baik? Punya masa lalu yang kurang baik ya. Dia membohongi siapa? Bapaknya, betul ya? Aku ini Esau. Karena dia mau mengambil hak sulungannya kan, betul ya? Lalu dia juga bermusuhan dengan kakaknya karena dia merebut hak sulungan Esau. Lalu dia melarikan diri dengan kemarahan kakaknya, juga kekecewaan bapaknya. Tetapi menariknya adalah Tuhan menggunakan kata hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Artinya apa? Bahwa ini bukan sekedar nama ya. Tetapi di balik nama itu ada makna yang lebih dalam dari itu. Apa maknanya? Kita lanjut dulu ke bagian berikutnya. Selain Yakub, hai hambaku Yakub, hai Israel, ada juga kata lain dalam ayat 2C apa? Dan hai Yeshurun. Apa sih Yeshurun itu? Kalau kita lihat artinya Yeshurun itu artinya yang lurus, ya, yang jujur. Tapi Yeshurun ini adalah sebenarnya nama panggilan. Jadi orang-orang Israel memanggil panggilan sayang ke anaknya itu adalah Yeshurun. Anak yang baik, anak yang pintar. Kan kalau kita anak orang tua, kakek, nenek, manggil cucu, tadi bager gitu kan ya, namanya, padahal namanya ada siapa, namanya Saipul misalkan gitu ya. Tapi panggilnya kan, kadia bager gitu ya, kadia pinter gitu kan. Nama itu menjadi panggilan sayang kita, tapi juga sekaligus apa Bapak Ibu, saudara, doa ya. Gak mungkin, kadia tukang bohong, gak mungkin ya kita manggil anak kita begitu ya. Tapi positif ya, kesini gitu, kesini anakku yang baik. Jadi Yeshurun itu adalah nama kesayangan. Dan Tuhan menggunakan kata Yeshurun, menariknya. Artinya apa? Tuhan tidak memandang umatnya berdasarkan masa lalu. Tuhan tidak memandang umatnya berdasarkan kondisi saat itu yang mungkin sedang kesulitan. Tapi Tuhan memandang umatnya berdasarkan kasih karunia, berdasarkan kasih sayangnya. Amin. Jadi kasih itulah yang membuat Tuhan mengenal kita secara pribadi. Akulah yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau, membentuk engkau sejak dari kandungan, itu menggunakan kata yatsar, yang artinya seperti seorang penjunan ya, seorang tukang periuk gitu ya, dalam membentuk periuknya, membentuknya dengan sangat hati-hati dikatakan. Artinya apa? Di sini kita lihat bahwa Tuhan memandang bangsa Israel yang saat itu di pembuangan, memandang dengan perspektif Allah yang dibuang, mereka terpuruk, mereka menderita, tapi bagi Allah mereka penting dan berharga. Dan itu artinya apa? Demikian juga kita semua. Dasar penghargaan diri, dasar nilai diri kita sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, bukan atas dasar penilaian orang lain. Orang bisa menilai diri kita macam-macam kan, tergantung kepentingannya. Bapak mah pinter ya, baik gitu. Tapi setelah itu, tapi Pak Punten boleh pinjam 100 gitu. Jadi penilaiannya memang ada kepentingan gitu ya. Tapi kalau misalkan kemudian tidak ngasih pinjaman, ya wah di belakang ngomongin misalkan, oh dia memang orangnya gitu, udah pelit gitu ya, dan sebagainya. Jadi dasar penghargaan diri kita, nilai diri, harga diri orang percaya kita semua, bukanlah atas dasar penilaian orang lain. Tetapi nilai diri kita berakar pada keyakinan bahwa Tuhan mengenal kita secara pribadi, secara personal. Dan karena itu maka, karena Tuhan mengenal kita, kita menyadari bahwa Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan menerima kita apa adanya. Hai Yakub, Yakub punya kelemahan, punya masa lalu. Tuhan tidak perlu mengubah nama dia. Dia Yakub memang yang punya kesalahan masa lalu. Tapi Tuhan menerima kesalahan itu, menerima masa lalu itu, mengampuninya. Maka kita pun juga sama. Ketika tema kita, aku Tuhan yang mengenal dan mengasihimu, artinya Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Karena itu maka, kalau Tuhan mengenal kita secara pribadi, tidak ada hal yang perlu kita sembunyikan di hadapan Tuhan, betul? Tuhan tahu apa yang saudara pikirkan, Tuhan tahu apa yang saudara rasakan, Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan-pergumulan saudara. Tapi bukan berarti Tuhan kan tahu masalah saya, ya udah sok Tuhan jawab persoalan saya. Tidak juga begitu. Kenapa enggak ke gereja? Ah, ngapain ke gereja? Kan juga Tuhan tahu masalah saya. Padahal firman Tuhan katakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata pertama apa? Marilah. Artinya apa? Kita membutuhkan tindakan yang aktif, bukan tindakan yang pasif. Kita harus datang.
1: Berkatilah semua upaya yang dilakukan keluarga untuk pemulihan melalui kuasamu, sehingga dalam bilur-bilur darahmu yang telah menebus dosa kami, nyata kebesaranmu untuk menguatkan, memberikan pemulihan, dan kembali menghadirkan sukacita. Kami berdoa juga Tuhan bagi jemaat yang bergumul dengan begitu banyak masalah. Masalah ekonomi, masa depan anak-anak, dan juga masalah perkawinan yang tidak harmonis, hubungan orang tua dan anak dan kakak beradik, atau pergumulan lainnya. Mari Tuhan kuatkanlah kami, mampukan kami hanya berpegang pada kuasamu dan meyakini suatu saat janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus, kami berdoa juga bagi ke-17 anak-anak PLKPA kelas tanggung yang akan naik mengikuti pembinaan lanjutan di Persekutuan Teruna. Terima kasih untuk kakak layan dan pengurus PA yang sudah menyisihkan waktu memperhatikan anak-anakmu di gereja ini. Anak-anak kami yang Tuhan titipkan pada kami dibina. Terima kasih. Jerih lelah mereka, Tuhan yang memberkati para pengurus dan pelayan. Berkati anak-anak ini untuk melanjutkan pembinaan iman. Dan sebagai orang tua, kami tidak sepenuhnya memberikan tanggung jawab ini kepada gereja. Tapi sebagai orang tua, kami juga mendampingi para pelayan dan pengurus PLK yang baru, pelayanan yang baru. Tuhan berkati kegiatan gereja kami, baik itu donor darah, pembinaan homolitika bagi presbiter dan pengurus pelkat, dan juga kami berdoa bagi proses pengadaan ballroom, di mana kami rindu anak-anak yang Tuhan percayakan punya tempat yang terbaik untuk mereka beribadah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 01 RRI Bogor. Bersama Mariza.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari Minggu yang alhamdulillah cerah ya, di hari ke-19 bulan Juli tahun 2026. Semoga akhir pekan untuk semua pendengar penuh keceriaan dan tentunya juga semangat yang positif ya, karena harus mengumpulkan banyak energi, mood yang bagus untuk besok menghadapi hari Senin. Jadi weekendnya tuh harus happy-happy aja. Dan mengawali Minggu siang ini ya bersama Pro 1 RRI Bogor di rangkaian Bogor siang ini, kami juga ajak untuk adik-adik bergabung di program khusus anak, yaitu Bogor Layak Anak. Di edisi kali ini kita akan mendengarkan cerita obrolan bersama Sekawan ya. Jadi Sekawan ini adalah sebuah grup vokal anak-anak yang sudah memiliki beberapa single. Dan untuk kali ini kita akan bahas tentang harmoni baru Sekawan dalam single ketiga mereka berjudul Cahaya Dalam Kotak ya. Jadi nanti ada Zidni, ada Farel, ada Justin juga gitu ya. Mereka nanti akan ngobrol-ngobrol seputar single ketiganya. Keseruannya seperti apa nanti akan dipandu oleh Lisa Novitasari ya. Jadi selamat mendengarkan. Dan setelah itu nanti tetap bersama kami karena akan hadir juga berbagai informasi menarik ya, hiburan-hiburan musik, pilihan yang akan menemani aktivitas atau santai siang Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi nih bareng Novita di Bogor siang ini sebagai program yang pembuka begitu ya. Di edisi siang hari ini ada program acaranya namanya Idola Indonesia Layak Anak. Seperti biasa kalau Idola ini kita akan menghadirkan anak-anak berprestasi, anak-anak yang tentunya bisa membagikan kisah-kisah inspiratifnya untuk Anda pendengar. Dan kali ini Novita juga gak sendiri nih, karena Novita juga bersama dengan anak-anak berprestasi yang tentunya tidak hanya di bidang apa namanya pendidikan saja, tapi juga di dunia musik. Ada dari Sekawan. Halo.
3: Halo. Betul.
2: Hai Justin.
3: Hai Kak.
2: Kemudian ada Farel.
4: Iya, halo.
2: Nah, satu lagi harusnya ada Zidni ya.
3: Iya, tapi lagi sakit.
2: Berhalangan hadir karena terkait dengan kesehatan. Tapi supaya menggenapkan menjadi tiga, kita juga menghadirkan nih komposer di balik dari Sekawan ini, ada Kak Arsya. Halo Kak Arsya.
5: Halo, halo.
2: Gimana nih perjalanan ke Bogor? Jauh enggak?
4: Enggak terlalu sih, Kak.
2: Gak terlalu sih, karena udah beberapa kali ke Bogor ya.
4: Iya, betul.
2: Tahun lalu juga Kak Novita yang menemani adik-adik nih dari Sekawan ini ngobrol-ngobrol, pasti lupa kan.
5: Awal tahun.
2: Awal ini apa awal kemarin
5: tahun.
2: Ya?
5: Awal Februari tahun ini. Awal ya.
2: Iya, pokoknya pernah ngobrol tuh tentang juga dari single lagunya. Waktu masih kecil, Kak. Sekarang kok kayaknya udah bertambah tinggi ya. Kalau anak zaman sekarang tingginya cepat banget. Nah, gimana nih weekend kalian? Masih sibuk dengan sekolah, Kak? Atau di ini lagi hari libur ya sekarang ya?
4: Iya, kebetulan udah lulus, Kak.
2: Oh, udah lulus. Sama, Kak. Berarti sekarang apa? Usianya berapa memang?
4: Usianya kami bertiga aslinya 13, Kak. Kami berdua juga kelasnya sama.
5: 12?
4: Oh iya, 12.
2: Aduh. Nama-nama usia gak apa-apa, Kak. Kalau kita kan pengennya kalau udah usia gini ngurangin ya. Kalau dia pengennya naikin usia.
4: 12 tahun. Okay. Cuman Zidni masih kelas 5 ya, Kak. Sekarang naik kelas 6.
2: Iya.
4: Kalau kita naik SMP.
2: Kalau kalian naik SMP. Lulus kemarin, bagus-bagus hasil rapotnya.
4: Iya, lumayan.
2: Harus seimbang kan ya antara di dunia pendidikan dan juga di dunia kesukaan kalian nih, di dunia tarik suara. Nah, kalau misalnya beberapa waktu lalu kan itu single keberapa sih yang terakhir kesini?
5: Single kedua.
2: Judulnya?
5: 21.
2: Sekarang single ketiga 31.
5: Enggak, karena single kedua 21. 2 tambah 1 3. Ini single ketiga.
2: Oh, oke, okay. Single ketiga. Bisa Kak Arsya emang. Nah, kalau misalnya sebelum kita ngobrol-ngobrol terkait dengan single-single yang hari ini akan disiarkan gitu ya, diceritakan ke teman-teman pendengar, kalian ini akhir-akhir ini masih sibuk untuk latihan bermusiknya seperti apa nih? Apakah masih sibuk tiap weekend harus latihan vokal dengan berbagai tempat tinggal yang berbeda gitu atau seperti apa?
4: Biasanya kalau kita latihan ngadain workshop ya, Kak ya. mm-hmm. kalau untuk latihan mm-hmm. bersama. Mm-hmm. Cuman dari masing-masing, mungkin Justin ada les vokal.
6: Iya.
4: Untuk melatih suaranya di rumah masing-masing lah kak. Pokoknya belajar tarik suara.
6: Oh, oke. Okay.
5: Cuman mau bantu menambahkan mm-hmm. bahwa di akhir pekan beberapa waktu ini sampai mungkin Juli akhir sampai Agustus tuh lagi padat-padatnya. Jadi yeah. memang mm-hmm. alhamdulillahnya lagi banyak kerjaan juga. Seperti mm-hmm. kemarin kami tampil di Grand Final Putra Putri Pelajar Indonesia. Mm-hmm. Lalu juga di Sabtu ini kami berangkat ke Jogja mm-hmm. karena kebetulan mm-hmm. jadi bintang tamu sekawan dan saya jadi juri di sebuah komunitas nyanyi di Yogyakarta.
2: Oh,
5: gitu.
2: Okay. Jadi yeah. anak-anaknya ini sebagai
5: gestarnya
2: mm, kakaknya betul. Sebagai juri ya kak.
5: Iya.
2: Nah, ini berarti sering kak kerjasama untuk beberapa event seperti itu kak?
5: Alhamdulillah perlahan ketika nama mereka semakin diapresiasi ya naik gitu dan memang single kedua ke single ketiga kan jedanya cuma 4 bulan gitu ya. Single yang kedua kemarin Januari akhir, sekarang bulan Juni awal. Nah karena singkat ini jadinya malah produktivitas ini bikin mereka semakin diapresiasi ya. Banyak berdatangan, undangan untuk tampil di event-event tertentu.
2: Oke, okay. Sekarang kalau kamu udah ada yang ini gak sih? Justin gitu, Farel, ada yang kayak gitu gak sih? Minta foto gitu. Ada yang beberapa yang udah mulai mengenal gitu kalian.
6: Iya, beberapa benar.
2: Oke, okay, jadi kalau di kalangan anak-anak seusia kalian tuh cukup lah ya, anak teman-teman tahu gitu. Mm. Aku Jasin dari sekawan, aku Farel jadi sekawan gitu ya. Mm. Tapi sekawan ini udah berapa lama sih kak?
5: April 2005
2: kayaknya mereka belum lahir ya?
5: Iya belum.
4: Udah tua kita.
5: April 2025, jadi baru setahun lebih 2 bulan.
2: Oke, setahun sudah mengeluarkan 3 single.
5: 3 karya, betul.
2: Oke, okay. Nah ini gimana nih dari ketiga lagu ini, lagu mana yang paling kalian suka? Pertanyaan yang sulit di depan komposer.
6: Baik. Jadi menurut aku lagu paling, tadi apa pertanyaannya kak?
2: Lagu yang paling kamu suka gitu.
6: Yang paling aku suka menurut aku adalah Cahaya Dalam Kotak.
2: Cahaya Dalam Kotak itu adalah lagu yang ketiga ini, single yang ketiga baru. Ini kenapa kok suka nih lagu Cahaya Dalam Kotak?
6: Karena menurut aku lagu ini

0: masing-masing, namun banyak kotak-kotak yang membatasinya. Jadi banyak hambatan yang membuat kita tuh sulit melangkah lebih tinggi, Kak.
1: Karena terbatas oleh hambatan-hambatan tadi ya, berupa kotak-kotak tadi gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, memang kan kalau lagu ini kisahnya tentang mengejar impian ya, walaupun ada kotak-kotak yang membatasi. Nah, menurut kalian nih, apa aja sih contoh nih kotak-kotak yang atau hambatan-hambatan yang sering banget dihadapin sama anak-anak seusia kalian nih untuk meraih cita-cita?
0: Mungkin
1: apa?
0: Apa ya? Kalau hambatan
2: PR
0: Enggak sih. Apa ya? Kalau hambatan lebih ke lingkungan sih, Kak.
1: Betul.
0: Kalau aku lebih ke lingkungan, karena banyak lingkungan yang bisa bikin kita menjadi lebih baik, banyak juga lingkungan toksik yang bisa membuat kita jatuh, Kak,
2: atau terpengaruh itu. Juga.
0: Iya.
1: Oke, jadi dari diri kitanya sih kita pengen meraih cita-cita, tapi lingkungan kurang support gitu ya, nggak mendukung, entah itu dari keluarga, dari lingkungan pertemanan, atau mungkin jalan untuk menuju ke sananya ternyata nggak semudah itu gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, di lagu ini juga kalian bekerja sama kembali dengan Kak Arsya sebagai komposer. Ini gimana nih bekerja sama dengan seorang komposer Kak Arsya ini menurut kalian? Apalagi ini lagu ketiga loh gitu.
2: Menurut aku sangat bangga sih bisa bersama Kak Arsya atau bersama komposernya. Dan juga saya bersyukur karena sekawan ini sudah memiliki tiga lagu.
0: Ya,
2: seperti itu sih.
1: Oke, lagu ini kan juga tadi disampaikan oleh Justin kalau ada orkestranya nih, Kak Arsya ya.
3: Betul.
1: Nah, orkestranya ini kolaborasi sama siapa nih, Kak?
3: Ya, kolaborasinya alhamdulillah bisa bekerjasama dengan Budapest Choring Orchestra. Jadi mereka salah satu orkestra terbaik di dunia. Kita rekamannya via Zoom, maksudnya kontrolnya via Zoom. Mereka rekaman di sana. Kita rekaman di rumah masing-masing, mantau lihat video Zoom. Dan memang karena saya sangat cinta sekali dengan karya ini, dengan Cahaya Dalam Kotak, yang saya tuh benar-benar tulus ketika nulis lagu ini, Kak. Jadi ketika saya udah merilis, ini harus maksimal banget ini gitu. Bagaimana orkestranya, di belakangnya siapa, lalu juga vokal direkturnya Kak Melto, selaku vokal coach Indonesian Idol juga tahun ini. Jadi pas rekaman dibantu Kak Melto tuh, Kak Melto udah menjelang final ya kemarin Idol, ya berapa besar gitu. Jadi di sela-sela kesibukan beliau, beliau masih bisa bantu sekawan. Jadi senang sekali sih.
1: Oke. Berarti memang ini berbeda dengan single yang kedua ya, Kak ya?
3: Beda. Single kedua kan memang minimalis, cuma piano aja gitu, pakai ada flute dikit lah gitu. Kalau ini memang rame, kebutuhan lagunya emang lagu ini butuh yang grande, butuh yang megah musiknya. Seperti tadi Justin megah gitu ya.
1: Nah, tentunya ini bukan hal yang mudah ya untuk menyatukan segala macam sisi dari jenis musiknya gitu ya. Ada orkestranya, kemudian juga dari tadi katanya teknik vokalnya juga cukup rumit gitu ya. Ada high note segala macam gitu. Nah, ini untuk menyatukannya, Kak, dalam proses rekamannya seperti apa nih, Kak?
3: Itu dialah, fungsi seorang vocal director sangat krusial di proyek ini. Dan beruntungnya kami memiliki Kak Melto ya, yang sangat bantu di siang hari itu, karena rekamannya siang. Dan sebenarnya tadi menambahkan, kalau Farel bilang lingkungan itu faktor juga ya, Rel ya, salah satu hambatan. Kalau saya pribadi, Kak, ketika nulis lagu ini latar belakangnya adalah ketidakpercayaan diri, insecure. Jadi anak-anak tuh menurut saya kotaknya, hambatannya tuh malah ketidakpercayaan diri. Bagaimana mereka mau ngejar mimpi, suaraku bagus gak ya, kayak bagusan tetangga deh, bagusan temanku, akhirnya gak pede. Nah, itulah sebenarnya kotak terbesar di setiap anak-anak yang pernah saya ketahui nih. Kebetulan 5 tahun terakhir kan saya banyak bekerja sama dengan penyanyi-penyanyi anak. Ketidakpedean itu ternyata sangat krusial ya, bikin orang gak bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Padahal mereka semua bercahaya, mereka semua memiliki potensi, seperti itu sih.
1: Oke, jadi bukan eksternal justru ya, internalnya itu loh yang biasanya kadang nggak kita sadari bahwa ternyata faktor-faktor internalnya itu loh yang membuat kita nggak maju ya.
3: Betul.
1: Yang membuat kita terbatasi oleh kotak-kotak itu gitu kayak.
3: Tapi bisa dipengaruhi internal itu oleh eksternal. Artinya misalnya keluarga nggak mendukung, misalnya lagi suaranya misalnya lagi nggak pas, ada falas dikit langsung yang, kan beda-beda ya tiap orang gitu. Ada yang mungkin malah dimarahin yang signifikan, akhirnya aduh jadi gak pede deh aku gitu. Ada juga yang mendorong terus semangat gitu kan, eh kamu bisa itu.
1: Okay.
3: Jadi jawaban Farel memang menambahkan dari yang latar belakang lagu yang saya pribadi tulis sebenarnya.
1: Okay, jadi sebetulnya kalau latar belakang yang Kak Arsya tulis adalah berasal dari internal anak-anak sendiri yang ternyata dilihat beberapa waktu terakhir itu yang Kak Arsya temuin, sebenarnya mereka tuh punya potensi, tapi ternyata rasa percaya diri nih yang masih kurang. Dan ternyata itu juga bisa juga di

0: disebabkan oleh faktor eksternal juga, ya kurangnya support dari keluarga dan lain sebagainya. Nah kalau kalian bagaimana nih, keluarga support gak? Sesupport apa nih keluarga untuk kalian?
1: Kalau aku sih mama, papa, bahkan saudara aku juga support banget kak sama aku, sangat mendukung aku di dalam bidang tarik suara.
0: Oke, kalau kamu manggung pada datang langsung semuanya?
1: Datang, semua pasti datang.
0: Seru banget. Kalau Justin gimana?
2: Kalau aku sih keluarganya support banget ya, dari mama, dari kungkung aku, maksudnya kakek aku, terus sama nenek aku. Pokoknya semua keluarga aku sih dukung banget, walaupun mereka gak datang karena mereka kerja. Palingnya cuma mamaku atau anti aku ya.
0: Oke, jadi memang dari keluarga ini support yang penting sekali ya. Nah tadi kan disampaikan bahwa tekniknya susah nih di lagu ini. Itu prosesnya butuh berapa lama nih, dari kalian yang menerima materi lagunya, kemudian latihan, sampai akhirnya ke dapur rekaman? Cukup butuh waktu berapa lama?
2: Gak lama-lama banget sih kak.
0: Wih, berarti keren banget nih.
2: Iya, makasih.
0: Sebulan, dua bulan ada?
1: Kayaknya nggak nyampe,
0: nggak nyampe
1: sebulan.
0: Wah, berarti dari Kak Arya ngasih materi, mereka udah langsung nerima, udah oh oke nih gitu. Gimana kak?
3: Iya, ketika kirimkan materi mereka memang langsung suka ya gitu, udah nggak sabar rekaman sebenarnya. Tapi proses dari aransemen dibentuk sampai akhir rekaman mungkin 1,5 bulan ya. Yang bikin lama karena kami harus di Budapest itu nunggu sebulan. 3 minggu lah, jadi gak bisa langsung besok rekaman gitu kan. Jadi harus pesan dulu segala macam. Reservasinya cukup panjang karena mereka tidak tiap hari rekaman. Jadi sebulan mereka cuma 3 kali. Jadi mereka nunggu pesanan dari sekalian harus berapa orang, berapa pesanan, berapa lagu seluruh dunia gitu.
0: Oke, jadi ini ngantri ya sebetulnya.
3: Ngantri, bahasa gampang gitu.
0: Nah, nanti di sesi kedua Kak Novita pengen didengar kalian nyanyi sedikit aja gitu ya, tentang si cahaya dalam kotak ini seperti apa, pengen tahu kemegahannya seperti apa. Kak Arsya masih menemani ya di Prasatere Bogor di program Idola. Jadi untuk Anda tetaplah bersama kami di program 1 RRI Bogor.
4: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
5: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang gak?
4: Siapa tuh?
5: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
6: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda masih bersama kami di Idola Indonesia Layak Anak Program 1 RRI Bogor. Masih bersama Justin, Farel dan juga Kak Arsya dari Sekawan.
1: Halo.
0: Yang siap menerangi belantika musik Indonesia melalui cahaya dalam kota.
2: Amin.
0: Ini rilis single ketiga yang insya Allah semoga kita harapannya juga bisa boom ya. Seperti
2: amin, sangat amin.
0: Lebih boom, amin. Oke. Nah, tadi kan juga sudah dijanjikan oleh Kak Novita kalau misalnya Justin dan Farel ini mau menyanyikan lagu sedikit saja dari Cahaya Dalam Kotak, yang mana kita akan mendengar secara langsung nih suara megah dari kedua anak berprestasi ini. Silakan Justin dan juga Farel.
3: Oke.

0: Sudah, yeay, bagus banget. Berasa lagi, kenapa salah? Enggak, udah bagus,
1: bagus
0: itu
1: kok.
0: Keren banget. Kalau Kanov kita gak bisa melengking-lengking kayak gitu, suaranya malah jadi kayak orang ngomel-ngomel. Keren banget, ini kayak kita lagi nonton sebuah performance di sebuah panggung besar. Dengan tadi ada orkestranya luar biasa. Kemudian juga ini kalau dengan penghayatan yang luar biasa, pasti di atas panggung itu nambah keren banget nih kalian ya. Dan ini lagunya udah keluar kah video klipnya?
2: Sudah. Video klipnya 2 minggu kurang lebih.
0: Yeah. Oke, bisa diceritain nggak video klipnya itu apa ya? Ada yang unik gak, yang menarik gitu?
2: Oke, jadi mungkin yang belum menonton, keyword yang pertama adalah banyak yang menangis dengar lihat videonya gitu ya. Terus terang nih, kayak mungkin salah satu video yang pernah saya rilis yang orang banyak yang nangis, termasuk ada salah satu jebolan idol kirim videonya lagi nangis nih gitu. Karena lagu ini yang pertama memang kita model utamanya adalah penyandang disabilitas kak, gitu. Dan di situ menggambarkan perjuangan dia yang sebagai seorang pelukis, dan memang aslinya suka melukis, juga suka lomba. Di situ ada tokoh bapaknya yang menjadi tokoh sentral yang menyupport anaknya untuk bisa berkarya, untuk tetap bisa melukis walaupun anaknya nggak punya tangan, nggak punya tangan dua, kakinya satu seperti itu. Dan itu digambarkan bagaimana dia melukis, bagaimana interaksi intimate sama bapaknya. Bahkan ada adegan terakhir ketika dia bersenang-senang dengan bapaknya, quality time-nya adalah bermain bola dengan kaki satu gitu. Saya aja kakinya dua aja, saya nggak jago, susah gitu kan kalau nggak yang lihain. Nah disitulah ada cerita menariknya sih di situ gitu. Ya ditambah tentunya background ketika sekawan bernyanyi lip-syncnya itu di Ranca Maya ya, di Bogor itu nuansanya kayak kastil, kayak istana, ya rumah
3: seperti
2: gitu. Kayak Disney gitu dong.
0: Mimpi.
2: Beririsan dengan musik orkestranya juga gitu, Kak.
0: Oke, jadi dari ceritanya yang ingin disampaikan bahwa di balik keterbatasan bahwa kita juga jangan terpaku dan jangan berada di kotak keterbatasan itu ya, malah harusnya keluar. Nah ini jadi reminder juga buat kita bahwa mereka saja dengan keterbatasan itu semangatnya masih luar biasa, apalagi kita nih yang ibaratnya kalau secara fisik mungkin normal gitu ya, lengkap gitu. Ini kita harus punya semangat yang jauh luar biasa lagi dibanding mereka. Nah menurut kalian gimana nih? Kalian di video klip itu tadi nyanyi pakai gimana? Kostumnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan?
3: Kostumnya itu kami menggunakan jas etnik ya kak?
2: Jas kuningnya enggak, sama ada kemeja lurik.
3: Iya, meja luriknya.
0: Oke, jadi ada sisi Indonesianya gitu yang ditampilkan.
3: Yes, ada khas-khasnya.
0: Oke, terus gimana nih di video klip itu? Seru gak? Gimana proses video klipnya nih?
3: Seru banget sih kak, apalagi waktu di Ranca Maya itu suasananya kayak udah kayak dunia mimpi, dunia dongeng.
0: Memang di situ memang.
3: Terus. Lalu di bagian studionya ya Justin ya.
0: Iya.
3: Jadi kan kita menggunakan kayak alat yang keluarin asap itu ya kak.
4: Itu sama ada lampu juga.
3: Iya.
4: Kayak ibaratkan itu cahaya gitu.
3: Iya. Dan itu sebenarnya dari POV kita, asapnya itu sebenarnya kurang bagus kalau dilihat dari mata telanjang. Cuman kalau dari kamera
4: itu bagus banget.
0: Inilah berarti kerjasama teman-teman dari belakang layar ya kak ya.
3: Iya. Betul.
0: Kameramen, lighting segala macam ini berperan penting juga gitu.
2: Banget.
0: Proses ini kan gak hanya juga yang ada di dalam kamera ya. Justru yang di belakang ini juga mereka punya peran tersendiri gitu. Nah ini gimana kak, susah gak kak untuk bisa mengkonsep untuk menjadi sebuah ide yang luar biasa dalam video klip itu?
2: Sulit sih enggak ya kalau untuk konsepnya sendiri, karena kerjasama dengan videografernya sendiri yang memang saya sudah kenal lama. Kami impor dari Malang.
0: Wih, jauh-jauh kesini ya, Ranca Maya ya.
2: Terus kan syutingnya memang 3 hari tuh. Satu dia di Ranca Maya, satu di studio foto, satu lagi yang khusus penyandang disabilitas, kami syuting di rumah gitu kan. Di studio juga seru banget cahaya itu, bagaimana bisa mengontrol mereka, karena kan memang cahaya dan lampu kan kadang bikin mata, apa istilahnya, silau ya?
0: Iya, silau
2: gitu. Tapi bagaimana bisa, ayo semangat, dan kita waktu terbatas juga kan kalau di studio istilahnya gitu, ada masa sewanya. Kerjasama yang apa ya, belajar juga menyemangati mereka masing-masing dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Dan sebenarnya lagu ini juga menjadi pengingat mereka gitu. Ada capeknya, ada lelahnya, ada ngantuknya karena syutingnya malam juga waktu itu. Tapi mereka harus bisa menaklukkan kotak-kotak yang membatasi semangat mereka itu gitu.
0: Oke, jadi kotak ini tuh nggak harus selalu berkaitan dengan mimpi, cita-cita ya.
3: Iya.
0: Oh, dengan kehidupan sehari-harinya juga ini penting banget untuk menjadi sebagai pengingat bagi kita gitu ya kak. Nah dari awal konsep sampai dari awal lagu nih kak, dari awal nulis lagu sampai akhirnya udah jadi ini sebuah lagu, kemudian juga bikin konsep video klip sampai akhirnya jadi, itu butuh waktu yang cukup lama kah?
2: Lagu ini diciptakan tahun 2023.
0: Oh, lama.
2: Jadi sudah 3 tahun, tapi memang saya belum menemukan penyanyi yang pas gitu ya, dan momen yang pas. Saya percaya momen gitu ya. Jadi ketika akhirnya menemukan sekawan ini, kayaknya pas di single ketiga ini pas nih waktunya dikeluarkan gitu ya, ditambah di era seperti ini banyak orang yang mungkin lebih mudah lelah, lebih mudah depresi dengan kondisi masing-masing. Karena lagu ini yang nyanyi memang anak-anak gitu, tapi saya berharapnya bisa kena ke semua lapisan gitu, ke anak, ke dewasa, usia 40 ke atas, bahkan mungkin 70 tahun gitu. Karena kakek teman saya juga nonton videonya juga terharu segala macam, ya mungkin juga karena inget kalau gak salah anaknya juga ada yang penyandang disabilitas gitu. Jadi banyak-banyak yang saya harapkan lagu ini bisa kena ke banyak orang gitu. Tapi khususnya at least mereka sendiri menyadari mereka tidak hanya sekedar penyanyi yang menyanyikan cahaya dalam kotak, tapi juga bisa meresapi ke hati sanubari masing-masing gitu.
0: Jadi yang relate ya, semoga bisa relate dalam artian juga tidak hanya yang berkekurangan secara fisik atau disabilitas saja gitu ya, tapi kita manusia juga yang lainnya juga bisa relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya kak. Nah terus kemudian di single lagu ketiga ini udah berapa tempat nih yang dikunjungin untuk bisa menjual atau memperkenalkan lagu-lagunya? Udah banyak tempat kah? Udah atau mulai dari kapan nih kak mulai memperkenalkan
2: mulai
0: lagunya?
2: Mungkin 3 mingguan yang lalu, karena mereka ujian kelas 6 ke SMP ya ujian. Jadi setelah rekaman ini kami lagu ini rilis, terus 1 bulan vakum karena mereka fokus dulu ke pendidikan gitu. Ya alhamdulillah juga hasilnya bagus, termasuk Farel juga sempat jadi lulusan terbaik. Saya
0: keren.
2: Justin juga dengan achievement tertentunya gitu. Jadi setelah dari situ baru kami dapat, memang nyari jobnya ketika sudah bulan Juni akhir, mereka sudah selesai gitu, tanggung jawab mereka di pendidikan lah gitu. Alhamdulillah udah banyak event gitu, baik yang mall, kemarin kita ke Sawangan, terus ya kemarin putra putri pelajar itu sih yang cukup bergengsi gitu kan, dan cukup menegangkan. Saya baru pertama kali lihat mereka setegang itu di backstage gitu, entah karena AC-nya atau apa, tegang sekali muka mereka gitu.
0: Oh nah kenapa tegang, coba langsung dijawab.
4: Jadi gini kak, rasanya tuh gak seperti biasa kalau kita nyanyi, karena tempat ini kayak di studio, kayak di RCTI gitu loh. Jadi rasanya tuh dingin banget, dingin sampai aku gimana ya,
0: kayak dingin AC secara nervous kalian juga iya, karena ini adalah suatu hal yang baru gitu ya. Yang biasanya mungkin kalau misalnya nyanyi-nyanyi di kafe atau nyanyi-nyanyi di mall kan secara seperti itu. Nah ini kan kayak studio gitu kan, agak ambience-nya tuh berbeda gitu kan. Oke, nah dari situ gimana ya? Setelah dari situ, kalau manggung udah nggak nervous lagi, apa tetap masih ada? Tegang-tegang itu tuh tetap masih ada?
3: Masih ada sedikit sih, dikit-dikit.
0: Bagus, emang harus ada ya kak ya? Itu yang memacu kita nih. Kalau hal itu udah nggak ada, wah nanti itu nggak ada yang ngontrol kita nih kalau dalam bernyanyi. Aduh, keren sekali. Nah kemudian dari lagu ini harapannya apa nih? Ketika orang mendengar lagu ini, apa yang kalian inginkan?
3: Moga-moga bisa tersadar ya, tersadar bahwa ya benar yang tadi dari kata Karsya, bahwa setiap orang tuh memiliki bakatnya masing-masing. Ayo kejar mimpimu, jangan lupa, jangan takut, jangan juga pantang menyerah, jangan juga menjadi apa bilang malu.
2: Ya, jangan menyerah maksudnya.
3: Iya jangan menyerah.
2: Kalau jangan pantang menyerah jadi menyerah.
3: Oh iya pak.
2: Jangan menyerah atau pantang menyerah. Terus. Apalagi Farel?
3: Dan juga jangan suka minder sih kak.
0: Oke. Harus percaya diri tapi juga jangan over pede ya.
3: Iya, jangan kepedean juga.
0: Kalau kata Justin gimana?
4: Maksudnya pesan lagu ini,
0: harapannya ketika orang mendengar lagu ini tuh apa sih yang Justin pengen?
4: Harapan orang-orang, semoga orang itu maksudnya bisa mengingat bahwa kita tuh memiliki potensi. Tapi apalagi ya,
2: semangat lah ya, intinya semangat mengejar itu.
0: Oke, dari Karsya sendiri sebagai komposer, ketika orang mendengar lagu ini tuh apa sih yang pengen, ini yang aku pengen gitu?
2: Iya, benar sih kata Farida, tersadar dan jadi pemicu semangat. Mungkin saya menambahkan karena saya umurnya beda jauh sama mereka, ada satu kalimat yang selalu ingin saya bagikan, bahwa tidak ada kata tidak ada batasan usia dalam mengejar mimpi. Jadi kadang orang mikir, wah udah usia segini enggak, ya udah enggak mungkin, padahal enggak ada batasan usia. Menurut saya puncak suksesnya tiap manusia itu beda-beda umurnya. Jadi ada momentum seperti lagu ini udah 2023 diciptakan, tapi baru 2026 dirilis karena mungkin ini momennya gitu. Seperti itu.
0: Oke, karena setiap orang punya timeline-nya masing-masing.
2: Iya,
0: ya.
2: Betul.
0: Jadi ketika yang satu sukses A, kita juga jangan yang kayak iri atau dengki ngeliat, ah dia sukses. Belum tentu kita sukses sekarang, bisa jadi mungkin masih perlu lagi ada waktu-waktu yang harus kita lalui, karena proses tidak akan mengkhianati hasilnya ya.
2: Oh, nice.
0: Yeah. Oke. Okay. Coba terakhir ajak pendengar Prosatria di Bogor untuk bisa mendengarkan lagu kalian, performnya di mana, atau juga mengunjungi media sosial kalian, boleh silakan.
3: Boleh. Oke, dari media boleh. Sosial kami ada di IG kak.
0: Iya.
3: IG kami itu sekawan_penyanyi_anak.
0: Oke, terus ajakannya gimana ke teman-teman nih, ayo buat nonton, buat dengerin, di mana bisa mendengarkan lagu kalian atau menonton video klipnya di mana gitu?
3: Oke, jangan lupa dengerin single terbaru dari Sekawan yang berjudul Cahaya
0: Dalam Kotak
3: yang sudah tayang di berbagai digital platform musik kesayanganmu.
0: Oke, kalau video klipnya bisa ditonton di mana nih?
3: Di YouTube.
0: YouTube-nya apa?
3: YouTube-nya YouTube Kak Arsya Komposer.
0: Oke, berarti ada di YouTube-nya Kak Arsya Komposer. Oke, nah terakhir Kak, harapan dari Kak Arsya untuk Sekawan di lagu yang ketiga ini seperti apa?
2: Oke, pertama lagu ini dikenal dan membuat value mereka bertambah sebagai seorang penyanyi yang dikenal, dan kedua sebagai manusia. Karena saya pengen penyanyi itu ketika sudah punya lagu ini, lagu mereka nih, mereka juga bisa menerapkan isi lagu ke kehidupan mereka sehari-hari. Lalu dalam waktu dekat mungkin nanti AMI Awards tahun 2026 semoga bisa minimal masuk nominasi.
0: Amin.
2: Apalagi menang gitu ya, bawa piala. Tapi minimal masuk nominasi, karena lagu ini menurut saya perlu diapresiasi banget. Bukan karena ini lagu saya gitu, tapi memang lagu ini buat saya pesannya luar biasa, baik audio dan videonya, dan penyanyinya juga sangat luar biasa. Dan harapan saya selanjutnya adalah seperti single kedua ya, sampai usia 21 tahun minimal kita akan bisa reuni lagi, ketemu lagi.
0: Amin.
2: Mungkin ketemu Kak Novita ya.
0: Boleh.
2: 21
0: ya.
2: Tahun kan berarti di tahun 2035.
0: Iya. Oke, okay, nah, Kak Novita masih 17 tahun.
2: Oke, okay, di 2035.
0: Mundur usianya.
2: Ya, jadi kita bisa tetap bersilaturahmi gitu. Amin. Karena setelah ini kan pasti mereka sudah jadi berubah, bukan penyanyi anak-anak lagi. Mereka bisa mengejar mimpi mereka masing-masing, dan kita akan bertemu. Bertemu terus ya. 2035 at least kita harus reunian di Bogor ya.
0: Oke, okay, ditunggu ya. Kak Novita tunggu ya di sini ya, ingat ya.
2: Semoga ada yang ingat ya 2035 ya.
0: Kalau enggak ingat langsung dibombardir itu DM isi deh. Oke, okay, terima kasih.
2: Sama-sama.
0: Dari Sekawan dan Arsya Komposer udah datang ke Prosatria Bogor. Kita tutup nanti dengan lagu kalian tadi lagi, nyanyi lagi ya. Oke. Okay. Okay. Untuk kalian terima kasih juga udah mendengarkan Prosatria Bogor di program Idola Indonesia Layak Anak. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Sekawan, Cahaya Dalam Kotak. Silakan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here come France again. Oh, it's three.
1: It's a historic goal. Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimarães, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga, termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik, mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antoni dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antoni menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Demi dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Kamar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, nanti juga siapapun juga, tidak menutup ya, cuma juga ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik misalnya. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu
1: ya. Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Rotmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Tonot Suda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Karsuar Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persija Jakarta akan absen di Piala Presiden 2026 karena jadwalnya bentrok dengan pemusatan latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal tes luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini lebih penting. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya kualitas. Bagaimana kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan tim. Tapi buat saya penting di tim ini kita perbaiki, kita ya latih, bagaimana kita menjadi lebih baik untuk bikin awalnya. Itu. Saya nggak buat. Itu suatu tantangan buat saya. Bahwa aja dari Sumsel saya harus dari juara-juara di Medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak mau, ya itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi dong. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang kita sombong kemarin, tapi Tuhan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardhani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 mendekati akhir, pendengar, dengan partai final yang akan tersaji dini hari nanti antara Spanyol versus Argentina. Kalau bicara soal final Piala Dunia, biasanya yang muncul adalah perang urat syaraf, say war gitu ya. Tapi ternyata suasana berbeda justru terlihat dari kubu Spanyol, di mana pelatih La Furia Roja, Luis de la Fuente, memilih mengawali duel melawan Argentina dengan rasa hormat yang begitu besar. Menurut de la Fuente, final ini akan menjadi tontonan yang istimewa. Ia menilai Spanyol dan Argentina punya karakter yang mirip, sama-sama dihuni pemain bertalenta dan mengandalkan permainan sepak bola yang indah. Baginya mencapai partai final saja sudah merupakan sebuah kehormatan, apalagi kini peluang mengangkat trofi tinggal selangkah lagi. Dan kabar baik juga datang dari Spanyol. Wonderkid Lamine Yamal dipastikan sudah pulih setelah sempat mengalami benturan di laga semifinal. Dan menariknya, saat dibandingkan dengan Lionel Messi, De La Fuente justru meminta publik membiarkan Yamal menjadi dirinya sendiri. Karena menurutnya memang Messi ini sosok panutan bagi banyak pemain muda. Tapi untuk Lamine Yamal tak perlu menjadi Messi baru, cukup menjadi Lamine Yamal dengan gaya bermainnya sendiri. Setuju sih ini. Lalu bagaimana cara menghentikan Lionel Messi? Tentu ini harus diantisipasi oleh Spanyol ya. Dan jawaban dari De La Fuente justru mengundang senyum. Ia mengenang saat masih melatih tim muda Sevilla dan pernah menugaskan satu pemain khusus untuk menjaga Messi muda. Yang hasilnya, selama pemain itu berada di lapangan, skor masih imbang. Namun setelah sang penjaga ditarik keluar karena kartu, Messi langsung mencetak 4 gol hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Nah, pengalaman inilah yang membuat Luis de la Fuente tidak percaya pada penjagaan satu lawan satu. Ia memastikan Spanyol tetap akan memberi perhatian penuh kepada Messi, tapi fokus utama timnya tetap pada permainan kolektif, bukan hanya menghentikan satu pemain saja. Di sisi lain, gelandang Rodrigo justru mengingatkan agar rekan-rekannya tidak lengah. Menurutnya Argentina berkali-kali mampu bangkit saat berada dalam tekanan sepanjang turnamen. Karakter pantang menyerah itulah yang membuat Albi Celeste menjadi lawan yang sangat berbahaya hingga peluit akhir berbunyi. Jadi final Piala Dunia 2026 bukan hanya soal Spanyol lawan Argentina saja, tapi ini akan menjadi panggung adu strategi, adu mental, sekaligus pertemuan dua filosofi sepak bola yang sama-sama mengutamakan kualitas nih pendengar ya. Dan tentu nanti ditunggu hasil akhirnya siapa yang akhirnya mengangkat trofi. Pastinya untuk partai puncak dipastikan berlangsung penuh gengsi dan juga emosi.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood Sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Pro 1.

Kalau tadi kita bahas soal timnas Spanyol yang menjelang final Piala Dunia, mereka nggak ada tuh yang namanya mancing-mancing perang urat syaraf. Karena dari pelatih La Furia Roja, Luis de la Fuente ini memilih mengawali duel melawan Argentina dengan rasa hormat yang begitu besar. Bagaimana dari sisi Argentina? Ya kalau kita membayangkan biasanya menjelang final tuh tekanan gitu ya dari mana-mana. Tapi bagi Argentina ada satu hal yang justru harus dijaga dengan betul, yaitu tetap tenang, calm down aja. Dan memang tinggal menghitung jam menuju partai puncak Piala Dunia FIFA 2026. Argentina akan berhadapan dengan Spanyol di New York, New Jersey dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu final paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dan menariknya pelatih Argentina Lionel Scaloni justru memilih untuk tidak menganggap pertandingan ini berbeda. Menurutnya persiapan menghadapi final dilakukan sama seperti laga-laga sebelumnya. Tim pelatih mempelajari permainan Spanyol secara detail, namun Scaloni mengakui ia nyaris tidak melihat kelemahan dari calon lawannya itu. Spanyol dinilainya sebagai tim yang komplit dan sangat berbahaya. Meski begitu, kepercayaan diri Argentina tetaplah tinggi. Scaloni mengatakan perjalanan timnya di fase gugur membuktikan mental juara La Albi Celeste ini masih kuat. Penampilan impresif saat menyingkirkan Inggris di semifinal menjadi modal penting menuju partai penentuan. Ada juga momen yang menyentuh setelah semifinal, pendengar. Ternyata Lionel Messi memeluk Scaloni sambil menyebut perjalanan tim ini sebagai sejarah murni. Bagi Scaloni, pujian itu bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk seluruh skuad. Ia bahkan menyebut Messi adalah sejarah itu sendiri. Di usia 39 tahun, sang kapten masih mampu membawa Argentina kembali ke final Piala Dunia, sesuatu yang menurut Scaloni sangat layak dinikmati selagi masih bisa disaksikan. Sementara itu, kiper Emiliano Martinez juga memberikan respek besar kepada Spanyol. Ia menilai La Furia Roja bukan hanya memiliki pemain-pemain berkualitas seperti Lamine Yamal, tapi juga ada kekompakan dan pelatih yang sangat cerdas. Namun Martinez yakin Argentina juga punya kekuatan yang bisa membawa mereka mempertahankan gelar juara dunia. Nah, seperti biasa ya, ini kalau berbicara soal Argentina kayaknya nggak bisa lepas dari Messi. Messi juga sempat memberikan statement gitu ya, menutup semuanya dengan cara yang sederhana. Jadi Messi ini bilang, baginya sepak bola bukan tentang tekanan, melainkan tentang bermain dengan gairah, menikmati permainan, dan tetap tersenyum seperti saat pertama kali menendang bola ketika masih kecil. Dan kini tinggal satu pertandingan lagi. Akankah Argentina mencetak sejarah dengan mempertahankan gelar? Atau justru Spanyol yang mengangkat trofi Piala Dunia? Tentunya kita akan nantikan jawabannya di partai final Piala Dunia FIFA 2026. Dan untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya yang ingin memeriahkan juga ya, untuk dengar serta nonton bareng final Piala Dunia 2026, nanti akan kami hadirkan di lapangan Sakura Bogor, pendengar. Jadi di sana akan ada keseruan yang bisa Anda datangi mulai dari pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Untuk ragam acara nanti dimeriahkan oleh tari-tarian tradisional, ada fun games juga, door prize menarik pastinya. Kemudian ada penampilan dari para penyanyi dangdut yang siap menghibur juga. Dan tentu nanti menuju pukul 2 dini hari ya, bersiap-siap untuk kick off, nonton bareng deh di sana sambil dengar bareng juga ya. Jadi kami ajak Anda untuk memeriahkan bola gembira RRI Bogor di hari ini Minggu 19 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026 dini hari, bahkan sampai subuh ya. Pokoknya seru-seruan bareng untuk mendengarkan dan nonton final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Doa adalah wujud dari ketaatan seorang hamba kepada Rabb-nya. Oleh karenanya, ia hanya patut berdoa kepada Allah.
1: Pro 1 RRI Bogor.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Selanjutnya akan kami hibur Anda dengan koleksi lagu-lagu Jaipongan pendengar di Sajian Musik dan Info bersama Pro 1 RRI Bogor. Sambil juga menemani Anda yang tengah istirahat, makan ataupun santap siangnya, atau yang ada di perjalanan tengah mencari kuliner khas Bogor ya. Melihat bagaimana kondisi kalau siang hari juga cukup ramai ya, kalau di akhir pekan dengan banyak kendaraan-kendaraan dari luar Bogor juga yang masuk. Anda boleh untuk saling berbagi kabar juga di 081-5x4200. Jadi selamat mendengarkan hingga pukul 13 nanti lagu-lagu Jaipong di ruang dengar Anda.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama Seta Dewa atau Teto yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan

0: peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kami ketengahkan informasi dalam kilas berita. Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Berdasarkan data Euronews Travel, tarif visa on arrival atau VOA Indonesia sebesar Rp500.000 atau setara $31 Amerika Serikat, menempatkan posisi Indonesia di atas beberapa destinasi populer seperti Kuba, India, hingga Selandia Baru. Meski masuk dalam daftar tersebut, tarif Indonesia sejatinya masih jauh di bawah beberapa negara lain. Bhutan saat ini tercatat sebagai negara dengan biaya visa termahal, di mana wisatawan harus membayar visa $40 Amerika Serikat, ditambah biaya pembangunan berkelanjutan sebesar $100 per malam. Selain Indonesia, negara Asia lain yang masuk dalam daftar ini diantaranya Arab Saudi, Jepang, dan Laos. Saya Marisa, sampai jumpa di Kilas Berita untuk kesempatan lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro Satu Area Bogor, ada banyak tradisi yang masih dilakukan sejak ratusan tahun lalu hingga hari ini yang dipercaya membawa kebaikan untuk banyak orang. Dan bukan hanya sekedar tradisi saja, tapi juga menjadi sebuah kekayaan budaya yang masih tetap eksis di tanah Sunda sampai saat ini. Salah satunya adalah larung saji, pendengar, larung sesaji, atau akrab yang disebut dengan hajat laut oleh masyarakat pesisir selatan Garut, menjadi ritual adat tahunan yang terus dijaga kelestariannya. Tradisi yang berpusat di kawasan pantai Santolo dan Ranca Buaya ini diselenggarakan sebagai perwujudan rasa syukur para nelayan atas limpahan rezeki berupa hasil tangkapan laut selama setahun terakhir. Lebih dari sekedar seremonial, ritual ini menjadi doa bersama memohon keselamatan dan perlindungan dari mara bahaya saat mereka mengadu nasib di tengah samudra. Prosesi ritual ini syarat akan gotong royong dan nilai luhur yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Warga akan bersama-sama menyiapkan jondang yang merupakan tempat yang diisi aneka sesaji mulai dari hasil bumi, tumpeng hingga kepala hewan kurban dan kembang tujuh rupa. Sebelum dilarung ke tengah laut, tokoh adat atau pemuka agama setempat akan memimpin doa bersama, menciptakan sebuah harmoni indah antara keyakinan spiritual dan penghormatan terhadap tradisi warisan leluhur. Saat perahu sesaji mulai dihanyutkan ke tengah laut, puluhan perahu nelayan juga ikut mengawal di sekelilingnya, menciptakan pemandangan yang magis sekaligus meriah. Momentum ini segera disusul dengan pesta rakyat di tepi pantai, di mana warga akan makan bersama, juga menyaksikan berbagai pertunjukan seni tradisional Sunda. Suasana kebersamaan yang erat ini memperkuat tali silaturahmi antar warga dan juga mengikis sekat sosial di antara mereka. Dan kini hajat laut di Garut tidak hanya berfungsi sebagai perawat spiritualitas dan perekat sosial masyarakat lokal, tapi juga telah berkembang menjadi magnet pariwisata budaya yang potensial. Keunikan ritual yang berpadu dengan keindahan panorama pantai selatan berhasil menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Dan melalui tradisi ini, masyarakat Garut mengirimkan pesan simbolis yang kuat tentang pentingnya menjaga keseimbangan hubungan antara manusia, alam, dan juga sang pencipta.

Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: saat ini kondisinya memang kurang layak, bahkan cenderung banyak hal-hal negatif kurang baik. Maka dari itu harapan kami dengan hadirnya pemerintah di sini bisa kembali membuat alun-alun menjadi tempat yang indah, yang layak.
1: Yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik.
2: 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman Sepekan Warta Astacita RRI Bogor, edisi Minggu 19 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawe Anda. Bersama saya Marisa, inilah rangkuman Sepekan Warta Astacita selengkapnya.

0: Rangkuman sepekan siang ini kami awali dengan informasi mengenai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penataan alun-alun Empang guna mengembalikan fungsi kawasan bersejarah tersebut menjadi ruang publik yang tertata dan nyaman. Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Rencana penataan alun-alun Empang mendapat dukungan dari DPRD Kota Bogor sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi kawasan bersejarah sebagai ruang publik yang tertata, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Pemerintah Kota Bogor sebelumnya telah memulai langkah penataan kawasan dengan konsep ruang terbuka hijau yang tetap mempertahankan nilai sejarah serta menyediakan fasilitas bagi warga dan pelaku UMKM. Anggota DPRD Kota Bogor Hasbi Alatas menilai penataan alun-alun Empang sudah menjadi kebutuhan yang mendesak mengingat kondisi kawasan yang saat ini terlihat kumuh, kotor, dan belum mencerminkan wajah salah satu kawasan bersejarah di Kota Bogor. Menurutnya, revitalisasi harus mampu menghadirkan lingkungan yang lebih representatif sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang publik yang aman, nyaman, dan memiliki nilai estetika. Hasbi mengatakan penataan kawasan tidak juga hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga harus menjaga identitas sejarah Empang sebagai bagian dari perkembangan Kota Bogor. Ia berharap proses revitalisasi dilakukan secara menyeluruh agar mampu meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.
2: Pada saat ini adalah bagaimana bisa memanfaatkan ruang alun-alun yang selama ini belum termanfaatkan, tapi kemudian kepentingannya harus untuk masyarakat. Pemerintah harus hadir di sana sebagai penengah dan juga di sana masyarakat bisa ikut diberdayakan. Bisa ada siklus ekonomi hidup di sana. Bagaimana kemudian harapannya setelah ditata UMKM bisa hidup di sana. Untuk saat ini kondisinya memang kurang layak, bahkan cenderung banyak hal-hal negatif kurang baik. Maka dari itu harapan kami dengan hadirnya pemerintah di sini bisa kembali membuat alun-alun menjadi tempat yang indah, yang layak, dan juga menjadi pusat sentra ekonomi baru di Kota Bogor. Bagaimana kemudian UMKM bisa masuk di sana juga.
1: Di sisi lain, Hasbi menyoroti masih adanya persoalan sengketa lahan yang melibatkan sejumlah pihak di kawasan itu. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh menjadi penghambat berlarut-larut karena pemerintah Kota Bogor sebagai representasi negara harus hadir untuk memfasilitasi penyelesaian secara adil dan memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.
2: Itu kaitan dengan aset, kami berharap ada titik temu yang jelas nantinya antara pihak-pihak pengelola sehingga ketika nanti sudah terlaksana, terbangun, tidak ada pihak yang dirugikan. Semua kepentingannya untuk masyarakat Kota Bogor, jangan sampai kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan. Tentu ini perlu koordinasi yang cukup baik. Apabila diperlukan, DPRD tentu akan hadir untuk menengahi konflik atau perkara yang terjadi. Nah, untuk saat ini bersama bagian hukum melakukan pendalaman-pendalaman agar kemudian pemerintah juga tidak salah langkah. Tentu akan kami informasikan apa hasilnya, tapi sambil berjalan karena kami yakin keputusan yang diambil oleh Pemkot tentu dengan landasan yang kuat, dengan aturan-aturan yang sudah jelas.
1: Ia menegaskan penyelesaian persoalan lahan melalui dialog dan kolaborasi menjadi kunci agar proses pembangunan alun-alun Empang dapat berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, penataan kawasan tidak hanya menghasilkan ruang publik yang lebih baik, tetapi juga memberikan kepastian bagi masyarakat serta memastikan revitalisasi tidak kembali terbengkalai akibat persoalan administrasi maupun kepemilikan lahan.
0: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam menyusun peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi kunci mengoptimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
3: Pemerintah pusat terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan atau PJPK sebagai strategi pengoptimalan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan kependudukan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Dr. Wihaji mengatakan, PJPK menjadi pedoman bagi setiap pemerintah daerah dalam menata pembangunan kependudukan sesuai kondisi wilayah masing-masing. Menurutnya, implementasi PJPK akan berdampak pada peningkatan indeks pembangunan manusia melalui naiknya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita.
4: Sinergisitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk program PJPK, yaitu Peta Jalan Pembangunan Kependudukan, yang ini bagian dari langkah pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk menata supaya ke depan dari masing-masing kabupaten kota ini semakin baik dan tambah baik, yang pada konsepnya adalah untuk mengkapitalisasi bonus demografi. Tentu harapannya nanti IPM-nya semakin naik, indeks pembangunan manusianya, maka berarti otomatis angka lama sekolahnya semakin bagus, angka harapan hidupnya semakin bagus, angka pendapatan per kapitanya semakin bagus.
3: Sementara itu, Sekretaris Kemenduk Bangga atau Sekretaris Utama BKKBN, Prof. Budi Setiono mengatakan, PJPK merupakan tata kelola kependudukan yang dirancang secara presisi agar seluruh warga negara memperoleh layanan dasar secara optimal sejak lahir hingga usia lanjut. Menurutnya, perencanaan yang baik akan memastikan masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan maupun pekerjaan.
5: Jadi pada intinya PJPK itu adalah merupakan cara tata kelola kependudukan untuk memastikan setiap warga negara itu mulai dari hulu sampai hilir itu terurus dengan baik. Nah, PJPK itu menghitung secara kalkulatif, secara presisi dari hulu sampai hilir agar tidak boleh ada lagi orang yang kebingungan untuk berobat, kebingungan untuk sekedar memberikan makan anaknya, kebingungan untuk sekedar mencari pekerjaan dan seterusnya. Nah, itu perlu untuk kita latih skill semacam itu pada para perencana di pusat maupun di daerah.
3: Melalui penguatan kapasitas para perencana di tingkat pusat dan daerah, implementasi PJPK diharapkan mampu menghadirkan pembangunan kependudukan yang lebih efektif, terukur, dan inklusif. Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, bonus demografi diharapkan dapat dikapitalisasi secara optimal untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
0: Merespons laporan krisis air akibat kemarau, BPBD Kota Bogor bergerak cepat mendistribusikan 4.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar 50 kepala keluarga di Kelurahan Kedunghalang Bogor Utara. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bogor menyalurkan sekitar 4.000 liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan di RT 4 RW 7 Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara. Bantuan tersebut diberikan setelah sumber mata air dari sumur warga mengering. Sekitar 50 kepala keluarga mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Dimas Tiko mengatakan laporan mengenai kekeringan diterima dari masyarakat melalui media sosial dan langsung ditindaklanjuti oleh tim reaksi cepat TRC PB. Menurutnya, tim segera diterjunkan untuk melakukan asesmen pendataan, dokumentasi, serta berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan kelurahan, serta pengurus RT dan RW agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dimas Tiko menjelaskan distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah darurat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak. Ia menambahkan BPBD terus memantau perkembangan kondisi di lapangan guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan apabila cuaca kering masih berlangsung.
7: Nah, sebagian wilayah RT 3, RT 4, RT 7, Kelurahan Kedunghalang. Nah, terima laporan, kita coba lakukan asesmen lapangan, sekaligus kita bawa tertangki air bersih. Kita coba lakukan pengecekan, ternyata memang betul mayoritas di sana itu tidak menggunakan PDAM, yang masih menggunakan sumur tanah dan sumber air alami yang dipipanisasi disalurkan ke rumah-rumah warga. Nah, kemarin itu total kurang lebih kita salurkan 3.000 sampai dengan 4.000 liter air bersih untuk memasok kebutuhan warga. Dan tentunya kami juga berkomunikasi dengan PDAM Kota Bogor atas petunjuk arahan dari Bapak Wali Kota. Dan teman-teman PDAM Kota Bogor juga gercep langsung melakukan pengecekan lapangan, berkomunikasi dengan warga sekitar juga, sebagai bentuk daya dukung bila mana memang sewaktu-waktu secara kontingensi memerlukan suplai bantuan air bersih juga.
6: Selain penyaluran bantuan, BPBD Kota Bogor juga memperkuat pola komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
7: Untuk lokasi Kedung Halang kemarin kurang lebih sekitar 50 kepala keluarga terdampak. Nah, selang beberapa waktu sore harinya kita juga menerima laporan kekurangan air bersih di daerah Bubulak. Nah, itu cukup banyak, sekitar 90 kepala keluarga yang kita lakukan suplai air bersih, dan tentunya juga kembali setiap kejadian kami coba sinkronkan dengan teman-teman di PDAM. Nah, fenomena yang terjadi ini memang kurang lebih boleh kita katakan seperti kekeringan meteorologis, karena memang curah hujan Kota Bogor sudah mulai memasuki curah hujan rendah, sehingga lokasi-lokasi penampungan air alami seperti sungai, waduk, dan yang lain-lain kurang lebih ini tidak terisi ulang oleh air hujan. Itu jadi kurang lebih gambaran situasinya seperti itu. Tentunya sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Bogor, dan juga Bapak Wali Kota Bogor juga sudah mengeluarkan SK siaga bencana kekeringan. Nah, ini kita lakukan, terus lakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi supaya kurang lebih bila mana terjadi potensi dampaknya tidak meluas.
6: BPBD Kota Bogor akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan dampak kekeringan, termasuk melakukan pemantauan terhadap wilayah yang berpotensi mengalami kondisi serupa. Ia menghimbau masyarakat segera melaporkan apabila terjadi kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin.

0: Air sederhana, tetapi sangat berharga. Kita menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, hingga menyiram tumbuhan. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Kementerian PUPR, ada sekitar 28 juta warga Indonesia yang mengalami kesulitan akses air bersih setiap harinya. Pada masa krisis air bersih, pentingnya untuk menghemat dan menggunakan air secara bijak. Batasi pemakaian air untuk kebutuhan tidak esensial dengan menggunakan kembali air bekas untuk menyiram tanaman dan menampung air hujan untuk berbagai keperluan. Hindari juga membuang sampah ke sungai, karena itu akan mencemari sumber air kita.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor bergerak cepat mengintensifkan kesiapan fisik dan mental para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Ermelinda menurunkan laporannya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor terus bergerak cepat dan intensif dalam mempersiapkan para atletnya menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Langkah ini diambil demi menjaga tradisi prestasi sekaligus memastikan kesiapan mental dan fisik skuad Kota Hujan di ajang bergengsi tersebut. Ketua pelatih sekaligus pengurus FPTI Kota Bogor, Siti Robiah yang akrab disapa Obi, menjelaskan bahwa persiapan para atlet saat ini berjalan sesuai dengan program yang telah dirancang. Namun selain fokus pada target medali di Porprov 2026, FPTI Kota Bogor juga tengah menaruh perhatian besar pada keberlanjutan regenerasi atlet. Menurut Obi, saat ini pembinaan untuk atlet usia dini sedang sangat digencarkan. Langkah strategis ini diambil sebagai jawaban atas kendala regulasi batasan usia di beberapa ajang kejuaraan resmi.
3: Susah-susah gampang sih ya, karena kita memang mempersiapkan atlet itu dari jauh-jauh hari. Kita dari sejak dini kita udah mempersiapkan atlet-atlet untuk porprov nanti gitu kan. Walaupun atlet-atlet yang kita bina itu dari umur 7 tahun sampai menjelang usia porprov kan 14 tahun. Jadi kita udah mempersiapkan, cuman yang jadi kendala itu gak siap gak mereka untuk jadi atlet porprov. Karena kan prosesnya juga agak lama, nanti kita ada sirkuit dulu, terus nanti yang lolos sirkuit itu tiga besarnya ikut pelatihan di sini, kalau memang layak lanjut.
2: Di sisi lain, optimisme juga datang dari lini atlet Widya Anggra ini, salah satu atlet andalan FPTI Kota Bogor. Widya menyatakan kesiapannya untuk memberikan yang terbaik di Porprov 2026. Demi mencapai performa puncak, Anggra ini tidak hanya mengandalkan sesi latihan rutin bersama tim, tetapi juga proaktif menambah porsi latihan secara mandiri.
4: Kita udah mempersiapkan banget sih dari awal Januari sampai nanti Porprov juga November. Oh ya, lagi dipertajam, kecepatan, kelincahan. Kalau saya kan di speed ya, jadi di kecepatan, di kelincahan, sama akselerasinya, sama ledakannya sih, biar cepat gitu.
5: Ada latihan mandiri juga nggak sih sendiri?
4: Oh, latihan sendiri ada, paling tambahan. Kadang di rumah juga kita kadang dikasih PR sama pelatih saya, misalkan kayak jogging.

0: Maksud kami bahan pangan lokal sekaligus memperkuat identitas kuliner Kota Bogor menuju panggung dunia. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
1: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong penguatan sektor kuliner sebagai bagian dari upaya mewujudkan Bogor sebagai kota gastronomi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas daerah sekaligus membuka peluang pengembangan ekonomi berbasis kuliner. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, salah satu indikator kota yang memiliki ekosistem kuliner berkelas dunia adalah keberadaan restoran dengan kualitas yang memenuhi standar internasional. Menurutnya, Kota Bogor memiliki banyak potensi kuliner yang dapat dikembangkan untuk meraih pengakuan tersebut.
2: Memang salah satu indikator sebuah kota itu betul-betul memiliki apa namanya komunitas, memiliki sebuah apa namanya ya, syarat menuju UNESCO itu salah satunya adalah restoran-restorannya itu memiliki kualitas yang terbaik. Nah, indikator untuk dunia itu namanya Michelin Star. Nah, Bogor sebetulnya punya potensi banyak sekali, hanya mungkin belum pernah diajukan.
1: Sementara itu, delegasi Indonesia Y20 asal Bogor, Moses Siregar mengatakan, pengajuan Bogor sebagai kota gastronomi tidak hanya menitik beratkan pada kekayaan kuliner, tetapi juga pada keterkaitan dengan budaya serta penguatan ekosistem ekonomi masyarakat. Menurutnya, potensi yang dimiliki Kota Bogor menjadi modal penting untuk mewujudkan gastronomi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
3: Saat ini, Kota Bogor sedang mengajukan sebagai kota gastronomi. Dengan indikator ini, Kota Bogor sebagai kota gastronomi bukan hanya kuat secara kuliner, tapi secara budaya, secara ekonomi, yang ini harus terbentuk suatu ekosistem. Saat ini dalam tahapan HJB saat ini Kota Bogor terus menggaungkan, kemarin ada Gastrofest, bagaimana UMKM dari 71 UMKM Kota Bogor kita kumpulkan di satu tempat, mereka berkumpul di sana, asli kok dari warga Kota Bogor. Nah, itu bukti bahwa kita punya fondasi yang kuat. Kita punya kekuatan pada sektor kuliner. Nah, dengan kekuatan ini harapan kami bisa kemudian menghidupkan siklus ekonomi juga ke depannya.
1: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, Kota Bogor diharapkan mampu menghadirkan nilai tambah bagi pelaku usaha kuliner, sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dengan kolaborasi berbagai pihak, target tersebut diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan.
4: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Sebuah rumah produksi yang menyulap oli bekas menjadi oli kemasan bermerek siap edar di Desa Kalisuren Tajurhalang, Kabupaten Bogor, berhasil diungkap jajaran Polsek Tajurhalang. Berikut catatan Yofri Haryadi.
5: Unit Reskrim Polsek Tajurhalang, Polrestabes Depok, Polda Metro Jaya melakukan pengungkapan rumah produksi oli abal-abal dengan merek dagang tertentu di Desa Kalisuren, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor. Pengungkapan yang dilakukan pada Jumat 17 Juli 2026 itu pun akhirnya mengungkap peredaran jenis oli kendaraan yang mereka produksi dan diduga dikemas ulang dengan oli yang banyak beredar di pasaran. Kapolsek Tajurhalang, Ibtu Raden Swito mengatakan, dari hasil pemeriksaan awal, usaha tersebut diduga belum memiliki perizinan lengkap. Parahnya lagi, produk yang dibuat tidak tertera label SNI yang sudah pasti merugikan konsumennya.
6: Mereka beroperasi sudah 1 tahun, sekarang tinggal di Kalisuren, di Tajurhalang, gitu. Untuk perharinya nggak cukup banyak sih, dan pemasarannya di sekitaran Cibinong dan Bogor. Produk sendiri ya, nama olinya itu Olik. OLIG. Ini ke perizinan ya, karena kalau kita lihat dari barang bukti yang sudah kita amankan, itu belum ada label SN. Kalau misalkan nantinya ada kemiripan dengan kemasan, karena dari si pemilik itu memang mendapatkan dari secara retail. Home industry. Dia membeli secara retail dari pihak ketiga.
5: Ada 3 undang-undang yang dilanggar dalam produksi oli abal-abal tersebut, yakni Undang-Undang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Undang-Undang Perdagangan, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Polisi masih mendalami asal-usul produk, legalitas usaha, serta kemungkinan adanya pelanggaran lain terkait dengan pengemasan dan pemasaran oli tersebut. Salah seorang pegiat otomotif ternama di Bogor, Pandu Wibisono, mengaku pernah tertipu menggunakan jenis oli tersebut untuk jenis oli abal-abal untuk kendaraannya.

0: Harga yang murah dengan kemasan yang menyerupai produk oli tertentu membuat para konsumennya tergiur. Dalam jangka pendek justru merusak mesin kendaraan yang ia gunakan.
1: Daripada nggak ada olinya, akhirnya gue beli, ternyata oli itu palsu. Yang efeknya mesin gue jadi bermasalah, terus jadi banyak jajan dalam kutip, jajan mesin apa buat maintain gitu. Nah di situ makanya kecolongan aja sih di situ, karena ya itu tadi karena urgent. Cuman kalau saran sih, makanya kalau boleh saran pihak-pihak terkait ya lebih kontrol lagi sih. Ya nggak tahu lah gimana caranya, tapi yang pasti ini produk-produk palsu ini nih kalau bisa dihilangkan lah, karena ini sangat-sangat merugikan untuk kita para pengguna kendaraan. Mau baru mau lama, kendaraannya tetap aja namanya oli bekas itu pasti akan sifatnya destruktif ya, merusak. Nah, untuk penggunaan jangka panjang itu akan destruktif sekali.
0: Dari penelusuran para mekanik bengkel, ternyata jenis oli dimaksud adalah oli bekas yang disaring ulang dengan metode kimia tertentu sehingga memiliki warna yang lebih cerah, menyerupai oli yang asli dan ber-SNI.
2: Sifatnya oli bekas, disuling lagi, jadi oli yang bentuknya bening.
3: Benar.
2: Cuman gitu. Secara karakter dia bukan untuk melumasi mungkin ya.
3: Sama melumasi, sama aja, ya? Cuman tidak ada aditif aktif melindungi base oil tersebut. Setiap base oil itu pasti ada tambahan aditif untuk memperkuat oli. Seperti anti wear, anti friksi, anti foaming dan lainnya gitu.
0: Produsen oli asli menggunakan teknologi tutup botol sekali pakai. Oli abal-abal sering menggunakan tutup botol bekas yang dilem kembali. Oli asli dilengkapi dengan QR code unik pada bagian tertentu. Oli yang asli umumnya berwarna bening dan tidak berbau menyengat. Oli abal-abal cenderung keruh, pekat, atau berbau sangit atau gosong dari asap knalpot saat mesin dinyalakan.
4: Layanan pemeriksaan mata gratis yang meliputi screening mata minus plus silinder hingga tekanan bola mata di Puskesmas Tegal Gundil Bogor Utara disambut antusias oleh warga sekitar. Kembali kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Pemeriksaan mata gratis digelar di Puskesmas Bogor Utara hari ini pada jam 8 pagi hingga 11 siang sebagai bagian upaya meningkatkan deteksi dini gangguan penglihatan sekaligus memudahkan masyarakat mengakses layanan kesehatan. Kegiatan ini memberikan pemeriksaan berbagai kelainan refraksi hingga screening katarak secara gratis sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatan matanya sejak dini. Dokter Puskesmas Tegal Gundil, Dr. Rahmika mengatakan, pemeriksaan yang dilakukan meliputi screening mata minus, plus silinder, serta pemeriksaan tekanan bola mata. Menurutnya, layanan ini memudahkan masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan mata karena tersedia di fasilitas kesehatan yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka.
6: Ya, jadi ini pemeriksaan khusus untuk minus, 9 plus, silinder sama tekanan bola mata. Jadi mungkin masyarakat kan ke rumah sakit mungkin lebih enakan ke sinilah dekat, ya, makanya ini banyak sekali. Kegiatan ini ya, karena di sini lengkap, insya Allah rutin dilaksanakan, jadi untuk ada CKG, pemeriksaan rutin dan pemeriksaan mata kali ini masyarakat akan lebih mudah mengakses, karena kalau misalnya ke rumah sakit dan lain kadang masyarakat lebih susah, bukan susah, intinya lebih yang dekat aja gitu. Jadi tercipta kesehatan masyarakat di sini.
5: Salah seorang warga Bogor Utara, Ida Romawati, mengaku terbantu dengan adanya layanan pemeriksaan mata gratis di Puskesmas. Menurutnya, kesibukan dan pertimbangan biaya selama ini membuat dirinya belum sempat memeriksakan kesehatan mata, sehingga program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Menurut saya, program ini sangat bermanfaat. Selama ini, saya belum sempat periksa mata karena sibuk dan biaya juga dipikirkan. Dengan adanya layanan gratis di Puskesmas, masyarakat jadi lebih mudah memeriksa kesehatan mata.
5: Melalui layanan pemeriksaan mata gratis ini, masyarakat diharapkan semakin rutin memeriksakan kesehatan mata sebagai langkah deteksi dini gangguan penglihatan. Puskesmas juga berkomitmen terus menghadirkan layanan kesehatan yang mudah dijangkau guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4: Pemerintah Kota Bogor menyelenggarakan puncak Harganas 2026 di Kampung Bebek Kedung Halang dengan menghadirkan 9 klaster pelayanan terintegrasi. Kita kembali ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
5: Puncak Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 tingkat Kota Bogor digelar di Kampung Bebek, Kelurahan Kedung Halang, Sabtu pagi ini. Kegiatan mengusung tema gerakan aksi nyata keluarga dengan melibatkan 14 perangkat daerah dan 21 mitra untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga serta kepedulian sosial dan lingkungan. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DPPKB Kota Bogor, Marsai Hendra mengatakan peringatan Harganas tahun ini menghadirkan 9 klaster. Marsai juga menambahkan seluruh kegiatan dalam Harganas tahun ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan sinergi dan peran keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
8: Kita mengkolaborasikan dengan 14 OPD dan 21 mitra yang membantu kegiatan ini. Kegiatan dibagi dalam 9 klaster, ada klaster peduli lingkungan, peduli lansia, peduli stunting, peduli hunian, ini ada perbaikan rumah tidak layak huni sederhana, kemudian ada peduli ekonomi, peduli pendidikan dan remaja, kemudian ada peduli gerakan ayah teladan atau peduli ayah, kemudian ada juga UMKM lokal, yang terakhir adalah dapur berbagi. Jadi semua komponen ini bagaimana untuk meningkatkan sinergitas, kolaborasi, untuk bagaimana meningkatkan peran serta keluarga untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan Harganas tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga memberikan dampak positif melalui berbagai aksi nyata. Salah satunya aksi bersih-bersih Sungai Ciliwung yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sekaligus bertepatan dengan peringatan Hari Sungai Nasional.
9: Tuh, ini sebuah langkah yang tidak hanya seremoni, tapi seremoni yang memberikan dampak positif. Salah satunya adalah klaster bebersih Sungai Ciliwung yang kebetulan di 28 Juli itu Hari Sungai Nasional juga ya. Jadi melihat kondisi yang ada dengan debit air yang cukup rendah, terlihat nampak bahwa memang sampah di sungai cukup banyak. Tentu hari keluarga berawal dari keluarga yang tangguh, berharap melahirkan anak-anak cerdas, anak-anak kuat, anak-anak hebat. Jadi ini rangkaian, kemarin hari anak kita seremoni juga, keluarga yang kompak, yang solid, mudah-mudahan sebagai sebuah pondasi modal untuk kemaslahatan di masa yang akan datang.
5: Melalui peringatan Hari Keluarga Nasional 2026, Pemerintah Kota Bogor berharap semangat kolaborasi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Keluarga yang tangguh diharapkan menjadi fondasi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter demi masa depan Kota Bogor.
4: Rumah tidak layak huni milik seorang janda lansia di Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor akhirnya diperbaiki melalui program swadaya berbasis CSR dari Yayasan Bina Sejahtera Anahdo. Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
0: Program perbaikan rumah untuk warga miskin ekstrim di Kabupaten Bogor kembali dilakukan oleh swadaya masyarakat. Mereka, para penerima, merupakan warga yang tidak terakomodir dalam program bantuan rumah oleh pemerintah karena faktor administrasi. Program perbaikan rumah tersebut diberikan kepada Ibu Anissa, janda lansia warga RT 05 RW 6, Kampung dan Desa Jampang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Bantuan swadaya tersebut diberikan berasal dari CSR Yayasan Bina Sejahtera Anahdo. Ketua Yayasan Bina Sejahtera Anahdo, Ustadz Cahyadi, mengatakan program tersebut dijalankan berbasis gotong royong kemasyarakatan.
10: Ini ada penghuni yatimnya. Ini rumah ini udah hancur, warga RT 5 RW 06 Desa Jampang. Namanya Ibu Anissa. Kita ikhtiarkan, alhamdulillah, Yayasan Bina Sejahtera Anahdo bekerja sama dengan Mandiri Amal Insani.
11: Satu titik saat ini. Mudah-mudahan sih enggak cuma hanya di ini aja ya. Kita bisa lain. Tentunya memang sasaran fakir miskin.
0: Alhamdulillah. Rumah berukuran 40 meter persegi itu pun kondisinya sangat tidak layak. Bagian atapnya bocor dan lantainya pun pecah-pecah. Perbaikan rumah dilakukan dengan kerusakan mencapai 80%. Ibu Anissa, penerima bantuan perbaikan rumah, sangat bersyukur dengan kegiatan tersebut.
12: Sebelumnya,
13: kalau hujan
12: bocor, terus udah roboh belakangnya.
0: Keberadaan lembaga filantropi seperti Lembaga Sosial Mandiri Amal Insani dan Yayasan Bina Sejahtera Anahdo membantu pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrim terutama dari segi hunian. Rumah yang layak dapat memberikan energi positif bagi penghuninya, yakni kesehatan dan semangat hidup baru.
4: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Novel Noviansyah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya untuk sajian musik hiburan dalam lagu-lagu dangdut ya, kami hadirkan program Pro Dangdut. Di edisi kali ini hari Minggu 19 Juli 2026 pendengar ya. Cuaca sudah mulai mendung lagi, padahal tadi sih cerah ya. Apakah memang akan sama hujan seperti hari kemarin setelah Bogor agak jarang diguyur hujan gitu ya, beberapa 2 minggu kayaknya gak diguyur hujan atau lebih, yang bahkan kekeringan juga sudah mulai terjadi di mana-mana pendengar ya. Kesulitan air bersih ya, semoga sih dengan adanya hujan yang turun kemarin atau entah apakah hari ini juga akan terjadi lagi ya, semoga memang bisa membuat yang tadinya tanah kering atau tandus gitu jadi sedikit lebih segar gitu ya, karena sudah turun air hujan gitu ya. Marisa menemani Anda untuk kesempatan kali ini, dan tentu untuk Pro Dangdut bukan hanya sekedar memutarkan lagu, kemudian nanti mengundang Anda juga yang bergabung di WhatsApp ataupun live chat RRI Digital untuk request lagu dan juga kirim salam, tapi juga ada topik obrolan yang akan kita bahas pendengar ya. Siang hari ini pengen bertanya ya, bahasannya yang sangat merakyat, dekat dengan keseharian kita, dan dijamin juga tentunya akan ada interaksi yang Anda sampaikan gitu ya, terkait dengan hiburan rakyat pendengar. Jadi kan seringkali ya di sekitar kita nih ada panggung-panggung, ada tenda, pokoknya ada acara hiburan untuk rakyat, untuk masyarakat bisa tumpah ruah di sana gitu ya. Dan biasanya kalau sudah ada acara-acara seperti ini, niatnya masing-masing akan berbeda-beda. Ada yang tujuannya ketika tahu ada panggung hiburan, ada keramaian, nantinya berharap bisa berburu kuliner legendaris atau jajanan kekinian sambil ngasuh anak misalnya, bawa keluarga. Atau bisa juga nih panggung hiburannya berupa pasar malam misalnya ya. Jadi di pasar malam itu selain banyak yang jualan, juga ada wahana ataupun permainan-permainan yang seru gitu ya, atau bahkan yang ekstrim juga. Atau misalnya Anda ketika ada panggung hiburan atau acara hiburan rakyat, biasanya juga berburu hiburan seperti musik-musik ataupun pentas tradisional. Atau niatnya pengen cari jodoh ah, cuci mata gitu ya. Silakan langsung komen aja ya di 081-5x4200 pendengar WhatsApp kami ataupun di live chat RRI Digital. Jika ada hiburan rakyat, biasanya apa sih yang jadi tujuan utama Anda? Langsung komen di Prodangdut untuk siang hari ini bersama Marisa yang bertugas hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Malam ini RRI Bogor menyiapkan hiburan rakyat bola gembira pendengar. Ada nonton bareng, ada dengar bareng. Final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina pendengar. Tapi bukan cuma dengar atau penonton bareng aja, karena di sana akan ada pentas seni. Ada juga penampilan dari penyanyi dangdut ya, dan para penari-penari Jaipong ya. Kemudian juga ada games-games door prize menarik. Ada yang mau jajan juga pasti di sana nanti banyak jajanan, ada stand-stand yang bisa dikunjungi juga gitu ya. Tentunya ramai dan Anda bisa mendapatkan door prize menarik nanti kalau beruntung gitu ya. Dan tentu acara ini merupakan persembahan Radio Republik Indonesia Bogor, ada juga dari Pemerintah Kabupaten Bogor, dan ada banyak juga nih sponsor-sponsor yang mensupport ya untuk acara ini berlangsung dari lapangan Sakura di Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Jadi nanti kami tunggu kehadiran Anda ya di lapangan Sakura Bogor. Nah, soal hiburan rakyat pendengar, atau ada panggung-panggung rakyat, pasar malam gitu ya, yang biasanya ada di sekitar Anda. Biasanya kalau ada acara-acara seperti ini, apa sih yang jadi tujuan utama Anda? Apakah mengincar jajanan ataupun kulinernya, baik itu tradisional maupun jajanan kekinian? Atau Anda memang suka dengan panggung musik dan pentas tradisional? Kemudian apakah Anda lebih mencari ke permainan maupun wahana-wahana yang seru, atau niatnya nih cari jodoh? Siapa tahu jalan-jalan di sana ketemu sama jodoh kan? Jadi silakan untuk komen, kita coba bacain satu persatu ya. Dari Abah Kismin dulu di Pasir Eri Ciapus, pengen lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Salamnya buat Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Julian, Reno, Ipul, Hendro, Iqbal, istri Yanti juga yang cantik, Tiara yang imut-imut. Untuk Tema Risa dan kru, terima kasih, salam sehat selalu. Oke, terima kasih ucapan salam sehatnya. Semoga sehat juga untuk Abah Kismin. Namun belum melengkapi topik obrolan, tentunya untuk lagunya kita pending dulu ya. Kemudian assalamualaikum, Kamarisa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Reno di Dokumenteng Ciapus Bogor yang mau merequest lagu Roma Irama Raib. Topiknya kalau Reno nih ada hiburan rakyat, misalnya seperti acara RRI Bogor nanti malam nih, bola gembira. Kayaknya udah gak sabar ya Reno ya, pengen datang ke sana. Asik-asik aja katanya, hiburan terus. Soalnya lumayan ada door prize, terus juga bisa silaturahmi dengan yang ada di tempat. Itu aja katanya ya. Salam buat Kang Boy BCL, Teh Yanti Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Kang Capung Abah Kismin, Hanra di Ciomas, Kang Julai, Kang Apeng Azhar. Spesialnya buat Kak Ica, sehat selalu ya. Terima kasih untuk atensinya. Dan nanti lagunya ditunggu ya. Kemudian juga ada Heru, Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Minta lagunya Hari Berbangkit dari Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga saya selalu bahagia. Kalau ada pertunjukan rakyat, biasanya yang saya cari adalah makanan atau jajanan tradisional. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Kemudian ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara, minta lagunya Duit dari Endang Kurnia. Salamnya buat semua pendengar setiap Rodangdut. Buat yang bertugas juga saya selalu semangat. Kalau ada acara hiburan rakyat, biasanya tuh cari barang-barang yang harganya murah gitu ya, atau juga makanan-makanan yang murah meriah gitu. Jadi entah itu barang misalnya kayak merchandise atau apa gitu ya, pokoknya yang murah-murah dan juga makanannya gitu. Kalau dulu sih sering ditunggu di acara layar tancap tontonan gratis, tapi pasti tetap aja ikutan undian dan juga makanannya. Oke, makasih untuk Pak Onoy. Terus juga ada Hendar di Cigombong. Kalau Hendar ini lebih fokus ke panggung musik atau pentas tradisional selain jajanannya ya. Jadi seru aja katanya kalau ada panggung hiburan. Merequest lagu Patah Tebu dari Endang Trisnawati kalau ada. Buat Mbak Ica dan kru, selamat bertugas, saya selalu. Juga untuk para pendengar RRI, selamat siang ucapannya. Kemudian juga ada Lutfi ya. Terima kasih Lutfi, singkat sekali. Pokoknya kalau ada panggung hiburan rakyat yang ditunggu adalah panggung musiknya. Musik.
Oke, itu beberapa atensi yang dikirimkan untuk siang hari ini. Jadi terima kasih ya yang sudah beratensi. Kita akan coba putarkan lagu-lagu yang diminta.

0: Loh, Jasmine, serius bener lihat HP? Scrolling video lucu ya?
1: Bukan, Di. Lagi ikut kursus online desain grafis nih. Mumpung ada waktu luang. Lumayan kan buat nambah-nambahin skill?
0: Halah, hari gini masih aja belajar. Capek amat. Mending juga scroll video lucu.
1: Justru itu, Di. Dunia kan berubah makin cepat ya. Kalau kitanya nggak mau belajar dan ningkatin kualitas diri, ya kita bakal ketinggalan jauh.
0: Bener juga sih. Gak ada ruginya investasi di kepala sendiri.
1: Pas banget. Karena bangsa yang hebat lahir dari manusia yang gak pernah berhenti belajar.

Kita lanjut lagi untuk membacakan atensi yang masuk siang hari ini di Prodangdut. Pendengar, kalau ada hiburan rakyat, biasanya apa sih yang langsung Anda cari sebagai tujuan utama? Apakah jajanan maupun kuliner, ya baik itu kuliner tradisional atau juga kekinian, atau Anda lebih suka menikmati panggung musik atau pentas tradisional, ataukah Anda tipe yang lebih mencari permainan ataupun wahana yang seru, atau malah cari jodoh? Oke, kita sapa lagi yang sudah bergabung. Selamat siang untuk Iqbal di Gadok Tengah Curug Nangka. Kalau ada hiburan rakyat, biasa lebih suka ke pasar malam ya, karena di sana bisa ada jajanan atau sekedar ngopi santai. Jadi ya itu selalu menjadi tujuan utama gitu ya. Oke, minta lagunya Rumah Bambu, Evita Mala. Salam untuk anak-anak tim Baryok 1 Sukajadi, Bos Badut, Bang Jali, Edo, Mang Ukar, juga buat Bakismin, Kang Reno, Julian, Satria, Diki Chandra, Boy BCL, dan yang lainnya juga. Spesial untuk istri tercinta beserta Teteh Syifa dan juga Rizky Ucu, semoga sehat. Untuk yang bacain juga terima kasih. Lanjut juga ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batar Tarikolot Gang Sadewa yang minta diputarkan lagu Menyelam Kain Yang Rapuh. Nah, kalau ada pentas seni hiburan rakyat biasanya sih, kalau ada hiburan rakyat biasanya lihat pentas seninya katanya, biar nambah wawasan juga. Kirim salam buat keluarga Bapak Bu I, Wawan, Bi Ica, semoga sehat selalu ya. Untuk kru RRI juga selamat bertugas sukses. Kemudian ada Pak Wahyudin yang lagi tugas jaga di kampus IBI Kesatuan. Oke, selamat siang untuk Bapak ya. Minta lagunya Iis Dahlia, Bagai Rantai Kering. Kalau ada pesta rakyat, biasanya nyari jajanan sama anak. Ngasuh ya Pak ya. Iya, biasa itu seru ya, karena banyak jajanan-jajanan yang, ya kalau bawa anak pasti nunjuk sana nunjuk sini ya, penasaran. Pengen jajan gulali lah, pengen jajan cilok lah, pengen jajan ini itu gitu ya. Tapi memang yang namanya orang tua sih senang-senang aja gitu ya, ngasuh anak sambil cari jajanannya. Kemudian selamat siang juga buat Hendra di Ciumas bareng Umi. Mau kirim salam buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti Jembatan Hitam, Teh Reni Kebon Pedes, Abah Kismin, Kang Satria Julian Ciumas, Boy BCL, Kang Wahyu Cipicung, juga Kang Julai BBHS, Gomet Irama, Kang Capung Apen Azhar, Permak Masmin, JPS, Kang Reno yang punya buah menteng, Teh Elita di Citerep, Bapak Ahmad Salabenda. Lagunya Evita Malam Mendamba, Tias Mirasi Nyindir di Kaca, terima kasih katanya buat Mbak Marisa. Kalau ada acara hiburan rakyat atau pasar malam, Hendra mah mau lihat lihat-lihat barang, kali aja ada kaos bola mau beli katanya. Oke, boleh juga nih kalau misalnya nanti malam untuk warga di sekitaran Ciapus atau siapapun ya yang ada di wilayah Bogor dan sekitarnya mau meramaikan panggung hiburan ya, hiburan rakyat berupa bola gembira dari RRI Bogor yang tentunya ada banyak kegiatan menarik. Nanti ada hiburan musik dangdut, ada musik tradisional juga ya, tari-tarian. Kemudian ada door prize menarik ya, hadiah-hadiah seru, games juga. Dan pastinya ada dengar serta nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga antara Argentina. Jadi silahkan seru-seruan bareng ya di lapangan Sakura sekitar jam 7 lah dimulainya. Jadi silakan untuk memadati kawasan tersebut. Kemudian juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, pengen lagunya Selingkuh. Selamat bertugas saja buat Mbak Ica, sehat selalu. Kalau Ibu ada panggung hiburan rakyat senang katanya, mungkin kalau dekat rumah datang ke situ, sayang jauh, sambil jajanan tradisional aja. Oke, jadi berburu kuliner. Baik. Kemudian ada Bang Dewa di Jambu 2 nih, menyapa, apa kabar semuanya, absen aja. Yang pastinya cari barang-barang bekas katanya ya, kalau ada panggung hiburan atau hiburan rakyatnya. Oke, request lagunya ikutan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami hadirkan informasi dalam kilas berita. Saudara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026. Masyarakat di sejumlah wilayah diimbau waspada terhadap potensi hujan lebat disertai kilat ataupun petir. Perakirawan BMKG Vita menyebutkan wilayah Pekanbaru dan Tanjung Selor menjadi fokus utama yang berpotensi dilanda hujan petir hari ini. Selain itu, potensi hujan dengan intensitas lebat juga mengancam sejumlah wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. Kondisi cuaca ekstrem ini dipicu oleh dinamika atmosfer berupa pembentukan daerah konvergensi atau perlambatan angin yang membentang dari Aceh hingga Papua. Sementara untuk wilayah timur Indonesia seperti Makassar, Denpasar hingga Jayapura, cuaca diprediksi mulai mereda dan didominasi kondisi cerah berawan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap memantau perakiraan cuaca guna mengantisipasi dampak buruk saat beraktivitas di luar ruangan. Saya Marisa, sampai jumpa di kilas berita lainnya.

Prodangdut kita akan berakhir, pendengar, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Satu atensi terakhir. Selamat siang jelang sore untuk Teh Siti Solihat ya. Iya, iya. Sedikit keselak ya. Oke, Teh Siti Solihat di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Kalau ada panggung hiburan rakyat tuh seru berburu jajanan kuliner tradisional. Kirim salam buat anakku Givanka Putri, semoga sehat terus. Lagunya gabung aja untuk lu. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Tentunya terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya di kesempatan hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026 ya, Minggu seru. Dan memang sudah disiapkan sesuatu yang seru dari RRI Bogor untuk Anda yang nanti memeriahkan dan hadir langsung di lapangan Sakura Kampung Cibogel Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Karena akan ada hiburan rakyat bola gembira, pendengar. Dengar bareng dan nonton bareng. Ada final Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina dini hari nanti. Tapi dari jam 7 malam sudah diramaikan dengan acara-acara seperti pentas seni, ada games ya, door prize menarik. Pokoknya ada keseruan-keseruan yang bisa Anda lihat langsung di lapangan Sakura. Dan acara ini merupakan kerjasama RRI Bogor, kemudian pemerintah daerah Kabupaten Bogor, dan juga ada banyak sponsor yang juga sudah mensupport acara ini. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Marisa bersiap pamit. Terima kasih untuk Anda yang sudah beratensi. Dan mohon maaf kalau ada lagu yang belum sempat terputar untuk edisi kali ini. Semoga di edisi lainnya ya. Jadi kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga sosial. Selain itu, Pride and Prejudice dikenal dengan dialog-dialognya yang tajam dan penuh kecerdasan, serta gambaran yang mendalam tentang norma-norma sosial dan peran gender pada zaman regensi di Inggris. Kejeniusan Jane Austen dalam menyampaikan tema-tema ini dengan cara yang elegan namun mudah dipahami, menjadikan novel ini masih relevan hingga saat ini. Bagi para pecinta cerita romantis yang ingin menikmati kisah cinta yang tidak hanya menghibur, tetapi juga penuh makna dan pembelajaran, Pride and Prejudice adalah bacaan yang sempurna. Novel ini telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa saudara. Semoga akhir pekannya menyisakan banyak cerita baik ya. Mungkin ada yang baru saja pulang jalan-jalan, masih di perjalanan bersama keluarga, atau lagi menikmati secangkir kopi sorenya, atau sekedar memilih diam di rumah saja sambil mengisi ulang energi Anda. Apapun yang menjadi suasana Anda di hari Minggu, di hari ke-19 di bulan Juli tahun 2026, saudara, senang sekali saya Nasrul Alwi bisa kembali menemani Anda di sore ini. Anggap kita lagi ngobrol aja ya, tanpa jarak, tanpa formalitas. Mengirimkan banyak informasi yang menarik untuk nanti kita akan sajikan di segmen pembuka sesi musik info hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan informasi seputar Jawa Barat ya, yang tersaji dalam Lintas Jabar, siaran berjaringan kami bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon. Sesi musik info dilanjutkan kembali hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian update warta berita sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta juga akan hadir untuk memperbarui informasi Anda, dan ditutup dengan mimbar agama hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu dia rangkaian segmen untuk morning kebersamaan kita di Bogor sore ini. Koleksi lagu akan hadir untuk Anda disertai dengan rangkuman informasi yang nanti kita akan sajikan untuk sesi pembuka sesi musik info Bogor sore ini.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dan sekarang laga final ideal akan tersaji di New Jersey, pendengar. Senin dini hari waktu Indonesia Barat, juara Euro 2024 Spanyol ditantang juara Copa America sekaligus juara bertahan Argentina dalam perebutan trofi paling bergengsi di planet bumi. Duel ini dipastikan sengit dan juga ada beberapa fakta menarik yang harus kita ketahui sebelum laga dimulai nanti. Yang pertama, Spanyol datang dengan misi mengulang masa kejayaan mereka berstatus sebagai juara Eropa. La Roja berpotensi mengulang sejarah emas tahun 2008 dan 2010 saat generasi senior mereka berhasil mengawinkan gelar Euro dan juga Piala Dunia secara berurutan. Sementara di kubu lawan, Argentina mengincar status legendaris Albi Celeste, mencoba mengikuti jejak Italia dan juga Brazil sebagai negara yang mampu mempertahankan gelar Piala Dunia dua edisi berturut-turut. Dan jika berhasil, Argentina akan menjadi negara pertama yang melakukannya di era trofi modern saat ini. Dan bicara produktivitas, Argentina memang lebih tajam dengan gelontoran 19 gol sepanjang turnamen, unggul 3 gol dari Spanyol. Namun lini pertahanan Spanyol jauh lebih solid. Anak asuh Luis de la Puerte baru kebobolan 1 gol, sementara Argentina sudah jebol 7 kali, di mana 6 diantaranya terjadi di fase gugur. Dan secara head to head, kedua tim sama-sama kuat. Dari 14 pertemuan sebelumnya, Spanyol dan Argentina sama-sama mengemas 6 kemenangan. Dan siapakah yang akan keluar sebagai penguasa dunia yang baru? Kita akan nantikan jalannya pertandingan besok dini hari, yang tentu kami siarkan secara langsung, saudara pendengar, dengar bareng bersama Pro 3 RRI Jakarta, yang tentu kami juga merilai secara

langsung untuk disiarkan di Pro 1 RRI Bogor, saudara. Dan jangan lewatkan panggung hiburan, saudara pendengar. Dengar bareng dan juga nonton bareng, ini bisa Anda ikuti, di mana Pro 1 RRI Bogor juga menyelenggarakan kegiatan tersebut di lapangan Sakura Ciapus ya. Silakan datang ke sana. Acara sudah kita mulai dari pukul 19.00 waktu Indonesia Barat sampai sebelum laga dimulai tentu saja. Untuk itu kami tunggu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, kita sering mendengar ungkapan an apple a day keeps the doctor away. Waduh, yang artinya satu buah apel setiap hari dikenal bisa membantu menjaga kesehatan ya. Tapi ada satu bagian kecil dari buah tersebut yang sering luput begitu dari perhatian, di mana ukurannya memang mungil ya, tapi menyimpan fakta yang menarik untuk kita ketahui. Jadi ternyata biji apel itu mengandung senyawa alami bernama amigdalin. Saat biji tersebut dihancurkan atau dikunyah kemudian dicerna, senyawa tersebut bisa melepaskan sianida, yaitu zat yang bersifat racun bagi tubuh dalam jumlah tertentu ya. Tapi tenang, menelan satu atau dua biji apel secara tidak sengaja ya umumnya tidak akan menyebabkan keracunan. Tapi yang perlu diwaspadai adalah kalau biji apel dikunyah atau dihaluskan kemudian dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak, itu baru ya, dalam kondisi itulah risiko keracunan sianida bisa meningkat. Gejala keracunan bisa berupa sakit kepala, pusing, kebingungan, hingga penurunan kesadaran pada kasus yang berat. Walau begitu, kasus seperti ini sangat jarang terjadi karena dibutuhkan jumlah biji yang jauh lebih banyak dibandingkan yang terdapat dalam satu buah apel. Jadi buah apel tetap ya menjadi pilihan yang sehat dan juga aman untuk dikonsumsi supaya lebih nyaman ya. Tidak ada salahnya membuang bijinya sebelum dimakan, karena terkadang menjaga kesehatan bukan hanya soal memilih makanan yang baik, tapi juga memahami cara mengkonsumsinya dengan bijak, saudara pendengar. Oke, lanjut kembali kita ke playlist lainnya. Informasi masih kita akan hadirkan di 15 menit kebersamaan Sesi Musik Info, segmen pembuka Bogor sore ini. Tetaplah bersama kami.

0: Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama. Racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pukul 16 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar ya. Kalau melihat cuaca di luar agak sedikit mendung. Dan ini setelah beberapa pekan didominasi cuaca panas, sore ini Bogor sore kemarin maksudnya ya. Akhirnya kembali diguyur hujan, rintik yang turun perlahan seakan menjadi pengingat juga. Walaupun kita sudah memasuki musim kemarau di puncaknya, saudara pendengar ya, alam ini masih punya cara sendiri untuk memberikan kejutan. Dan ternyata kondisi ini bukan hanya terjadi di Bogor. BMKG memperkirakan sejumlah wilayah di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan ya, bahkan dengan intensitas lebat meski musim kemarau terus meluas, saudara. Dan secara umum dalam sepekan ke depan, curah hujan di Indonesia memang diprediksi cenderung rendah. Sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, kemudian Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua akan didominasi curah hujan yang relatif rendah. Namun ada beberapa faktor atmosfer yang masih mendukung terbentuknya awan hujan. Aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MGO ditambah gelombang Kelvin dan juga Rossby Equatorial ya. Ini membuat peluang turunnya hujan masih cukup besar di sejumlah daerah, saudara. Jadi meski pagi terasa terik, langit tampak cerah, tetap bijak untuk menyiapkan payung ataupun jas hujan saat beraktivitas karena cuaca belakangan ini cukup dinamis dan bisa berubah dalam waktu singkat, pendengar. Menjadi informasi penutup kami di sesi ini, jelang pukul 16 sekali lagi kita akan hadirkan lintas Jabar, saudara. Informasi seputar Jawa Barat terus saja untuk segmen kedua, siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon yang akan hadir untuk Anda. Nantikan kami kembali untuk melanjutkan segmen berikutnya. Tetaplah di Bogor sore ini.

0: tambah serta mampu dikenal lebih luas. Praktisi kuliner, Vicky Mulyadi Putra mengatakan, bahan pangan lokal Bogor memiliki kualitas yang baik dan berpotensi diolah menjadi berbagai menu kreatif bernilai tinggi. Menurutnya, gastronomi menjadi wadah untuk menghadirkan inovasi kuliner yang dapat menjadi identitas baru kota Bogor di masa mendatang.
1: Bahan lokal tuh sebenarnya mewah banget, bisa cuma jadi ini doang, padahal bisa make it something gitu loh, dari si bahan-bahan yang Bogor punya sendiri gitu loh. Makanya aku pengen angkat itu sih, value-nya si produk-produk Bogor, gastronomi Bogor ini, makanya jadi wadah nih, makanya bisa nih aku masuk ke situ gitu loh, untuk make it something. Dengan gastronomi kota Bogor ini, kita bisa nge-create menu baru untuk kota Bogor buat orang Bogor di masa depan nanti aja sih. Semoga terjadi dengan lancar dan semuanya happy.
0: Sementara itu, Ketua Forum Bogor Kota Gastronomi Haidar Wujanto mengatakan, forum yang baru dibentuk telah mendapatkan dukungan pemerintah Kota Bogor sebagai langkah awal menuju pengajuan Kota Bogor sebagai Kota Gastronomi UNESCO. Saat ini, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata untuk mempersiapkan proses tersebut.
2: Saat ini kami baru bentuk forum Bogor Kota Gastronomi di SK-kan oleh Pak Wali gitu, dan Pak Wali sudah sangat mendukung kami gitu. Karena kalau kita lihat UNESCO itu kota gastronomi di Indonesia itu belum ada. Jadi kita lagi sama-sama apa ya, menyatukan kekuatan di Bogor nih. Dan kita koordinasi sama Menekraf dan Menteri Pariwisata juga gitu, untuk kemudian kita pantas loh disebut jadi kota gastronomi. Dan harapan kami dari government juga support sehingga ketika kita prosesnya ke UNESCO itu lancarkan gitu.
0: Melalui penguatan ekosistem gastronomi, diharapkan kekayaan kuliner dan bahan pangan lokal Bogor semakin dikenal serta mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis kuliner di Kota Bogor.
3: BPS Kota Cirebon memastikan data sensus ekonomi 2026 aman dan warga diminta tidak percaya hoax. Reporter Aura Alia melaporkan.
4: Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
5: Badan Pusat Statistik BPS Kota Cirebon memastikan seluruh data masyarakat yang dikumpulkan dalam sensus ekonomi 2026 dijamin kerahasiaannya. Masyarakat pun diminta tidak mudah percaya terhadap informasi menyesatkan yang beredar di media sosial seperti dugaan kebocoran data pribadi. Kepala BPS Kota Cirebon Samiran mengatakan, perlindungan data responden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik. Seluruh petugas sensus wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses pendataan. Ia menjelaskan data seperti nomor induk kependudukan atau NIK diperlukan sebagai identitas unik agar dapat diintegrasikan dengan informasi sosial ekonomi masyarakat. Namun data tersebut hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Selain itu, BPS juga menerapkan sistem keamanan digital untuk melindungi data yang masuk ke server. Menurutnya, seluruh proses penyimpanan telah dilengkapi teknologi pengaman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.
4: Karena data ini menjadi, kalau kami dibilang menjadi rekod unik ya. Artinya nanti data ini akan kita kombinasikan dengan data-data yang dimilikinya. Oh, kalau si A, NIK ini kira-kira kondisi sosial ekonominya seperti apa. Nah kalau BPS, insya Allah secara undang-undang memang menjamin kerahasiaannya. Yang pertama kerahasiaan, sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Statistik nomor 16/1997 ya. Jadi BPS mulai dari pegawai BPS-nya, aparat yang mendata ya, teman-teman mendata, mitra statistik ini menjamin kerahasiaan data.
5: Ia juga mengingatkan masyarakat untuk memastikan identitas petugas sensus sebelum memberikan data. Petugas resmi menggunakan rompi BPS, membawa surat tugas, serta memiliki kartu identitas yang dilengkapi kode QR untuk diverifikasi. Ia menegaskan petugas BPS tidak pernah meminta nomor OTP, PIN maupun data rekening bank. Jika menemukan pihak yang mengatasnamakan BPS dan meminta informasi tersebut, masyarakat diminta untuk segera melakukan konfirmasi ke kantor BPS. Pihaknya berharap masyarakat tetap berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026 karena data yang diberikan akan menjadi dasar penyusuran berbagai kebijakan pembangunan nasional. Aura Aulia melaporkan.
3: Dinas Koperasi UKM menyiapkan desa dalam menjalankan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Reporter Rena Safira melaporkan.
6: tetap kita akan ikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
7: Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan sejumlah indikator yang memastikan kesiapan desa menjalankan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi program nasional penguatan koperasi berbasis desa. Kepala Bidang Koperasi Desa, Koperasi dan UKM Kabupaten Cirebon, Zamroni Alhadi mengatakan penetapan desa percontohan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah indikator kesiapan sebagai acuan pelaksanaan program.
6: Kita akan langsung mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Tetap kita akan mengikuti arahan ataupun regulasi yang diluncurkan atau yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Serta sebetulnya ada beberapa kesiapan daerah. Okay. Ini adalah kesiapan desa. Jadi sebenarnya dikatakan bahwa seperti apa sih sebetulnya desa itu dikatakan apa?
7: Menurutnya, kesiapan desa diawali dengan komitmen pemerintah desa bersama masyarakat membangun koperasi yang bermanfaat bagi seluruh anggota. Desa juga harus memiliki potensi usaha jelas serta pengurus yang memahami fungsi organisasi secara profesional. Legalitas pendirian koperasi menjadi syarat penting sebelum seluruh kegiatan usaha dijalankan secara optimal di tingkat desa. Tata kelola yang akuntabel dinilai akan memperkuat kepercayaan anggota sekaligus menjaga keberlangsungan koperasi ke depannya. Rena Safira melaporkan.
8: Akibat tidak sebandingnya antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia, berdampak terhadap 70 ribu orang di Kabupaten Garut yang menganggur. Berikut Irwan Rudiawan menyampaikan informasinya.
9: Berdasarkan hasil rilis dari Badan Pusat Statistik BPS, angkatan kerja di Kabupaten Garut ada sekitar 1,2 juta jiwa atau 50% dari 2,4 juta jiwa populasi penduduk Kabupaten Garut. Namun demikian, menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Snaker Trans Kabupaten Garut, Nia Gania, angka pengangguran di Kabupaten Garut masih tergolong tinggi, yaitu di angka 0,9% atau sekitar 70 ribu orang. Sedangkan untuk angka pencari kerja yang dilegalisasi dengan kartu kuning yang terdaftar di lembaganya dalam satu semester di tahun 2026 ini tercatat sekitar 12 ribu orang. Jadi rata-rata per bulannya warga Garut sebagai pencari kerja sebanyak 2 ribu orang. Dan mayoritas didominasi lulusan SMA atau SMK serta perguruan tinggi. Ia menyatakan bahwa realitasnya angka pencari kerja tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang tersedia. Dan dikhawatirkan jika pengangguran dibiarkan maka akan berdampak terhadap kemiskinan serta kejahatan.
10: Jadi BPS sudah merilis angkatan kerja itu 1,2. Nah, angkatan kerja ini sudah dihitung oleh BPS besar sekali. Jadi kalau ada 2,6 juta penduduk, maka sebetulnya ya hampir 1,2 itu ya mendekati 50% angkatan kerja. Di dalamnya ada tenaga kerja. Dan BPS itu sudah merilis bahwa pengangguran terbuka nuka tingali kurang gitu ya. Itu 6,09 dari angkatan kerja. Jadi sebetulnya kalau 1,2 angkatan kerja, presentasenya 6,9 pengangguran, berarti sekitar 70 ribu pengangguran kita. 70 ribu, ya, makanya wajar kalau disebut sebagai penganggurannya tinggi.
9: Maka dari itu menurut Gania, pihaknya terus berupaya untuk menekan atau meminimalisir jumlah angka pengangguran di Kabupaten Garut dengan berbagai strategi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah membuat kompetensi pencari kerja jadi lebih baik dan memiliki skill atau kemampuan terampil melalui pelatihan vokasi. Ia menyampaikan institusinya kini memiliki sekitar 8 pelatihan tenaga kerja yang dibiayai oleh APBD. Selain itu juga pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun perusahaan modal asing atau PMA yang ada di Kabupaten Garut. Ia menyampaikan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dan di sejumlah lembaga pelatihan lainnya diberikan berbagai ilmu keterampilan dari mulai menjahit, desain grafis, barista, keterampilan, dan pelatihan skill lainnya. Dari sekian banyak peserta pelatihan yang merupakan lulusan SMA dan SMK, hampir 70% diterima di perusahaan industri di Kabupaten Garut dan sisanya sekitar 30% memilih untuk menjadi wirausaha.
8: Pelatihan tenaga kerja lokal oleh Pemkab Subang membutuhkan dukungan anggaran yang cukup besar dan kolaborasi dengan pihak perusahaan sehingga angka pengangguran bisa diminimalisir. Selengkapnya disampaikan Ruslan Effendi.
11: Pemerintah Kabupaten Subang memprioritaskan tenaga kerja lokal untuk mengisi kebutuhan industri. Namun kesenjangan kompetensi SDM masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Anggota DPRD Subang Hendra Purnawan mendorong agar anggaran pelatihan diperbesar dan direncanakan bersama BP4D. Menanggapi hal itu, Kepala Distaker Trans Kabupaten Subang Ronald Mairansa menegaskan, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator.
12: Jelas sangat tidak efisien, tidak efektif lah, tidak efektif. Nah, hal seperti ini harus menjadi pemikiran bersama. Jangan sampai kita tidak mau disalahkan. Bukan tidak mau disalahkan. Tapi memang harusnya menjadi pemikiran bersama. Dinas Tenaga Kerja itu tidak bisa memecahkan masalah pendidikan, masalah skill juga. Kalau kaitan dengan skill juga, keterampilan yang kita butuh, yang kita latih untuk bekal-bekal para calon pekerja untuk bekerja di perusahaan, itu juga menjadi kendala. Satu kendalanya apa? Anggaran, jelas. Kita tidak mungkin APBD kita untuk meng-cover semua masyarakat yang ada di Kabupaten Subang untuk dilatih sesuai dengan kebutuhan industri. Mana bisa? Kita merayu perusahaan-perusahaan untuk MOU dengan kita. MOU dengan kita dalam hal rekrutmen tenaga kerja.
11: Distaker Trans berkomitmen menggenjot pelatihan bekerja sama dengan BLK dan industri agar tenaga kerja Subang siap terserap dan tidak bergantung penuh pada APBD. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
8: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi tegaskan ada sanksi bagi pelaku pembakaran sampah sembarangan, baik berupa teguran maupun sanksi administrasi dan sanksi pidana. Laporannya disampaikan Agus Gunawan.
13: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cimahi menegaskan pembakaran sampah sembarangan bukan sekedar kebiasaan buruk, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum. Warga yang tetap membakar sampah secara terbuka setelah mendapatkan teguran dapat dikenai tindakan sesuai aturan yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, Chanifah Listiarini, menyebutkan bahwa larangan membakar sampah telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ketentuan tersebut melarang setiap orang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Chanifah menilai pembakaran sampah di ruang terbuka sangat berisiko karena sampah rumah tangga kini tidak hanya terdiri dari daun ataupun juga material organik, namun sampah plastik dan juga bahan lainnya yang ikut terbakar dapat menghasilkan asap berbahaya, mencemari udara, serta meningkatkan risiko kebakaran.
14: Jadi pembakaran di ruang terbuka dianggap tidak memenuhi syarat teknis. Jadi kalau di ruang terbuka dia membakar sampah, apalagi sekarang sampahnya tidak hanya daun ya, banyak juga plastik dan lain sebagainya, ini bisa melepas uran dan dioksin dan mencemari lingkungan. Dan juga menyebabkan polusi udara, asap beracun dan memicu kebakaran. Sehingga sanksinya sudah sangat jelas, di sini ada mulai dari pidana, sanksi administrasi dan paksaan pemerintah. Tapi tentunya harus dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Jadi kami cek memang ada pembakaran dan lain sebagainya, baru kita nanti melakukan tindakan. Minimal itu menegur mereka. Kedua, memberikan surat peringatan. Kemudian nanti kalau masih bandel lagi, ya pasti ada sanksi-sanksi berikutnya yang bisa kita tegakkan untuk hal ini.
13: Dia pun menjelaskan sanksi yang dapat diterapkan meliputi sanksi pidana, sanksi administrasi, hingga paksaan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penindakan tetap dilakukan melalui pemeriksaan dan juga tahapan penanganan terhadap laporan yang masuk. Dia pun mendorong masyarakat untuk tidak ragu menegur tetangga yang membakar sampah di lingkungan pemukiman. Menurutnya, kesadaran bersama menjadi kunci utama dalam mencegah pencemaran akibat pembakaran sampah di Kota Cimahi. Karena itu, masyarakat diminta lebih peduli terhadap lingkungan sebelum persoalan tersebut harus ditangani melalui proses penegakan aturan. Sementara itu, Kang Rian, warga Cibeureum Cimahi, menanggapi adanya sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku pembakaran sampah. Menurutnya, hal itu antara setuju dan tidak, namun sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah soal lingkungan hidup.
15: Ya, jadi setuju dan tidak setuju terkait kebijakan tersebut. Setujunya adalah mungkin efek ke masyarakat terhadap pembakaran sampah ini untuk kesehatan bisa mengurang, berkurang, atau bisa tertangani. Tidak setujunya adalah apakah kuota sampah di masyarakat ini bisa ditangani segera, mengingat per hari pun kadang sampah yang ada di rumah tangga ini bisa menumpuk di masyarakat. Nah, mungkin kita akan mendukung juga dari masyarakat kebijakan apapun itu dari pemerintah. Yang penting apa yang ada di masyarakat terkait sampah ini bisa segera diatasi, jangan sampai menumpuk berhari-hari.
13: Dia pun berharap adanya solusi penanganan sampah yang lebih baik jika memang pembakaran sampah itu tidak diperbolehkan.
8: Antisipasi kejahatan jalanan, Polrestabes Bandung terus tambah intensitas patroli malam guna memberi rasa aman kepada masyarakat. Bilal Wibisono melaporkan.
16: Polrestabes Bandung terus mengintensifkan patroli malam di sejumlah wilayah sebagai langkah menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtibmas. Merespon beberapa kejadian pencurian dengan kekerasan yang terjadi di wilayah Kota Bandung beberapa waktu ini. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menyasar lokasi-lokasi yang dinilai rawan pada tindak kriminal. Patroli dilaksanakan secara terpadu oleh seluruh jajaran Polsek bersama personel Polrestabes Bandung, termasuk tim Prabu dan unit respon cepat. Mereka diterjunkan setiap malam guna mengantisipasi aksi kriminalitas jalanan. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan patroli dilaksanakan setiap malam sebagai langkah preventif kepolisian dalam menekan angka kriminalitas, juga sekaligus memberi rasa aman pada masyarakat. Sejumlah potensi gangguan menjadi fokus pengawasan, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, aksi premanisme,

0: untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, ya, C3 maupun premanisme dan geng motor. Ya, sehingga tadi saya sampaikan, kami membutuhkan informasi dari masyarakat. Ya, silakan jika memang menemukan, mengetahui adanya gangguan kaptipmas, untuk melaporkan atau menelpon ke 110 gratis. Ya, sehingga kami dari kepolisian bisa langsung cepat merespon adanya laporan tersebut. Ya, dan semoga ya bisa langsung seperti tadi ya, kejadian ketika ada masyarakat melaporkan ke kami, kami langsung ke TKP dan langsung melakukan penyelidikan.
1: Polisi juga mengajak masyarakat Kota Bandung guna berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan. Warga diimbau segera melaporkan apabila menemukan dugaan tindak pidana atau gangguan ketertiban melalui layanan darurat 110 yang dapat diakses secara gratis sehingga petugas dapat segera melakukan penanganan. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
2: Sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.go.id. Saya, Dinda Lestari, mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dan untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 3 Pelompat Bogor, pendengar, rangkaian sesi musik info segmen ketiga kami untuk Bogor sore ini spesial di akhir pekan dilanjutkan kembali ya. Dan masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, musim kemarau seringkali identik dengan cuaca panas dan langit cerah ya. Tapi jangan salah, di balik udara yang terasa kering, ancaman nyamuk pembawa demam berdarah ini tetap perlu diwaspadai. Apalagi saat masih ada hujan yang turun sesekali, menyisakan genangan air, dan itu bisa menjadi tempat ideal bagi nyamuk Aedes aegypti untuk berkembang biak ya. Dan di tengah upaya menekan kasus demam berdarah, ada kabar baik dari dunia kesehatan, di mana Indonesia dan juga China tengah bekerjasama mengembangkan vaksin demam berdarah dengan teknologi mRNA, saudara. Yaitu teknologi yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengembangan vaksin COVID-19. Dan kandidat vaksin ini memanfaatkan materi genetik virus dengue dari strain asli Indonesia. Dan penelitiannya juga merupakan hasil kolaborasi Universitas Indonesia, Tsinghua University di Tiongkok, dan juga PT Etana Biotechnologies Indonesia. Diungkap oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut jika penelitian ini berhasil, Indonesia akan memiliki salah satu vaksin dengan teknologi paling mutakhir yang diproduksi di dalam negeri. Dan ini sebuah langkah besar ya menuju kemandirian di bidang kesehatan, di mana pengembangan vaksin ini pun menjadi pelajaran berharga dari masa pandemi ya, saat akses terhadap vaksin dan juga kebutuhan medis itu masih sangat terbatas. Sekarang Indonesia terus memperkuat kemampuan riset dan juga produksi vaksin agar lebih siap menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan. Dan menariknya lagi, riset ini dipimpin oleh tim peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang menggabungkan ilmu virologi, imunologi, kemudian bioinformatika, serta kecerdasan buatan atau AI untuk membantu memprediksi perubahan virus di masa yang akan datang, saudara. Harapannya semakin maju ilmu pengetahuan, semakin besar juga peluang kita untuk melindungi keluarga ya dari penyakit yang selama ini masih menjadi ancaman. Tapi sambil menunggu hasil riset tersebut, langkah paling efektif tetap sama, menjaga lingkungan tetap bersih, menguras, kemudian menutup tempat penampungan air jangan lupa, dan juga tidak memberikan kesempatan bagi nyamuk untuk berkembang biak, saudara pendengar. Oke, okay? Baik, ini kita lanjutkan kembali. Playlist lainnya akan terus menemani Anda, saudara, di Bogor sore ini.

Peringat Pro 1 RRI Bogor, jika Anda pernah punya keluhan tentang pelayanan publik ya, atau mungkin ada persoalan di lingkungan sekitar Anda yang menurut Anda ini perlu mendapat perhatian ya, jangan disimpan sendiri, karena setiap suara memiliki arti dan setiap masukan itu bisa menjadi awal dari sebuah perubahan, saudara. Melalui program Halo RRI ya, Anda bisa menyampaikan berbagai laporan, masukan maupun keluhan ya, pokoknya bentuk aspirasi Anda, mulai dari pelayanan publik, persoalan sosial, fasilitas umum, hingga berbagai hal yang terjadi di sekitar kita. Dan yang menarik, kalau RRI bukan sekedar menjadi ruang curhat, tapi masukan yang disampaikan akan diteruskan untuk kemudian ditanggapi langsung oleh narasumber maupun instansi terkait ya. Ikut berpartisipasinya juga sangat mudah. Anda bisa menghubungi kami melalui layanan telepon di 02518312450, pesan WhatsApp ataupun voice note kita akomodir di 08151024200, atau juga bisa memanfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital, saudara. Anda bisa mengikuti program Halo RRI 3 kali dalam satu pekan, Senin, Rabu dan juga Jumat ya. Namun aspirasi Anda tentu akan kami tampung setiap harinya, saudara. Program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari-hari tadi, saudara. Senin, Rabu dan juga Jumat, saudara pendengar. Oke. Baik, ini kita lanjut kembali ke playlist berikutnya untuk terus menemani aktivitas sore Anda di akhir pekan untuk Bogor sore ini.

0: Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung sederhana namun mendunia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Era di Bogor, masih di sesi musik info Bogor sore ini ya. Kalau zaman sekarang sih, apa-apa makin praktis, ya nggak? Mau belanja, ngopi, bayar parkir, sampai donasi di tempat ibadah, tinggal buka aplikasi, pindai kris, dan transaksi selesai di hitungan detik, saudara. Tapi di balik kemudahan tersebut, kita juga perlu waspada, karena semakin populer sebuah teknologi, semakin banyak juga oknum yang mencoba memanfaatkannya untuk menipu ya. Bank Indonesia juga mencatat, hingga Februari 2026, jumlah pengguna kris itu sudah mencapai lebih dari 60 juta orang. Bahkan pembayaran menggunakan kris sekarang sudah bisa digunakan juga di beberapa negara mitra ya. Dan di tengah pesatnya transaksi digital, muncul berbagai modus penipuan kris palsu yang perlu diwaspadai, dan salah satunya adalah menempelkan stiker kris palsu di atas kris asli, sehingga uang yang kita bayarkan itu masuk ke rekening pelaku. Modus lainnya juga ada pelaku yang menunjukkan tangkapan layar atau screenshot pembayaran lama yang sudah diedit untuk mengecoh penjual. Ada juga yang mengirimkan kris dengan rekening tujuan berbeda, mengaku dari instansi resmi, menawarkan hadiah ya ataupun promo, hingga membuat situs palsu yang ditampilannya sangat mirip dengan situs resmi supaya korban mau memindai kode QR dan memberikan data pribadi. Dan supaya tetap aman, selalu luangkan waktu beberapa detik untuk memeriksa nama penerima ya yang muncul di layar sebelum menekan tombol bayar. Pastikan juga stiker kris itu tidak tertempel atau menutupi kode asli. Bagi Anda yang memiliki usaha, jangan hanya percaya pada bukti pembayaran dari pembeli, pastikan dananya itu sudah benar-benar masuk ya ke aplikasi atau rekening sebelum menyerahkan barang. Dan yang tidak kalah penting, jangan mudah memindai kode QR dari sumber yang tidak jelas, dan juga hindari membagikan kode QR ataupun data pribadi secara sembarangan. Jadi di era digital, cepat itu memang penting, tapi jauh lebih penting lagi adalah teliti ya, karena seringkali beberapa detik untuk memeriksa itu bisa menyelamatkan kita dari kerugian yang jauh lebih besar, pendengar. Oke, kita lanjut kembali ke playlist lainnya untuk Bogor sore ini di sesi musik info.

0: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita.
2: Kilas berita kali ini menghadirkan informasi olahraga, saudara, dan kabar membanggakan datang dari cabang badminton. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri sukses menyabet gelar juara Japan Open 2026, dan ini menjadi podium tertinggi perdana mereka di level Super 750. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium hari Minggu ini, ganda putra nomor 2 dunia tersebut berhasil menumbangkan ranking 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho dan Seo Seung Jae, lewat duel sengit selama 45 menit. Fajar Fikri menang straight game 21-19 dan 21-17. Laga berjalan sangat ketat, sempat tertinggal secara rekor pertemuan dan diimbangi 17 sama di game kedua. Mental baja Fajar Fikri terbukti di poin-poin krusial. Mereka sukses merebut 3 poin beruntun untuk mengunci kemenangan. Dan kemenangan ini sekaligus membuat Merah Putih berkibar gagah di podium tertinggi Jepang. Selamat untuk Fajar dan juga Fikri.
1: Kilas berita.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Bogor, masih di Bogor sore ini pendengar, jelang kumandang azan maghrib ya, yang akan berkumandang pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Saudara, komposisi lagu-lagu religi kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda, kemudian kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, dan tibalah nanti saatnya kita melaksanakan ibadah salat maghrib untuk Anda yang mengerjakannya, saudara. Sekaligus saya pamit undur diri, dan nanti akan dilanjutkan oleh rekan Gelagah Abiasa, saudara, di segmen-segmen berikutnya untuk Bogor sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Kita menutup salat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musholla baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad. Ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Saya Mutia Afiq, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih bisa dilaksanakan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat malam. Salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di edisi kali ini ya. Dan saat lagi pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Ya, selepasnya nanti masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga, agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok, saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, nggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel de Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Pak Lurah Pak sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi masih kayak masih jadinya oke.
9: Tinggal itu. Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menin jauh pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 GTT provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3K kapan? Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu, guru sampai P3K itu kan di waspada sudah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi masih kayak masih gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
8: berbeda Pak. Intinya kurang di sekolah, kayak masih jam masih menerima
10: 1 juta 9.
11: Kemarin saya sudah ngomong sama gurunya, saya sampaikan arahnya bapak saya, nanti tahun depan kita buat aksi berapa pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit kerbau. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior Subandi Gianto berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerja sama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sapriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
20: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 dan 5-4 sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke Sungai Arut. Kalau itu masuk, buah semalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berusaha, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
21: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan dari pantauan kami saat ini, memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali, ya, Bang Rano.
3: Ya. Ini kan jadi acara kita kan gak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik. Pemantik sebagai hiburan rakyat, juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibur begitu.
2: Jadi bukan saja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan saya mendengar sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Esti Murdiastuti, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Baiklah, pendengar Perusahaan dari Bogor, selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda mimbar agama Protestan untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI di Bogor.
1: Shalom, selamat malam para Bapak Ibu pendengar setia mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Kembali bersama saya, Opra Desman, penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Bogor. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada malam hari ini, senang bisa kembali menyapa para Bapak Ibu pendengar setia. Dan saya berkeyakinan bahwa keadaan Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara pendengar setia mimbar Kristen RRI Kota Bogor untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang hebat seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Kami percaya, kami ada sekalipun dipertemukan di dalam siaran radio ini, itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik para Bapak Ibu pendengar setia, mimbar Kristen RRI Kota Bogor, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita persiapkan hati kita, kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Malam hari ini saya akan membawakan suatu tema yang mungkin sudah sangat sering kita dengar, yang sudah sangat sering mungkin kita terima, yaitu tentang kasih tak bersyarat, atau disebut dalam bahasa Inggrisnya unconditional love. Kurang lebih seperti itu dalam bahasa Inggris. Nah, malam hari ini kita akan merenungkan apa sih kasih tak bersyarat itu. Karena jika kita melihat keadaan saat ini, kasih menjadi barang yang langka untuk kita temukan di tengah dunia. Karena apa? Karena dunia memiliki standar yang berbeda tentang kasih. Dunia mengajarkan tentang kasih yang berbeda dengan Alkitab ajarkan. Makanya kita dapat melihat berita banyak berseliweran di sosial media, di TV. Banyak kejadian-kejadian yang terjadi itu di luar logika manusia. Kejadian-kejadian yang membuat kita terheran-heran. Dan kejadian itu jika kita tarik benang merahnya, dapat disimpulkan bahwa terjadi hanya karena kehilangan yang namanya kasih. Nah, jika di dalam Alkitab kita baca, kita buka ayatnya, di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan di situ, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini merupakan perkataan Yesus Kristus itu sendiri ketika salah satu orang murid bertanya, Tuhan, apakah yang akan menjadi tanda-tanda menjelang kedatangan-Mu? Tuhan menjawab bahwa di akhir zaman kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Jadi jika kita melihat di saat-saat ini kejadian yang luar biasa, kejahatan yang hebat terjadi, yang diakibatkan kasih menjadi dingin itu, atau kasih itu menjadi barang yang langka, ternyata Tuhan kita sudah menubuatkannya jauh ribuan tahun yang lalu. Sehingga sekarang kita dapat melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa benar, bahwa ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Bahwa benar yang dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kita akan melihat dari kata dingin itu sendiri. Jika kita melihat di dalam bahasa Yunaninya, kata dingin ini berasal dari kata anomia. Apa sih anomia ini? Anomia ini atau digunakan kata anomos, yaitu penolakan untuk tunduk pada standar moral Tuhan. Jadi jika kita dapat melihat banyak jenis kejahatan yang terjadi di luar logika kita manusia, karena apa? Karena banyak orang yang tidak mau tunduk pada standar moralnya Tuhan. Sehingga kasih menjadi sesuatu hal yang berharga saat ini. Karena apa? Karena dunia mengajarkan kasih yang bersyarat. Apa sih kasih yang bersyarat yang dunia ajarkan? Saya mengasihi kamu jika kamu menguntungkan aku. Atau saya akan setia jika Anda tidak mengecewakan saya. Ini adalah kasih yang dunia ajarkan. Dan inilah kasih yang masuk ke dalam logika berpikir kita manusia. Tapi Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang hebat, Tuhan yang hebat, mengajarkan suatu teladan yang berbeda tentang kasih. Yesus memperkenalkan jenis kasih yang berbeda, yaitu kasih tak bersyarat. Kasih atau cinta yang tidak menunggu kita layak dan tidak bergantung pada situasi. Dia Yesus sudah mengasihi saya dan Bapak Ibu saudara para pendengar setia terlebih dahulu tanpa syarat apapun. Di dalam firman Tuhan Roma pasal yang kelima ayat ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi dapat kita lihat, kalau seseorang mati demi orang yang telah berbuat baik kepada dirinya, itu merupakan hal yang biasa. Bahkan yang dikatakan hal biasa itu saja, masih banyak orang berpikir panjang dan berpikir keras untuk mau melakukannya. Tapi kalau ada seseorang yang rela mati demi menebus orang yang salah dan berdosa, hanya Tuhan Yesus Kristus yang mau melakukannya. Oleh karena itu, kita diingatkan kembali para Bapak Ibu Saudara pendengar mimbar Kristen RRI Kota Bogor bahwa kasih Yesus kepada saya dan saudara itu kasih yang tak bersyarat. Kasih Allah diberikan tidak menunggu perubahan kita. Kasih Allah mendahului pertobatan kita dan kasihnya diberikan walau ada harga yang harus dibayar, yaitu mati di kayu salib. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya telah menerima kasih tak bersyarat dari Tuhan Yesus Kristus. Harusnya memiliki cara hidup yang berbeda dengan orang yang tidak menerima kasih atau cinta tak bersyarat dari Tuhannya. Karena itu yang Tuhan harapkan. Karena Tuhan memberikan kasih dan cintanya bukan setelah kita berubah. Tetapi Tuhan memberikan kasih dan cintanya, yaitu Yesus Kristus yang tak bersyarat itu, agar kita menerimanya, yang menerima kasih itu mengalami perubahan. Sebab akhirnya kita sadar betapa diri kita sangat dicintai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena itu, pada malam hari ini, kita akan belajar atau akan timbul satu pertanyaan, bagaimana harusnya cara hidup yang Tuhan inginkan atau cara hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus setelah menerima kasih tak bersyarat itu, setelah menerima cinta tak bersyarat itu dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan belajar yang pertama, cara hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, yaitu yang pertama, mengikuti teladan Yesus. Di dalam kitab 1 Petrus 2:21, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Kata teladan ini dari bahasa Yunani yaitu hupogrammos. Hupogrammos ini adalah contoh tulisan yang kalau kita belajar waktu sekolah itu namanya tulisan tegak bersambung. Yang dimana tulisan tegak bersambung itu anak-anak belajar menulis, template-nya sudah disediakan atau template-nya sudah ada dan kita siswa, anak-anak itu tinggal menciplak persis sesuai dengan pola yang sudah ada. Kalau kita ingat mungkin waktu kita sekolah bagaimana kita menulis tulisan tegak bersambung. Jadi kata hupogrammos ini mengajarkan kita atau mengajak kita untuk hidup sama persis atau di dalam bahasanya itu presisi seperti dengan yang Yesus lakukan. Oleh karena itu firman Tuhan, para Bapak Ibu Saudara pendengar setia, jangan kita membuat teologi sendiri. Kalau hupogrammos ini ngajarin kita untuk kita ikut percis secara presisi teladannya Yesus, maka kita tidak boleh hidup membuat teologi sendiri. Kalau kita sudah Tuhan bilang ampuni, maka ampuni. Jika Tuhan sudah bilang kita hidup benar, maka harus hidup benar. Jika Tuhan bilang kita tidak boleh bercerai, ya jangan bercerai. Jangan bercerai, tapi pertahankan keluarga kita. Jika Tuhan bilang tubuhmu adalah bait Allah, maka rawatlah tubuhmu dengan baik dan benar, bukan merusak tubuhmu dengan rokok, dengan vape, apalagi dengan minuman yang memabukkan. Jadi saudaraku, Bapak Ibu para pendengar setia, kehidupan kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan ini, kehidupan yang menerima kasih tak bersyarat dari Tuhan ini tidak cukup berhenti di rasa heran atau kagum saja atas perbuatan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Karena kehidupan kita harus selaras, harus hupogramos, presisi sama persis yang dengan Yesus teladankan. Tuhan mau kita mengikuti teladan, Tuhan mau kita mengikuti teladan yang sudah diajarkannya. Karena kalau kita hanya sampai kagum pada Yesus, tapi hanya sedikit yang mau mengikuti jejaknya. Kalau kita sampai hanya kagum saja, ketika kita disuruh mengikuti teladan Yesus, banyak orang yang mundur. Maka melalui kata hupogramos kita mengerti bahwa Yesus bukan hanya menjadi standar moral, tapi menjadi pola hidup yang diikuti jejaknya secara presisi bagi kita orang-orang dikasihinya. Amin. Saya teringat dengan sebuah kisah ketika Yesus menyembuhkan 10 orang penyakit kusta. Ketika 10 orang penyakit kusta itu sudah Tuhan sembuhkan, Tuhan berkata, pergi dan tunjukkanlah dirimu kepada ahli imam-imam Taurat. Setelah mereka menunjukkan dirinya, dari 10 orang yang disembuhkan penyakit kusta, yang balik kepada Yesus hanya berapa orang? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mengetahuinya. Yang balik dari 10 orang itu hanya satu. Hanya satu orang. Yesus sampai bertanya, kemana yang lainnya? Tidak balik yang 9. Yang balik kepada Yesus, mengikuti Yesus, hanya satu orang. Karena secara tidak langsung terlihat bahwa banyak orang hanya kagum kepada Yesus, mengagumi mujizatnya, mengagumi kesembuhannya, pertolongannya. Tapi ketika disuruh mengikuti teladan Yesus, hanya sedikit saja yang mau datang. Tapi saya yakin dan percaya para Bapak Ibu Saudara pendengar yang setia mimbar Kristen ini adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar kagum, tapi orang yang mau mengikuti teladan Yesus, hupogramos, sama persis atau secara presisi. Baik, lanjut poin yang kedua, yaitu apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya yang sudah menerima kasih tak bersyarat dari Yesus Kristus, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. 1 Petrus 2 ayat 11-12, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa, bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Kata menjauhkan diri ini berasal dari kata apekomai, yang artinya tindakan sadar untuk pemisahan total dari perilaku yang bertentangan dengan kehendak Allah, merupakan bagian dari pengurusan hidup orang percaya. Saudaraku, kata apekomai ini mengajak kita untuk sadar, mengajak orang-orang percaya untuk sadar agar hidupnya memisahkan diri dari perbuatan daging, dari perbuatan dosa, bahkan dari kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, sebagai bentuk untuk memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan dosa mungkin akan panjang waktunya jika kita jabarkan satu-satu. Tapi secara tidak langsung saya yakin Bapak Ibu ya, percaya sudah mengetahui apa sih perbuatan daging, apa sih perbuatan dosa, karakter buruk apa sih yang ada di dalam kehidupan orang percaya yang masih sering terjadi. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, kebanyakan orang-orang percaya, tidak jarang yang terjadi, umat-umat Tuhan kalah dengan kedagingannya, kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan karakter-karakter buruknya, bahkan sering kalah dengan sakit hatinya, kalah dengan kecewa dalam hidupnya, sehingga membuat umat Tuhan tidak dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Kenapa orang-orang percaya sering kalah? Ini harusnya menjadi pertanyaan yang besar. Banyak orang-orang percaya kalah dengan kedagingannya, kalah dengan dosanya. Makanya kalau kita pelayanan ke lapas, ya kan, tidak jarang di lapas banyak murid-murid Yesus. Ada yang namanya Yohanes, ada yang namanya Kobus, ada yang namanya Petrus, ya kan Bapak Ibu Saudara? Itu menunjukkan secara tidak langsung bahwa kita orang-orang percaya sering kalah dengan kedagingan kita, dengan dosa kita, dengan sifat-sifat yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kenapa kita masih sering kalah? Bukankah kita sering berdoa? Bukankah kita sering dengar firman Tuhan? Bukankah kita sering ke gereja setiap hari Minggu? Atau mungkin di tengah minggu masih ada kita ke gereja? Tapi kenapa kehidupan orang percaya masih sering kalah dengan dosa dan kedagingannya? Jawabannya hanya satu. Karena orang percaya tidak menempel pada Yesus seperti ranting yang menempel pada pokoknya. Untuk bisa memisahkan diri dari keinginan daging, kita mesti dan wajib menempel pada sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Kita tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan sendiri, kekuatan orang lain, apalagi hikmat sendiri. Karena kekuatan kita terbatas, orang lain pun terbatas. Tapi yang tidak terbatas hanya Yesus Kristus. Karena dalam Yesus ada pertolongan, dalam Yesus ada kekuatan, di dalam Yesus ada damai sejahtera, dalam Yesus ada sukacita. Tapi sering kali kita orang percaya menjalani hidupnya dengan serius, masalahnya juga serius, tapi cari Tuhannya tidak serius. Masalah pergumulan yang dihadapi berat, tapi berdoanya tidak sungguh-sungguh. Itu adalah gambaran seseorang yang mungkin, atau bisa saya katakan, tidak mau menempel pada Yesus. Jika Bapak Ibu Saudara masih sering kalah dengan dosa, kebiasaan buruk, sakit hati, kebencian, kecewa, atau bahkan tidak lagi tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang saat ini sedang terjadi, saya mendorong Bapak Ibu Saudara pendengar untuk menempel pada pokok yang benar itu, yaitu Yesus Kristus. Kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita membuat komitmen antara diri kita dengan Tuhan, untuk meninggalkan dosa atau kebiasaan buruk yang dapat merugikan diri kita sendiri, merugikan pasangan kita, merugikan anak-anak kita, agar kita dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Nah, di dalam dari ayat 1 Petrus pasal yang kedua tadi, ini masih bagian poin yang kedua, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Yang berikutnya adalah di dalam 1 Petrus pasal kedua ayat ke-12 juga mengajarkan bagaimana kita dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita, yaitu dengan memiliki cara hidup yang baik. Kalimat cara hidup yang baik dari kata kalos, yang artinya menghasilkan perbuatan yang tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga indah dan membawa dampak positif bagi sesama. Latar belakang penulisan ayat ini, waktu itu orang-orang Yahudi Kristen difitnah atau dituduh oleh Kaisar Nero dan pengikutnya sebagai pelaku dari pembakaran Kolosium. Ketika mereka difitnah, ketika mereka dituduh, ternyata yang membela kehidupan orang-orang percaya di zaman itu bukanlah seorang raja, bukanlah seorang menteri, bukanlah mungkin orang yang bisa diandalkan secara jabatan politik, tapi justru yang membela orang-orang percaya saat itu adalah warga sekitar yang tinggal di samping kanan kiri rumah mereka, yang ada di dalam satu kampung. Kenapa mereka dibela orang-orang yang bukan Yahudi atau orang yang tidak percaya kepada Kristus zaman itu? Karena ternyata orang-orang percaya saat itu hidup bukan hanya sesuai aturan, tapi hidupnya berdampak positif. Bukan berdampak negatif, tapi berdampak positif. Hal inilah yang diberitahukan oleh kata kalos. Kita orang-orang percaya yang sudah minoritas, atau kita adalah orang minoritas, hidup di negara Indonesia ini, hidup berdampingan, hidup dengan suku budaya yang banyak, hidup dengan yaitu agama-agama yang banyak, mari kita harus peduli. Kita harus menunjukkan dampak positif. Peduli pada tetanggamu, peduli pada lingkungan sekitar tempatmu tinggal. Tunjukkan kasihmu kepada orang-orang. Jadi hidup bukan hanya sesuai aturan aja, tapi harus punya dampak positifnya. Memberikan pengaruh yang baik, memberikan pengaruh yang luar biasa baik dan positif untuk orang-orang sekitar kita. Jadi jangan kita orang-orang percaya malah kita berantem sesama orang percaya. Kita orang-orang Kristen malah berantem sesama orang Kristen. Itu namanya bukan memberikan dampak positif, tapi memberikan dampak yang tidak baik. Dan malam hari ini saya mendorong Bapak Ibu Saudara para pendengar untuk kita bergandengan tangan. Sama-sama para pendeta memberikan dampak positif, para gembala memberikan dampak yang baik, jemaat memberikan dampak yang baik, anak-anak sekolah minggu memberikan dampak yang baik. Sehingga orang-orang dapat melihat bahwa di dalam kehidupan kita orang-orang percaya yang ada di kota Bogor ini sudah memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin. Saya yakin dan percaya para Bapak Ibu pendengar setia akan dapat melakukan, mempraktekkan yaitu kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. Selanjutnya poin yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih tak bersyarat dari Yesus Kristus? Yang ketiga itu, menghidupi kasih tak bersyarat di dalam keluarga. Saya bacakan ayatnya di Kolose 3 ayat 18-21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Suami-suami, kasihilah istrimu, jangan berlaku kasar. Anak-anak, taatilah orang tuamu dengan segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan melalui ayat ini, Bapak Ibu Saudara pendengar setia Mimbar Kristen RI Kota Bogor, menjadi dasar bagi setiap orang percaya untuk pertama kali menghidupi atau melakukan teladan Yesus atau menghidupi kasih tak bersyarat itu di dalam keluarga. Makanya di dalam ayat ini, setelah dijabarkan bagaimana seharusnya kedudukan antara suami, istri, dan anak-anak, bagaimana seharusnya fungsi suami, fungsi istri, dan fungsi anak-anak di dalam keluarga, ayat ini ditutup dengan suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Apa itu pernyataannya? Yaitu di dalam ayat 21 dikatakan di situ, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena saya tahu di dalam keluarga, tidak ada keluarga yang tidak memiliki konflik. Tidak ada keluarga yang tidak memiliki masalah. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami yang namanya pertengkaran. Sehingga ayat ini mengajarkan, jika kamu ingin perbuat sesuatu, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Karena apa? Karena kalau kita di dalam keluarga hanya mengandalkan logika berpikir kita manusia, hanya mengandalkan perasaan kita, kalau mungkin kita lihat manusianya, rasanya udah males. Ngelihat suami yang males-malesan, aduh mau dikasihi males banget. Ngelihat istri yang kerjaannya merepet, cerewet, marah mulu, rasanya udah malas banget untuk dikasihi. Rasanya udah jengkel, rasanya udah ngedek. Lihat anak yang gak pernah taat, ngelawan mulu, ngejawabin mulu, rasanya udah ngedek banget. Lihat suami yang mungkin pelit ngasih bulanan atau malas untuk bekerja, rasanya udah ngedek banget. Kalau kita ngandalin perasaan kita, kalau kita ngandalin berpikir kita, logika kita, rasanya mungkin tidak akan mungkin bisa mengasihi tanpa syarat. Yang ada keluarga Kristen akan masuk terus ke dalam perceraian. Padahal kita tahu firman Tuhan di dalam firman, di dalam iman Kristen tidak ada perceraian. Tapi faktanya sekarang menunjukkan banyak pernikahan Kristen yang bercerai. Makanya di ayat ini dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Jadi ketika melakukannya atas dasar Tuhan, maka yang jadi fokusnya adalah kasih tak bersyarat yang kita terima dari Tuhan, atau yang disebut agape, disalurkan kepada orang-orang yang ada dalam keluarga kita. Suami-suami mengasihi istri atas dasar kasih Tuhan. Istri-istri tunduk pada suami atas dasar kasih Tuhan. Orang tua mengasihi anaknya, dasarnya juga kasih mengasihi Tuhan. Dan anak-anak taat kepada orang tuanya, dasarnya juga kasih Tuhan. Jadi ketika di dalam keluarga suami, anak, atau istri saling mengasihi, saling menerima kelemahan satu sama lain, jika didasari oleh kasih Tuhan, maka di dalam keluarga akan terbangun namanya kasih tak bersyarat. Yesus menjadi pondasi yang luar biasa di dalam keluarga, sehingga akan membuat keluarga-keluarga Kristen untuk tidak masuk ke dalam yang namanya perceraian. Memang melakukannya tidak mudah, tidak gampang, seperti membalikkan telapak tangan. Oleh karena itu Tuhan kita sudah mengajarkan ketika Petrus bertanya, Tuhan berapa kali saya harus mengampuni? Tuhan bilang berapa? Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya 70 kali kali 7 kali itu tanpa batas. Pengampunan itu tanpa batas. Tidak ada hitungan 1, 2, 3, 4 kali mengampuni, tidak. Karena sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita tanpa batas, menerima kita, mengampuni dosa kita, maka sebagai orang yang sudah diampuni Yesus pun kita harus menunjukkan bagaimana kita mengasihi dan mengampuni orang lain, apalagi mengampuni orang di dalam keluarga kita. Dan inilah kasih yang tak bersyarat yang sudah Tuhan ajarkan, agar setiap keluarga orang percaya tetap utuh, harmonis, dan tidak bercerai. Keluarga setiap orang percaya lahir dan hadir untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan di dalamnya. Sebab Tuhan mengasihimu bukan tunggu engkau berubah hidup benar, tapi Tuhan mengasihimu dan mengampunimu agar engkau hidup benar. Untuk itu diperlukan pengampunan dan penerimaan kembali di dalam keluarga orang percaya, sebab kita telah menerima kasih tak bersyarat dari Allah berupa pengampunan dan penerimaannya kembali. Demikian malam hari ini, para Bapak Ibu Saudara pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua akan mampu untuk menghidupi yang namanya kasih tak bersyarat. Saya yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan pengertian, memberikan hikmat, memberikan kekuatan yang baru bagi kita semua. Saya yakin dan percaya bahwa mengampuni bukanlah merupakan lagi hal yang sulit untuk kita lakukan, karena mengampuni adalah ciri khas sejati orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita harus mengikuti teladan Yesus, memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita, dan menghidupi kasih tak bersyarat itu di dalam keluarga. Amin firman Tuhan pada malam hari ini, para Bapak Ibu pendengar setia Mimbar Kristen RRI Kota Bogor. Sebelum saya menutup, izinkan saya untuk berdoa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sangat luar biasa pada malam hari ini, mengingatkan kami untuk sebagai orang-orang yang dapat menyalurkan kasih tak bersyarat kepada keluarga kami, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami, bahkan kepada siapapun anggota keluarga kami, bahkan juga kepada orang-orang lain, agar kami dapat menyalurkan kasih yang tak bersyarat itu. Untuk itu Tuhan, Engkau memampukan kami, Engkau menolong kami dengan segala kerendahan hati kami datang kepada-Mu, memohon kekuatan, memohon pertolongan, memohon yaitu Roh Kudus untuk memberikan kami kesanggupan melakukan setiap firman-Mu. Jika mungkin para Bapak Ibu Saudara pendengar setia ini Tuhan, yang masih tinggal dalam dosa, yang masih sulit untuk keluar dari kebiasaan buruknya, Tuhan Engkau tolong, Engkau yang memberikan jalan keluar, Engkau yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya, sehingga kehidupan kami semua orang-orang percaya di dalam kota Bogor ini dapat memperlihatkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih para Bapak Ibu pendengar setia Mimbar Kristen RI Kota Bogor. Dan saya yakin percaya kita terus di dalam penyertaan Tuhan dan teruslah bertumbuh dalam iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Saya tutup. Shalom. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
2: Anda telah mendengarkan Bogor sore ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: kalau belagu muka lo jauh.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi pendengar Pro Satria Bogor, kami informasikan di mana begitu ya, Anda bisa datang ke Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, di tempatnya di lapangan Sakura, untuk menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira ya. Dengar dan juga nonton bareng partai antara Spanyol dan juga Argentina gitu ya. Selain daripada ada nonton dan juga dengar bareng gitu ya, ada acara-acara menarik yang bisa Anda saksikan di sana, pendengar ya. Tepatnya di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ya. Kami juga nanti akan pantau kondisi di sana ya, bersama dengan rekan-rekan reporter yang ada di lapangan. Nanti kita akan update tentunya informasinya ya. Baik, pendengar Pro Satria Bogor, kalau kita ngomongin soal laga final Piala Dunia gitu ya, ini bukan sekedar pertandingan untuk menentukan juara dunia ya, karena di balik 90 menit atau bahkan ada yang sampai 120 menit permainan, laga puncak turnamen sepak bola terbesar selalu menyimpan kisah-kisah unik yang membuatnya dikenang sepanjang masa ya. Nah, salah satu keunikan final Piala Dunia ini adalah sering lahirnya rekor baru ya. Mulai dari pemain termuda yang mencetak gol seperti Pele pada final 1958 saat berusia 17 tahun, hingga Lionel Messi yang mengangkat trofi pada 2022 setelah penantian panjang ya. Dan setiap final hampir selalu menghadirkan catatan sejarah baru ya. Drama juga seolah menjadi tradisi di partai final ya. Final 2022 antara Argentina dan juga Perancis disebut banyak pengamat sebagai salah satu pertandingan terbaik sepanjang sejarah, setelah berakhir imbang 3-3 sebelum ditentukan lewat adu penalti ya. Sementara final 2006 ini dikenang karena insiden sundulan Zinedine Zidane kepada Marco Materazzi yang membuat sang kapten Prancis ini harus meninggalkan lapangan dengan kartu merah ya. Dan tidak sedikit final yang diwarnai gol-gol bersejarah ya. Gav Hurst hingga kini masih jadi satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick di final Piala Dunia saat membawa Inggris juara pada 1966 ya. Di sisi lain, Kylian Mbappe menjadi pemain kedua yang mencetakkan hat-trick di final pada edisi 2022 ataupun edisi kemarin ya, meski akhirnya gagal membawa Prancis mempertahankan gelar ya. Dan menariknya lagi, tidak semua final dimenangkan oleh tim yang lebih diunggulkan ya. Brazil pernah dibuat menangis di hadapan hampir 200 ribu pendukungnya ketika Uruguay melakukan kejutan besar pada laga penutupan tahun 1950 ya, yang kemudian dikenal sebagai Maracanazo ya. Momen itu masih dianggap sebagai salah satu kejutan besar dalam sejarah sepak bola dunia pada hari ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasinya soal hal-hal unik yang selalu menghiasi final Piala Dunia ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, kenaikan lainnya adalah hadirnya momen kontroversial yang terus diperdebatkan sampai dengan puluhan tahun ya. Itu tepatnya final 1966 misalnya ya. Dikenang karena gol Geoff Hurst ya, yang hingga kini masih menjadi perdebatan ya, apakah bola benar-benar melewati garis gawang ataupun tidak ya. Sementara final 1974 menghadirkan gol tercepat sepanjang sejarah final Piala Dunia, hanya dalam waktu 88 detik melalui Jonan Nekens ya. Dan final Piala Dunia juga sering melahirkan kisah emosional ya. Ada pemain yang menutup karir internasional dengan trofi impian, ada juga yang harus mengakhiri perjalanan dengan air mata. Dan momen ketika kapten mengangkat trofi di hadapan juta pasang mata menjadi simbol perjuangan 4 tahun sebuah negara mengejar gelar juara dunia ya. Dan tidak kalah menarik, setiap edisi final ini selalu menghadirkan identitas tersendiri ya, mulai dari bola resmi dengan desain khusus, pertunjukan hiburan sebelum pertandingan, sampai dengan atmosfer stadium yang dipenuhi puluhan ribu pendukung dari berbagai negara ya. Semua unsur tersebut membuat final Piala Dunia bukan hanya pertandingan sepak bola, tapi sebuah peristiwa budaya dan juga hiburan yang ditunggu miliaran penonton di seluruh dunia pendengar ya. Dan untuk Anda yang juga ingin melewatkan momen-momen ya laga puncak gitu ya, ya jangan lupa juga untuk bergabung dengan acara hiburan rakyat bola gembira bersama RRI Bogor ya, yang berlangsung di lapangan Sakura Ciomas ya. Jadi bagi masyarakat yang belum bergabung ataupun belum ada rencana nih mau kemana-mana, gabung aja di lapangan Sakura gitu ya. Dan juga nikmati kemeriahan acaranya ya. Selain daripada nonton dan juga dengar bareng laga antara Spanyol dan juga Argentina, ada hiburan-hiburan lainnya juga ya, games dan juga berbagai dopres menarik yang kami hadirkan di sana ya. Hiburan-hiburan juga ada jaipongan, musik dangdut ya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan keseruan acara pesta bola gembira begitu pendengar ya. Baik, informasi lainnya juga masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda. Kami juga nanti akan update informasi kira-kira kondisi lapangan Sakura saat ini gimana ya. Nanti kita akan coba hubungi reporter kami yang berada di sana untuk mengetahui kondisi terkini lapangan Sakura di sana ya, untuk mengetahui keseruan acara hiburan rakyat bola gembira mendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, bagi masyarakat yang masih berada di sekitar wilayah Ciomas dan sekitarnya, ya, kami mengundang Anda untuk bergabung di Hiburan Rakyat Bola Gembira bersama RRI Bogor yang berlangsung di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, ya. Karena ada banyak hiburan yang dapat Anda nikmati, mulai dari penampilan seni budaya, hiburan musik, games interaktif, sampai dengan kesempatan memperoleh door prize menarik, ya. Serta tentunya dengar bareng dan nonton bareng laga puncak Spanyol menghadapi Argentina, ya. Jadi ajak keluarga, sahabat, teman gitu ya, untuk hadir langsung di Lapangan Sakura di Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, untuk menikmati keseruan yang ada di sana, pendengar, ya. Oke, baik. Dan juga nanti kami akan update, ya, informasi terkait juga kondisi di sana gitu ya. Untuk mengetahui kondisi di sana, kami juga nanti akan hadirkan laporan langsung reporter kami yang melakukan pemantauan langsung dari Lapangan Sakura. Jadi yang belum punya rencana, masih bingung, aduh mau nonton Spanyol Argentina di mana nih gitu ya, Lapangan Sakura aja gitu ya. Seru kok, karena banyak banget acara-acara yang bisa Anda nikmati. Soalnya juga ada games-games seru, ya, door prize menarik juga yang bisa Anda bawa pulang nantinya gitu ya. Oke, jadi sok mangga ke Lapangan Sakura gitu ya. Oke, baik, pendengar Pro Satria Bogor, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Baiknya pendengar Pro Satria Bogor, kami akan menuju lapangan Sakura. Di sana ada rekan kami, Sony Agung Saputra, yang melakukan pemantauan kira-kira bagaimana kondisi di sana. Rekan Sony.
1: Ya, pendengar, saat ini saya berada di lapangan Sakura dalam rangka Bola Gembira, nonton bareng dan dengar bareng RRI Bogor. Nah, di sini juga tengah ada penampilan karya seni Tari Jaipong. Woi, ini pencak silat Tari Jaipong juga hadir dalam perhelatan kali ini. Nah, dalam

0: Kopi dua. Wah, ini kopi yang tidak asing lagi nih bagi kota Bogor nih. Bogor kan layanan. Ya, dengan Kang siapa ini sebagai warga masyarakat, Kang?
1: Hendra.
0: Hendra, gimana melihat kemeriahan gembira ini, Kang?
1: Alhamdulillah, sangat atraktif, bagus, bagus sekali acaranya. Untuk masyarakat lebih bisa dapat berkumpul bersama meriah tempatnya.
2: Baik rekan Sony, sepertinya ada kendala jaringan pendengar ya. Kami coba akan hubungi kembali rekan Sony Agung Saputra yang melakukan pemantauan langsung dari kawasan lapangan Sakura. Rekan Sony.
0: Ya, maaf terputus karena di sini. Wah, sangat hirup.
2: Ramai banget ya. Ramai banget ya.
0: Semangat ya.
2: Oke, siap.
0: Ramai banget.
2: Silakan ini. Lanjutkan rekan Sony.
0: Ya, kita ngobrol lagi ya tadi dengan Kang Hendra. Kang Hendra, ini melihatnya seperti apa nih, Kang?
1: Seperti konser.
0: Pesta rakyat. Oke, bola gembira. Nih, dukung siapa nih, Kang?
1: Saya dukung Argentina.
0: Messi. Siapa lagi sih pemain Argentina? Saya apa tuh? Pokoknya Messi lah ya. Messi lah, karena Cristiano Ronaldo udah balik. Itu dia. Ya, kita masih menunggu nih acara-acara selanjutnya dari bola gembira kali ini. Nah, sambil menunggu jangan lupa pesan kopi dua tadi tuh sini. Nah, itu nanti juga masyarakat yang berada di luar sana juga bisa bergabung di taman lapangan Sakura Kota Batu Ciomas Kabupaten Bogor. Satu lagi, tapi sebelum kita mengakhiri laporan pandangan mata ini, sebelumnya kita akan ngopi dulu dan kita kembali ke rekan Gelaga.
2: Terima kasih rekan Sony, laporannya langsung dari lapangan Sakura begitu ya, di Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Dari laporannya tadi luar biasa gitu ya, ramai. Jadi untuk Anda pendengar yang belum punya rencana gitu ya, masih bingung gitu ya, kira-kira menonton laga antara Spanyol dan juga Argentina di mana? Langsung aja ya ke lapangan Sakura di Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Masih ada banyak hiburan yang dapat Anda nikmati ya. Tadi seperti yang disampaikan rekan Sony, ada penampilan tari Jaipong, penampilan seni budaya, kemudian ada hiburan musik, game interaktif, sampai dengan dengar dan juga nonton bareng laga antara Spanyol menghadapi Argentina gitu ya. Jadi ajak keluarga, sahabat ya, kami tunggu kehadirannya di lapangan Sakura ya, untuk memeriahkan acara rakyat bola gembira bersama RRI Bogor tentunya ya. Kami akan update terus ya pantauan kondisi di lapangan Sakura. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Baiknya mendengar Profesor Depokar, kita akan bergeser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di lantunan irama keroncong untuk edisi kali ini, yang mau request lagu-lagu kesukaannya, favoritnya untuk kategori lagu-lagu keroncong. Boleh ya, kami undang di line WhatsApp nomornya di 08154200, atau boleh juga di line telepon di 02518312450 ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Bagaimana kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensi jadi malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu. Ada yang selamat malam. Malam juga dari Bu Siti Ariyati di Cewaringin. Minta diputarkan lagu Ariyati ya. Terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abang Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta. Siap Ariyati. Oke, insya Allah kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari selamat malam, malam juga Bu Maran di Bekasi. Selamat malam Mas Aga, malam juga. Minta diputarkan lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama ya. Terima kasih Mas Aga, semoga sehat selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Ragam Budaya. Selamat malam Kak Aga, malam juga. Abah mau ikutan ya, Abah Kismin Pasir dari Cihapus. Lagunya Bila Sayang Bilang Sayang ya, dari Purwimantika. Kirimnya untuk Ibu Siti Ariyati, Bu Berta, Julian, Yanti yang cantik, kemudian Tiara yang imut, Reno, Iqbal, Heru. Ditunggu ya di lapangan Cibogel, Kota Batu. Oh iya, Nina Said juga. Oke, untuk Kak Aga, selamat tugas sampai tuntas. Salam sehat selalu. Cuacanya cerah, alhamdulillah cerah ya. Mantap gitu ya. Oke, tuh udah diingetin tuh sama Abah Kismin ya. Jadi untuk Anda pendengar yang berada di sekitar wilayah Ciamas dan juga sekitarnya, kami mengundang untuk

Anda bergabung di Hiburan Rakyat Bola Gembira bersama RRI Bogor yang berlangsung di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Bogor ya. Ada banyak hiburan yang dapat dinikmati ya, mulai dari penampilan seni budaya, hiburan musik, games interaktif, sampai dengan kesempatan memperoleh door prize menarik ya. Dan tentunya dengar dan juga nonton bareng laga puncak antara Spanyol menghadapi Argentina ya. Jadi borong tuh semua keluarganya, ajak temennya gitu ya, untuk ngumpul di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, pendengar ya. Oke deh, baik, nanti coba kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya di kesempatan kali ini, semoga bisa terputar semua. Yang lain juga boleh ya, di line telepon boleh, di line WhatsApp boleh, di fitur live chat digital juga boleh, yang mau request lagu-lagu yang jadi favoritnya ya. Keroncong Ariyati, kami kirimkan spesial untuk Anda. Tetap stay tune.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berjudul Diana, Her True Story, ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017. Hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri, Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Ibu pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Kita masih di lantunan irama keroncong pendengar ya. Kita sapa dulu untuk yang sudah berikan atensinya di malam hari ini. Ada selamat malam ragam budaya lagu keroncong malam juga. Mau dong Selendang Sutra, salamnya buat yang bertugas ya. Sehat selalu dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Siap, nanti insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi ada Julian di Coma. Selamat malam Aga, tolong di play lagu keroncong senja demi senja ya. Ada lanjutannya gak di jilid 2 ya. Oke, siap. Untuk apa nih Julian, nanti malam jam 22 mungkin nanti untuk yang lanjutannya jilid 2 nya kita bacain di Ruang Rindu aja deh ya. Untuk acara Ruang Rindu deh ya, nanti kita bacakan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, nanti insya Allah lagunya kita hadirkan. Lanjut lagi kali ini ada dari Bung Pandi di Malabar. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Seruanku ya, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dikirim Pro Satria Bogor. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi ada dari Bung Fahri di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya Keroncong Suci, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor. Terima kasih ya. Sama-sama, terima kasih kembali ya. Baik pendengar, kami juga informasikan ya, bagi masyarakat yang masih berada di sekitar wilayah Ciamas dan juga sekitarnya, kami mengundang Anda untuk bergabung di hiburan rakyat Bola Gembira bersama RRI Bogor, berlangsung di lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Ada banyak hiburan tentunya yang dapat Anda nikmati ya. Mulai dari penampilan seni budaya, hiburan musik, game interaktif, sampai dengan kesempatan memperoleh door prize menarik ya. Dan tentunya dengar dan juga nonton bareng laga antara Spanyol menghadapi Argentina. Jadi ajak keluarga, sahabat ya, kemudian orang yang tersayang. Kami tunggu kehadirannya di lapangan Sakura ya. Oke, jadi ramaikan tuh acaranya, nikmati keseruannya ya. Baik, nanti kita sapa-sapa lagi untuk yang lainnya yang belum gabung juga. Nanti insya Allah ya, kalau sempat lagunya bisa kita mainkan, karena di tepat pukul 22 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya di Ruang Rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas.
1: Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting, kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, iya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama, jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sering ternilai harganya bagi Risa.
0: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
1: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
5: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
1: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
1: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
5: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak.

kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi ini sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bagi pendengar Program Satria Bogor, kita menyapa untuk yang sudah mengirimkan atensinya di kesempatan malam hari ini ya. Kita sapa-sapa dulu yang udah gabung kali ini. Ada dari Indri di Gunung Putri. Selamat malam Kak, malam juga, mau ikut gabung dong. Kalau boleh minta lagunya Titi DJ yang Percikan Api. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satria Bogor. Terima kasih. Semoga masuk di kategori 80-90-an. Titi DJ yang Percikan Api masuk kayaknya. Di malam hari ini ya, untuk lagu Indonesia 80-90-an masuk sih kayaknya. Coba nanti kita cek dulu ya, masuk ya kira-kira. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Riftana Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Menjaring Matahari dari Ebit Gade. Dikirimnya buat yang lagi dengerin Pro 1 RRI Bogor aja. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke deh, lanjut lagi. Kali ini ada selamat malam Baga, malam juga dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta diputerin lagu Jangan Mau Menang Sendiri dari Betria Sonata untuk Baga. Terima kasih dan selamat malam. Salam untuk Abah Kismin dan juga Kang Julian serta Ibu Berta ya. Baik, jangan ingin menang sendiri. Coba nanti kita carikan ya lagunya di malam hari ini ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Ruang Rindu. Ruang Berbagi Memori lewat lagu dari Bumaran di Bekasi. Selamat malam Mas Aga, malam juga. Kalau boleh minta diputerin nyanyian Suara dari Inka Kristi ya. Salam untuk semua sahabat Ruang Rindu. Selamat mendengarkan, semoga terhibur untuk Mas Aga. Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih kembali ya. Nyanyian Suara Hati ya, dari Inka Kristi. Coba nanti kita

carikan. Oke, baik. Kita susunkan dulu ya untuk lagu-lagunya, semoga bisa terputar semua. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun enggak ada enggak apa-apa ya. Nanti kita gantikan dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 Era di Bogor.

0: KUPRO 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, Brother, kita lanjutkan kembali. Untuk yang sudah bergabung di malam hari ini, kita menyapa kembali. Ada, oh ya, tadi yang terlewatkan ya, ada Julian katanya ya. Yang tadi sempat udah kita bacain, tapi ada sesi keduanya, jilid duanya yang kita belum bacain tuh ya, kelewat ya, hampir habisan Kang Julian ya. Nanti malam di jam 22 lewat habis acara Sandiwara Radio, mau ikutin acara Ruang Rindu, soalnya nanti suka ngetiknya lama gitu ya. Mau minta lagunya Kasih dari Ismi Aziz, dikirimnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam, Bu Siti Haryati Cewaringin, Bu Berta di Ciawi, Abah Kismin anu bager pisan, makasih banyak aga sami-sami. Lagunya dari Ismi Aziz ya, Kasih, coba nanti kita carikan ya. Lanjut lagi, kali ini ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ruang Rindu dari Iqbal Tea di Albarokah Gadok Tengah Curug Nangka Bogor, minta di play lagunya Menanti Kejujuran versi Ahmad Albar. Kalau gak ada, Bintang Kehidupan ya. Kirim salam buat para pendengar Pro Satria Bogor, Abah Kismin dan rekan-rekan semuanya yang sedang merapat di lapangan Sakura Cibogel. Juga buat anak-anak tim Bareok 1, suka jadi kompak selalu, spesial buat istri tercinta beserta Teteh Siva dan juga Nanda Rizky Ucuy ya, semoga sehat selalu buat yang bacain. Selamat tugas dan sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya. Kemudian lanjut lagi ada Selamat Malam Aga dari Ajeng di Dramaga, mohon diputarkan lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Tri Ombisi untuk Baga. Terima kasih. Selamat malam, selamat malam kembali. Jangan sampai tiga kali ya. Coba nanti kita carikan. Lanjut lagi ada Selamat Malam Kaga, malam juga ada Hendra di Cigombong ya, Hendar di Cigombong. Kang, mau request lagu Aku Sayang Kamu dari Cindy Claudia buat Kaga. Selamat bertugas, tetap semangat dan juga sehat selalu. Hatur nuhun. Sami-sami. Siap, insyaallah kita hadirkan ya. Lanjut lagi ada Ruang Rindu malam Bu Aga, malam juga ya, so pasti sehat. Nina saya di ATS, mau request Paris FM Sakura. Kalau ready, kalau enggak dari Dedi Dukun, ada kasih, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Coba nanti kita carikan ya. Lagunya Sakura, kalau enggak tadi dari ini ya, apa namanya, Dedi Dukun. Nanti coba kita pilihkan salah satunya ya. Baik, nanti kita siapkan dulu untuk lagu-lagunya yang sudah request. Semoga bisa terputar semua di kesempatan kali ini. Yang lain juga boleh gabung di line telepon, boleh di line WhatsApp juga boleh. Nomornya di 08 15 4200. Dan juga kami informasikan ya, untuk Anda warga Bogor di sekitar wilayah Ciomas dan juga sekitarnya, kami mengundang untuk bergabung di Hiburan Rakyat Bola Gembira bersama RI Bogor yang berlangsung di Lapangan Sakura, Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor ya. Karena ada banyak hiburan yang dapat Anda nikmati, mulai dari penampilan seni budaya, hiburan musik, games interaktif, sampai dengan kesempatan memperoleh door prize menarik. Dan tentunya kita akan dengar bareng dan nonton bareng laga antara Spanyol menghadapi Argentina. Jadi ajak keluarganya yang bingung masih menonton bola di mana gitu ya, sok merapat di lapangan Sakura pada kan. Nanti kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bogor ya, dimana jangan lupa untuk menyaksikan partai puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina. Kami juga akan siarkan langsung nanti di pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta tentunya untuk menyimak partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan juga Argentina ya. Sedikit membahas mengenai kedua tim gitu ya. Final Piala Dunia FIFA 2026 ini menghadirkan laga yang dinanti jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia ya. Spanyol dan juga Argentina ya akan saling berhadapan di Stadion New York, New Jersey ya. Di Amerika Serikat untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di sepak bola internasional ya. Pertandingan ini menjadi penutup edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah yang diikuti 48 negara ya. Spanyol datang ke partai puncak dengan kepercayaan diri tinggi setelah menampilkan permainan yang konsisten sejak fase grup ya. La Furia Roja sukses melewati Austria di babak 32 besar, menyingkirkan Portugal pada 16 besar, mengalahkan Belgia di perempat final hingga menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal ya. Dan performa tersebut ini memperlihatkan kekuatan kolektif Spanyol yang mengandalkan penguasaan bola, kemudian pergerakan tanpa bola dan juga organisasi permainan yang rapi ya. Dan di sisi lain, Argentina kembali menunjukkan mental juara sebagai juara bertahan ya. Tim berjuluk Albi Celeste ini melaju ke final setelah melewati Cape Verde, Mesir, Swiss dan juga menaklukkan Inggris 2-1 pada semifinalnya. Dan pengalaman para pemain senior dipadukan dengan energi pemain muda menjadikan Argentina tampil efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang tercipta gitu ya. Dan pertemuan ini juga mempertemukan dua filosofi sepak bola yang berbeda. Spanyol dikenal dengan permainan berbasis penguasaan bola dan tekanan tinggi sejak kehilangan bola ya, sedangkan Argentina mengandalkan keseimbangan antara pertahanan yang disiplin, transisi cepat dan juga efektivitas serangan balik ya. Nadu taktik kedua pelatih diperkirakan jadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan ya. Dan sorotan utama tentu tertuju pada para bintang kedua kubu. Argentina masih mengandalkan pengalaman Lionel Messi sebagai pemimpin di lapangan, sementara Spanyol memiliki generasi emas baru yang tampil impresif sepanjang turnamen. Selain itu, duel lini tengah diprediksi juga jadi kunci karena kedua tim sama-sama memiliki pemain dengan kemampuan distribusi bola yang baik ya. Dan selain daripada perebutan gelar juara, finalnya juga syarat nilai sejarah karena Argentina berpulang menambah koleksi gelar dunia menjadi 4 sekaligus mempertahankan status sebagai juara bertahan. Sementara itu Spanyol bertekad merebut gelar Piala Dunia keduanya setelah sukses pertama pada tahun 2010 ya, sekaligus mengukuhkan dominasinya di sepak bola internasional dalam beberapa tahun terakhirnya. Dan atmosfer final dipastikan berlangsung luar biasa dengan puluhan ribu supporter yang memadati stadion dan juga ratusan juta penonton menyaksikan dari berbagai belahan dunia. Dan apapun hasil akhirnya ya, duel Spanyol kontra Argentina ini diprediksi menjadi salah satu final paling menarik dalam sejarah Piala Dunia karena mempertemukan dua tim terbaik yang tampil konsisten sepanjang turnamen pendengar ya. Jadi penasaran kira-kira gitu ya, mampukah gitu ya Argentina mempertahankan gelar juaranya atau justru malah Spanyol yang bisa menambah gelar juaranya gitu ya untuk Piala Dunia tahun 2026 ya.

0: Ruanganmu yang mana yuk?
1: Ini ruanganku.
0: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
1: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
0: Kenapa sih?
1: Kemarin ada cerita serem.
0: Cerita serem gimana?
1: Pas aku bawa teman kesini ngerokok, di depan pintu ada suara.
0: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Hah? Ternyata?
1: Ternyata teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikanmu.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah pendengar, kita berada di penghujung persembahan kita untuk edisi kali ini yang artinya Gelaga Biasa. Pamit dulu suara dan Ron Karanda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Jangan lupa juga untuk mendengarkan Laga Puncak antara Spanyol dan Argentina yang kami siarkan. Nanti kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta ya. Dan atau juga Anda yang juga ingin, aduh gak, kayaknya nonton sendiri kurang seru gitu ya, jadi warga Ciamas dan juga sekitarnya bisa join di Pesta Rakyat Bola Gembira di lapangan Sakura begitu ya, di Jalan Kampung Cibogel, Kota Batu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor, untuk sama-sama menyaksikan laga antara Spanyol dan juga Argentina ya. Baik, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelaga Biasa pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Yo, what's up teman Brodio, selamat pagi. Selamat datang di Spada. Selamat pagi teman Brodio. Barengan sama gue Adam pagi hari ini teman Brodio. Ketemu gue lagi di pagi-pagi nih teman Brodio. Gimana kabar lo? Udah siap menjalani hari kah? Dan seperti biasa teman Brodio, di pagi hari ini bakal ada Jazz Music. Satu jam cuma lagu yang bakal nemenin lo sampai dengan jam 6 nanti. So, sit back, relax, and enjoy the music teman Brodio.

0: meskipun menang tipis 1-0, tapi itu adalah pertandingan yang sangat-sangat seru sekali, Bung Estu. Bagaimana Anda melihat keseluruhan pertandingan Piala Dunia ini, khususnya pada laga final ini, Bung? Sekalian sebagai kesimpulan dan juga penutup, sekalian langsung aja.
1: Yang

0: Kan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir Marissa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor pagi ini untuk edisi hari Senin 20 Juli 2026 dengan suasana hati yang cerah ceria ya, semangat menggelora setelah menyaksikan Piala Dunia 2026 dan ada juara baru Spanyol akhirnya dipastikan untuk mengangkat trofi Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Argentina lewat laga dramatis ya yang ditentukan di extra time pendengar atau tambahan waktu. Ferran Torres adalah kunci. Aduh. Pokoknya sepanjang pertandingan ini nunggu kapan golnya akhirnya tercipta juga. Terima kasih Ferran Torres ya, karena saya juga pendukung Spanyol. Jadi pagi hari ini suasana hati good mood gitu ya. Dan selamat untuk La Furia Roja, pertandingan yang sangat-sangat bagus gitu ya. Dan ini menjadi penutup pastinya dalam rangkaian Piala Dunia 2026 dan RRI sudah menjadi bagian untuk menyiarkan berbagai pertandingan-pertandingan seru dan juga konten-konten menarik yang berkaitan dengan Piala Dunia. Oke, jadi itu mungkin kabar baik untuk para pendukung Spanyol ya. Dan tentunya akan ada banyak informasi lain yang akan hadir sepanjang kebersamaan kita sampai dengan jam 10 nanti. Kemudian juga akan ada musik-musik terbaik untuk mengiringi langkah aktivitas Anda di hari ini Senin 20 Juli 2026. Kita awali dulu dengan Mutiara Pagi. Ada pengajian ayat suci Al-Quran, nanti ada beberapa lagu religi, dan tentunya kajian bersama Ustadz Mahfud Hidayat ya, di setiap hari Senin akan hadir hingga pukul 6 nanti. Dan pembacaan ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Agus, Quran Surat Al-Furqan ayat 5 sampai dengan 10.

0: Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk kami hadirkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat, kita akan membahas soal panjang umur ya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kembali untuk melaksanakan aktivitas. Semoga sehat selalu juga untuk Anda. Dan tentunya setiap hari orang akan berharap diberi umur yang panjang, umur yang penuh berkah. Walaupun mungkin pernah juga kita bertanya apakah memang umur kita bisa panjang dan membawa keberkahan untuk semua ya, apakah setiap detik kehidupan yang Allah titipkan kepada kita bermakna dan juga bermanfaat. Memang dalam Islam umur adalah nikmat yang sangat besar apabila diisi dengan amal soleh, ibadah dan manfaat bagi sesama. Kita akan bahas mengenai panjang umur ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat. Beliau sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kiai. Oke, sebentar kita masih coba untuk menyambungkan. Ya, selamat pagi Pak Kiai.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya?
1: Alhamdulillah Bu Marisa.
0: Alhamdulillah sehat. Ya, dan tentu masih diberikan usia ataupun umur yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak dengan nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan oleh Pak Kiai pagi hari ini tentang panjang umur Pak Kiai ya. Mangga untuk disampaikan kajiannya, sambil nanti di sesi kedua kita buka juga untuk interaktif yang dibuka melalui WhatsApp 081-5x4200 atau juga di live chat RRI Digital. Silakan Pak Kiai.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI Pro 1 Bogor dimanapun berada, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Mutiara Pagi kali ini kita akan mengkaji tentang makna panjang umur. Sebagaimana kita ketahui bahwa hidup di dunia adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tugas orang yang hidup adalah beribadah kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam

0: Al-Quran surat Adz-Dzariyat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sehingga orang yang beribadah adalah orang yang menjalankan tugasnya. Dan orang yang tidak beribadah berarti dia tidak atau belum menjalankan tugasnya sebagai orang yang hidup. Nah, kehidupan kita di dunia ini sifatnya adalah sementara. Tentu orang yang sudah meninggal lebih dulu, kita semua menyadari bahwa kita pun akan seperti itu. Dan sejatinya setiap kali ada orang yang meninggal, atau kita melihat, mendengar langsung kabar orang yang meninggal, maka itu menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita akan meninggalkan hidup yang sementara ini. Namun, para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak semua orang menyadari kefanaan ini. Tidak sedikit orang yang menganggap dirinya akan kekal selamanya di dunia. Sehingga dia terlena dengan kemewahan. Dia terlena dengan kehidupan di dunia ini. Belum atau tidak membekali dirinya untuk kehidupan yang abadi nanti di akhirat. Ya. Maka setiap saat bahkan dia menginginkan untuk hidup selamanya. Menginginkan untuk panjang umur. Ya. Sementara kita tahu bahwa untuk kali ini atau pada masa sekarang ini sangat sedikit orang yang melewati angka 90. Bisa jadi zaman dulu orang ada yang usia 100 dan lebih. Namun sekarang ini semakin tahun mendekati akhir zaman ini sudah sangat sedikit orang yang usianya sampai ke angka 100. Bahkan di usia 80 pun bisa dihitung. Dan panjang umur yang dimaksud tentu tidak hanya yang kita inginkan adalah usia dengan angka yang bertambah. Namun bagi seorang mukmin, panjang umur adalah bagaimana amal ibadahnya itu bertambah. Bagaimana dia bisa mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, beribadah kepadanya, itu bertambah. Ada sebuah kisah yang menarik dalam hal ini. Dua orang sahabat yang sama-sama berperang fisabilillah, yang satu gugur lebih awal dan yang satu lagi adalah setahun kemudian baru meninggal dunia. Kemudian ketika keduanya meninggal dunia, dimimpikan oleh temannya atau sahabat yang lain, dimimpikan bahwa yang pertama kali masuk ke surga justru adalah orang yang sudah atau orang yang meninggal dunia setahun kemudian. Bukan orang yang lebih dulu meninggal dunia dan gugur di medan perang. Nah, akhirnya menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah pun menjawabnya, "Alaisa qad makasa ba'dahu sanatan?" Bukankah dia telah hidup lebih lama satu tahun? "Wa adraka ramadhana fa shamahu," dalam satu tahun itu dia menemukan Ramadan dan berpuasa di dalamnya. "Wa shalla kadza wa kadza sajdatan fi sana." Dia melaksanakan salat. Ya, melaksanakan salat ini dan tentunya itu dengan satu tahun itu banyak sekali salat yang ia lakukan. Bahkan dalam satu tahun itu ada Ramadan yang ia temukan, berpuasa di dalamnya, mendekatkan diri, bertaubat dan sebagainya. Dan itulah yang menjadikan usianya yang tambahan 1 tahun itu dibanding temannya yang lebih dulu gugur di medan perang, maka yang belakangan meninggal dunia dengan usia yang berkah itu lebih dulu masuk surga. Nah, disinilah dapat kita ambil pelajaran, ternyata usia yang panjang itu adalah usia yang berkah. Usia yang panjang bukan arti angka semata. Kalau diartikan hanya angka, maka tentu usia yang bertambah angkanya, misalnya 80, 90, maka dia berarti panjang umurnya. Memang betul dia panjang umur secara angka atau secara bahasa. Namun di sisi Allah, dia tidak panjang umur yang hakiki, karena panjang umur yang hakiki adalah bagaimana umur ini menjadi keberkahan dalam hidupnya. Hadirin jamaah Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Orang yang terbaik itu atau sebaik-baiknya manusia adalah orang yang usianya panjang dan amalnya baik. Dari segi angka dia bertambah, namun amalnya pun tambah. Maka inilah hakikatnya doa yang kita panjatkan, ya Allah panjangkanlah umurku. Jangan lupa, ya, panjang umur itu harus disertai dengan ketaatan. Ya. Sehingga kalau hanya dimintakan kepada Allah panjang umur saja tanpa disertai dengan ketaatan, yang ada adalah bertambahnya dosa. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dalam surah Ali Imran ayat 178, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khaira khairal li anfusihim. Jangan mengira orang-orang kafir saat kami menangguhkan siksa, maksudnya dengan dipanjangkan usia mereka, itu adalah lebih baik bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Melainkan aku menangguhkan mereka itu dengan usianya ditambah itu adalah supaya mereka terus menerus bergelimang dosa. Ya. Nah, tentu ayat ini meskipun itu sifatnya sindiran atau sifatnya ayat ini adalah bagaimana ya memukul mundur semua prasangka. Ada orang menyangka bahwa umurnya panjang berarti dia berkah. Padahal dengan ayat ini belum tentu hidupnya berkah. Bisa jadi ketika dia setiap harinya jauh dari Allah, semakin tambah usia, tua-tua keladi. Ya. Semakin tua semakin menjadi misalnya. Bukan menjadi takwa tapi menjadi banyak dosa. Maka itu adalah bentuk istidraj. Itu adalah bentuk usia yang tidak berkah. Maka jangan diharapkan panjang usia dalam kondisi ini karena akan bertambah-tambah dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin jamaah yang berbahagia, dengan demikian kita berdoa kepada Allah, semoga ya panjang usia yang kita maksudkan adalah panjang usia yang disertai dengan ketaatan, yang disertai dengan amal solih, yang disertai dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain, sehingga disinilah makna keberkahan. Meskipun kita sudah meninggal dunia, maka di situ ada pahala yang terus mengalir ke dalam diri kita, dan itulah makna hakikat dari panjang usia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
1: Semoga Allah memberikan kita usia yang memang penuh keberkahan, banyak manfaat, diisi amal soleh, bukan kerugian ataupun mungkin keburukan-keburukan yang bisa menjerumuskan kita tentunya pada neraka nanti ya Pak Kiai. Baik, untuk para pendengar, kita buka atensi di WhatsApp 081-5x200 atau boleh juga yang ingin bergabung di telepon langsung 0251-8312450. Kita buka sampai dengan jelang pukul 6 ya. Kita bacakan untuk atensi yang sudah masuk, ada Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai dan juga kru RRI. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah misteri, dari dua kata bertambah dan berkurang. Umur kita setiap hari bertambah, namun jatah umur kita setiap hari juga berkurang. Ada hadis yang mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang diberikan umur panjang dan baik pula amalnya, dan seburuk-buruknya di antara manusia yang diberi umur diberi panjang umur dan buruk juga amalnya. Amalan apa yang bisa membuat panjang umur tapi tetap dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Mangga pakai untuk di jawab pertanyaan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Muhyi di kawasan Curug Mekar. Nah, ini pertanyaan adalah pertanyaan yang mewakili ya, karena semua orang juga ingin panjang umur ya, dan juga ingin bahagia tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Tentunya harus dalam ketaatan kepada Allah. Nah, amalan yang mendorong kepada hal ini adalah amalan yang itu, satu, adalah baik untuk dirinya, yang kedua adalah baik untuk orang lain. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin." Ketika manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali tiga. Ya. Yang pertama adalah sedaqatin jariyatin, sedaqah jariyah. Adalah amal yang terus mengalir meskipun sudah meninggal dunia. Amal ini pahalanya terus mengalir adalah sedaqah jariyah. Seperti halnya wakaf dan juga membangun fasilitas-fasilitas yang itu bermanfaat untuk orang lain ya, dalam ketaatan. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dia sudah meninggal dunia namun terus bermanfaat ilmunya, diamalkan oleh orang lain ya, untuk kebaikan. Yang ketiga, waladin sholihin yad'ulah, punya anak sholih yang mendoakannya. Maka kita di dunia ini tentu ada batasnya. Mungkin bagi orang yang usia 80 tahun, usia 60 tahun itu pendek usia. Tapi bagi orang yang berusia 50 tahun, usia yang 40 tahun pendek usia, yang usia 60 tahun itu panjang usia. Jadi panjang usia adalah relatif, tergantung siapa yang menilainya. Maka yang kita fokuskan bukan di angka panjang usianya, tapi nilai keberkahannya dengan melakukan tiga hal tadi. Ya, ketika angka kita sudah mencapai ajal, nah di situ ada kesempatan panjang usia yang sebenarnya adalah setelah kita wafat, namun amal kita masih terus mengalir pahalanya untuk kita dengan tiga perkara tadi, yaitu sedekah jariyah, ilmu manfaat, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kita. Wallahu a'lam.
1: Ya, amin. Terima kasih Pak Kiai untuk jawabannya. Dan pertanyaan berikutnya disampaikan oleh pendengar kita Bapak Andi Supriyadi. Assalamualaikum, semoga Pak Kiai dan juga kru RRI senantiasa sehat dan dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, umur panjang berkah adalah dambaan setiap orang. Apa hikmah dari panjang umur? Mohon pencerahannya dan mangga untuk dijawab Pak Kiai.
0: Dari siapa?
1: Bapak Andi Supriyadi.
0: Bapak Andi ya. Baik. Terima kasih Bapak Andi Supriyadi, hikmah panjang umur. Ya. Hikmah panjang umur itu adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diisi sebaik-baiknya. Kita satu sisi ingin panjang umur, ya, biasanya ada amalan dengan silaturahim, ada amalan ya dengan kita banyak bersedekah dan sebagainya. Nah, itu memang bisa menambahkan panjang umur. Tapi panjang umur yang dimaksud tentu kita tidak hanya angka, karena angka itu relatif. Maka hikmah panjang umur adalah bagaimana bisa memanfaatkan setiap ya hari, setiap saat yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah panjang umur, sehingga orang yang tidak menangkap hikmah ini semakin bertambah hari, bertambah usia secara angka, namun amalnya tidak bertambah, bahkan cenderung menurun, maka inilah orang yang rugi. Namun orang yang bisa menangkap hikmah panjang umur, dia akan menjadi orang yang beruntung dan bahagia tidak hanya di dunia sampai ke akhirat, karena mampu memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.
1: Baik. Ke pertanyaan selanjutnya, Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita minta dipanjangkan umur untuk kita sendiri dan anak-anak, tapi Allah yang Maha Kuasa berencana lain, anak-anak kita meninggal masih muda, orang tua merasa kehilangan, sedih sekali. Mohon pencerahannya Pak Kiai. Dari Ibu Supriyati di Sindang Barang.
0: Baik, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ya, kita ingin berkumpul bersama mereka, orang-orang yang kita cintai di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi orang yang beriman, keyakinan seperti ini adalah suatu keniscayaan. Ya, dan ini adalah kenikmatan tersendiri bagi orang yang beriman. Bagaimana berkumpul di akhirat dengan orang-orang yang kita cintai dalam kenikmatan. Maka kita tidak disalahkan saat memohon kepada Allah ingin panjang umur. Tidak hanya kita, pasangan kita, juga anak-anak kita. Namun perlu diingat, panjang umur di dunia itu sifatnya adalah relatif. Dan pasti akan kullu nafsin dha'iqatul maut, akan berpisah dengan kematian. Ya, makanya kalau kita menginginkan keabadian, itu hal yang mustahil di dunia. Namun keabadian yang hakiki, dan itu sudah pasti, nanti di akhirat. Nah, karenanya orang yang menginginkan panjang umur, menginginkan keabadian atau bahagia yang abadi bersama keluarga tercinta, itu kita sama-sama untuk saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, saling mengajak, saling mengoreksi kalau ada kesalahan. Ya, selanjutnya kita menanamkan di dalam mereka kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah. Dalam sebuah riwayat dari Abu Darda, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang ziyadatul umri atau tambahan umur. Beliau menyampaikan bahwa panjang umur itu adalah ayarqallah. Ayarzuqallahu, Allah mengaruniakan ya kepadanya dzurriyatan shalihatan, keturunan yang saleh. Kemudian fa yalhaquhu du'auhum fil qabri. Doa-doa mereka, anak-anak yang saleh itu sampai kepada mereka ketika mereka sudah berada dalam kubur. Nah, disinilah panjang umur yang sebenarnya. Karena panjang umur, kalau kita lihat di dunia, itu ada titik batasnya. Namun kalau panjang umur yang hakiki, yang terus-menerus, itu meninggalkan keturunan yang solih. Karena orang-orang yang solih ini, kalau kita sudah meninggal dunia, mereka mendoakan dan kita masih hidup seolah-olah ketika anak-anak kita meninggal dunia, maka mereka pun akan dikumpulkan bersama kita, karena sama-sama dalam keimanan dan ketakwaan. Wallahu a'lam.
1: Baik. Masih ada beberapa pertanyaan Pak Kiai yang disampaikan pendengar kita. Salah satunya juga dari Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus. Pertanyaannya, kalau saya mendoakan orang lain selalu panjang umur, sehat, banyak rezeki, dan juga selalu beribadah, boleh tidak? Kemudian ada pertanyaan berikutnya, mungkin di luar konteks juga ya, di luar topik yang kita hadirkan. Sesudah azan, bolehkah sholat tahiyatul masjid? Pakai enggak untuk dijawab pertanyaannya.
0: Ya, terima kasih Bapak Ismin ya, di Ciapus. Ini tentang mendoakan orang lain panjang umur, sehat walafiat, dan berkah. Nah, tentu ini adalah doa yang baik, dan doa-doa yang seperti inilah yang sebenarnya akan juga kembali kepada kita. Nah, sering-sering mendoakan kebaikan untuk orang lain, maka malaikat pun akan mengaminkan dan berdoa kepada Allah doa yang sama kembali kepada yang mendoakannya. Nah, ini adalah suatu kebaikan dan pahala. Jadi silahkan saja. Yang kedua adalah tahiyatul masjid. Itu kita disyaratkan kalau tahiyatul masjid itu adalah saat memasuki masjid. Kalau memasuki masjid sebelum azan, maka itu bagus sekali untuk sebelum duduk kita sholat terlebih dahulu tahiyatul masjid. Bagaimana kalau setelah azan? Setelah azan, maka yang diutamakan adalah sholat qobla atau sholat qobliyah sebelum sholat fardu itu tersebut. Ada sholat sunnah yang disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Nah, itu yang lebih utama. Namun apabila waktunya sangat lama menunggu iqomah dan itu cukup untuk sholat tahiyatul masjid, silahkan saja tahiyatul masjid terlebih dahulu sebelum dia duduk, setelah itu lalu dia qobliyah. Syaratnya tadi ya, dia masuk dan itu belum duduk ya, maka disitulah dia tahiyatul masjid kalau masih ada waktu yang cukup. Wallahu a'lam.
1: Baik, dan pertanyaan terakhir Pak Kiai dari Pak Ono di Ciparigi, mungkin kita akan ambil poin inti dari pertanyaannya. Bagaimana Islam memandang usia manusia yang sudah ditetapkan sebagai takdir? Sementara kita juga dianjurkan untuk berikhtiar, menjaga kesehatan, dan melakukan amalan yang disebut dapat memperpanjang umur. Lalu mengapa usia manusia pada zaman dahulu dikisahkan lebih panjang dibanding sekarang? Dan bagaimana menjelaskan semua itu agar tidak menimbulkan pemahaman yang rancu? Mangga untuk ditanggapi pertanyaannya.
0: Baik, terima kasih Bapak Onoy dari Ciparigi. Ini pertanyaan yang luar biasa ya, tentang bagaimana kita ini panjang umur sementara umur ini sudah ditakdirkan. Ya, meskipun kita berdoa juga emang takdirnya misalnya 70 ya 70. Nah, makanya disinilah panjang umur yang hakiki tentu bukan angka tapi nilai keberkahan. Ya, karena kalau angka itu sudah ditakdirkan. Ya, amal ibadah kita dengan memperbanyak silaturahim, dan dalam hadis juga silaturahim, sedekah itu bisa memanjangkan umur. Nah, panjang umur yang dimaksud para ulama ya secara mayoritas adalah memaknai adalah umur yang berkah. Nah, oleh karena itu disinilah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai keberkahan usia tersebut. Wallahu'alam.
1: Baik Pak Kiai, karena waktu juga yang harus membatasi kebersamaan kita, satu menit terakhir sebagai penutup dari seluruh kajian yang memang sudah disampaikan pagi hari ini terkait dengan panjang umur, mangga Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih. Umur kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini kesempatan yang ingin diraih oleh orang yang sudah meninggal dunia. Mereka ingin tempo satu hari, dua hari untuk dipanjangkan umur, dan tujuannya adalah mereka adalah untuk bersedekah dan beramal soleh lebih banyak. Nah, kita mendapatkan kesempatan itu, kenapa kita tidak mengambilnya? Dan kita masih diberikan kesempatan dibanding orang yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Yang kedua, panjang umur itu menjadi nikmat yang luar biasa jika kita beramal soleh. Namun panjang umur apabila dengan dosa kita isi itu adalah justru akan menambah kemadaratan, bukan kenikmatan. Yang ketiga, tentu kita setelah meninggal dunia ingin mewariskan kepada generasi berikutnya amal-amal yang baik, sehingga panjang umur yang hakiki tidak hanya berupa angka, ya, yang itu sifatnya relatif, tapi juga bagaimana setelah kita meninggal dunia, kiriman doa yang terus-menerus, pahala yang terus-menerus sampai kepada kita, meskipun kita sudah meninggal dunia, dan ini seolah-olah kita masih hidup, dan inilah makna panjang umur, makna keberkahan yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar ya, kita sudah mendengarkan kajian bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat terkait dengan panjang umur. Semoga setiap ilmu dan juga nasihat yang beliau sampaikan ini menjadi pengingat bahwa kita menjalani kehidupan ini bukan hanya sekedar panjang usianya saja yang kita harapkan, tapi juga ada keberkahan yang dipenuhi iman, amal soleh, dan juga manfaat bagi sesama. Terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi, berinteraktif pagi hari ini. Kita akan akhiri tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan saatnya untuk bergeser program selanjutnya, informasi dalam Warta Berita Pagi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini.
2: Tambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor edisi Senin 20 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. RRI Bogor sukses menggelar Pesta Rakyat Bola Gembira. Nonton dan dengar bareng di lapangan Sakura Desa Kota Batu, Kabupaten Bogor. Petani di Kampung Pasir Tengah, Desa Pancawati, Kabupaten Bogor memperbaiki saluran irigasi secara swadaya. Setelah menanti selama 14 periode atau sekitar 40 tahun lamanya, Kota Bogor akhirnya kembali dipercaya menjadi tuan rumah Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Kita awali Warta Berita Pagi terkait Piala Dunia. Final Piala Dunia 2026 yang memperebutkan gelar juara dunia mempertemukan Spanyol melawan sang juara bertahan Argentina yang akhirnya dimenangkan oleh tim nasional Spanyol dengan skor 1-0 dan berhak menyandang gelar sebagai juara dunia tahun 2026. Pertandingan laga puncak tersebut diselenggarakan di Stadion MetLife, New York, New Jersey, Amerika Serikat pada Senin dini hari. Sebelumnya melalui pertandingan tersebut, Spanyol membidik gelar Piala Dunia kedua mereka setelah terakhir kali juara pada tahun 2010. Sementara itu, Argentina yang berstatus sebagai juara bertahan gagal untuk mempertahankan gelar tersebut untuk memburu trofi Piala Dunia keempat mereka setelah berjaya pada 1978, 1986, dan 2022. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa setempat sukses menghibur ratusan warga setempat pada hari Senin 20 Juli 2026 dini hari. Selain nonton dan dengar bareng pertandingan sepak bola internasional, dalam kegiatan itu pun dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari daerah. Bagaimana berlangsungnya kemeriahan acara tersebut? Berikut reporter kami Yofri Haryadi melaporkan.
4: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
1: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional. Memang kita harus kita angkat, Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
4: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
5: Di Supri ya namanya.
6: Pak Supri ya, gimana kan garing acara ini, Pak? Jualan laris kan?
5: Jadi alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih mah. Mudah-mudahan ramai ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya persiapan ya. Kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukup lah. Bakso sama cumi bakar.
4: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
7: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus, bagus. Mantap, mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola. Kurang lebih 100.
6: Iya, luar biasa.
7: Benar. Argentina.
4: Yeah. Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.
3: Lalu bagaimana tanggapan warga setempat terkait penyelenggaraan Bola Gembira bersama RRI Bogor? Berikut hasil liputannya.
8: Nama aku Teh Heni, sangat senang sekali dan masyarakatnya sangat antusias sekali ya. Udah gitu cuacanya juga cerah sih, jadi mendukung banget. Saya bersemangat, mereka mampir ke Star Coffee Cup. Mereka lagi nunggu nomor ya Piala Dunia. Seru banget.
9: Nama aku Amanda. Seru banget karena banyak orang dari berbagai daerah kumpul di satu tempat. Banyak jajanan juga. Penarinya tadi penampilan dari warga sekitarnya juga ditunggu dan seru sih nontonnya.
10: Nah, yuk kita juga sama-sama. Devan.

0: dilakukan. Jadi antusias warga yang hadir di pada malam hari ini
1: parah ya.
0: Wah, luar biasa. Semangat banget ini. Banyak saya sendiri pun membawa keluarga dan saya ajak kemari untuk ikut meramaikan acara di Aradi. Semangat RRI. Terima kasih.
2: Pendengar masyarakat Desa Kota Batu tumpah ruah dalam agenda nonton bareng dan dengar bareng bola gembira RRI Bogor di lapangan Sakura Desa Kota Batu Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dini hari tadi. Untuk mengetahui sejauh mana tokoh masyarakat muda dalam menggerakkan masyarakat terutama dari sisi UMKM berkaitan dengan kegiatan bola gembira yang digelar RRI Bogor, berikut wawancara Sony Agung Saputra dengan tokoh masyarakat muda Desa Kota Batu Ciomas Kabupaten Bogor, Rio Septian.
3: Pendengar, saat ini saya berada di perhelatan bola gembira dengar bareng dan nonton bareng RRI Bogor dalam rangka pertandingan Argentina melawan Spanyol. Nah, kemeriahan saat ini berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu Ciomas Kabupaten Bogor. Nah, di sini juga banyak sekali UMKM, lalu makanan, minuman. Wah, hiburan, juga ada penampilan-penampilan kesundaannya. Nah, malam hari ini juga cuaca cukup cerah ya, hingga nanti kita adanya pemenang dari Piala Dunia. Nah, untuk itu kita akan berbincang dulu nih dengan salah seorang tokoh masyarakat, tokoh muda dari Desa Kota Batu, dengan Kang
4: Rio.
3: Rio siapa, Kang?
4: Rio Septian.
3: Rio Septian. Kang Rio, pertama, dengan adanya nonton bareng di lapangan Kota Batu, apa yang Anda katakan?
4: Luar biasa pokoknya, cukup meriah, terus membantu juga untuk masyarakat UMKM meningkatkan kreativitas pemudanya juga gitu kan, terus menjaga budayanya juga gitu. Pokoknya luar biasa untuk nobar malam hari ini.
3: Lalu seperti apa ini dengan adanya UMKM juga berkarya, cuannya juga ada, bagaimana nih, Kang?
4: Bagaimana apanya?
3: Pendapatnya
4: sangat bagus. Terima kasih juga gitu kan, dari pihak RRI juga terima kasih, karena akhirnya masyarakat juga mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih gitu kan. UMKM-nya maju, bisa dikenal juga, acaranya meriah, dan intinya terhibur semua.
3: Ini sering nggak, Kang, ngadain kayak gini nih Kota Batu, ataukah mereka memang ini seperti pesta rakyat, Kang Rio?
4: Sebetulnya kalau untuk di Kota Batu tersendiri dengan pihak RRI itu lumayan ini ya.
3: Sering ya?
4: Ya, acara-acara pesta rakyat, dan tentunya setiap acara pasti yang diutamakannya adalah budaya.
3: Oh iya.
4: Iya, penampilannya.
3: Nah, kita masuk tadi ke ranah budaya nih. Hingga saat ini juga ada tari-tarian, dangdut yang menghibur dalam pesta rakyat. Tadi penampilannya dari mana aja, Kang?
4: Perwakilan tadi penampilannya dari perwakilan setiap RW.
3: Oh. Gitu.
4: Jadi dari 15 RW itu menampilkan perwakilan masing-masing.
3: Jadi kayak pesta rakyat, pesta apa ya, budaya ya, Kang?
4: Iya, pesta budaya. Pesta rakyat yang benar-benar memang kita ngambilnya dari masyarakat setempat.
3: Yang paling Akang tunggu atau Akang, wah ini jagoan dari Kota Batu tuh apa? Ada DMD juga ya tadi ya?
4: Iya, ada juga. Terus juga tadi ada beberapa penari yang memang sudah dia menjuarai juara nasional juga.
3: Iya, ada artis yang sudah melanglang buana ya.
4: Iya.
3: Bisa di-spill namanya, Kang?
4: Namanya tadi yang perempuan itu Ratu. Yang laki-laki namanya Prabu, itu nama asli mereka.
3: Ratu dan Prabu ya, artinya mereka sudah masuk kancah nasional ya, Kang? Ya?
4: Iya.
3: Baik. Nah, ini gimana, Kang, melihat antusiasme masyarakat ini? Artinya di sini juga ada wisata budaya. Seperti apa nih, Kang? Dan juga olahraga tentunya kita tunggu.
4: Ya, kalau untuk antusias masyarakat Desa Kota Batu sangat luar biasa. Terkait budaya dan olahraga, tadi juga ada beberapa dari tim olahraga seperti Ibu-ibu Senam juga ikut tampil. Dan juga di sini tidak hanya masyarakat Desa Kota Batu yang bisa menonton.
3: Iya, semua gitu.
4: dari ya,
3: seluruh
4: semua.
3: Bogor ya.
4: Iya, seluruh Bogor. Yang lewat juga pada berhenti nonton juga gitu.
3: Terakhir, apa yang akan katakan kepada RRI dan tim kehadiran kali ini terus berkontribusi nyata, Kang?
4: Pesan untuk RRI, terima kasih banyak, dan saya berharap RRI akan terus seperti ini, bahkan lebih, untuk menjaga budaya, juga menjadi media yang memang selalu mendidik masyarakat Indonesia.
3: Ini sempat saya gambarkan ya, bahwa Akang saat ini memakai baju khas Sunda ya, Kang?
4: Iya.
3: Baju apa nih, Kang? Bisa dijelaskan?
4: Pangsi, putih.
3: Pangsi, pakai totopong ya?
4: Iya,
3: totopong. Kalau boleh saya bilang kayak KDM lah ya?
4: Iya, kayak KDM.
3: Bapak Aing.
4: Iya, Bapak Aing pisan.
3: Baik. Terima kasih, Kang Rio Septian, selaku dari tokoh masyarakat muda Kota Batu ini. Terima kasih. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah tadi berbincang dengan Kang Rio Septian dari tokoh muda, tokoh masyarakat muda dari Kota Batu ini. Dan demikian wawancara saya dari lapangan Sakura Kota Batu Ciomas Kabupaten Bogor. Kita kembali ke studio.
1: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
2: Demi mendongkrak produktivitas pertanian yang sempat terhambat, para petani di Kampung Pasir Tengah Desa Pancawati, Kabupaten Bogor, nekat memperbaiki saluran irigasi secara swadaya. Kita ikuti laporan Yofri Haryadi.
5: Para petani di Desa Pancawati, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor akhirnya berinisiatif memperbaiki saluran irigasi mereka dengan swadaya dan biaya seadanya. Para petani itu pun menghibahkan sebagian lahannya untuk dibangun saluran irigasi. Perbaikan saluran irigasi di lokasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Lokasi pembangunan irigasi dilakukan di Kampung Pasir Tengah, RT 4 RW 7 oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air P3A Mitra Cai Legok Pancawati. Ketua P3A Mitra Cai Legok Pancawati, Rusdi, mengatakan pembangunan tersebut merupakan bagian dari program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang berada di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai BPOS Ciliwung Cisadane Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR dengan alokasi Rp165 juta.
6: Untuk pembangunan irigasi ini karena adanya musim kemarau yang akan datang ya, ditambah kekeringan, jadi kita inisiatif membangun saluran irigasi ini, ditambah ada beberapa tuntutan dari para petani juga, tembok yang jebol di sebelah sana. Otomatis saya antisipasi dengan membangun irigasi ini.
5: Rusaknya saluran irigasi yang menjadi urat nadi pengairan sawah juga mempengaruhi pasokan air bagi warga masyarakat di sekitarnya. Seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
7: Dampaknya terutama nih buat masyarakat, kekeringan, karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun, penanganan baru nyampe segini, terus untuk lahan, pertanian, ada kolam, pokoknya semua sih kesana udah kering lah, tahu mungkin ada kondisinya udah ada fakta, untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
5: Petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa bronjong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah terjauh di kawasan itu.
2: Menanggapi pesatnya transformasi teknologi, perencana ahli media Kota Bogor Dri Sarwedi dan akademisi Universitas Indraprasta Andreas Aditya Trinoto menekankan pentingnya penguatan literasi digital nasional. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
8: Peningkatan literasi digital dinilai menjadi tantangan yang harus dihadapi seiring semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi di Indonesia. Kemampuan menggunakan teknologi secara bijak dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna tetapi juga mampu melindungi diri dari berbagai resiko di ruang digital. Perencana ahli media Kota Bogor, Dri Sarwedi, menilai penguatan literasi digital perlu menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia di masa depan. Menurutnya, transformasi digital akan semakin mempengaruhi berbagai sektor sehingga masyarakat harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
9: Literasi digital kepada masyarakat ini memang sangat dibutuhkan. Kalau misalkan kita kaitkan dengan perencanaan di Kota Bogor, dalam rangka RPJPD Kota Bogor tahun 2025-2045, kita juga mengusung tema kota sains kreatif dan berkelanjutan. Artinya bahwa ke depan teknologi digital ini memang sangat dibutuhkan baik di dalam pemerintahan maupun dari kegiatan-kegiatan di masyarakat.
8: Selain kemampuan memanfaatkan teknologi, kesadaran menjaga keamanan data pribadi juga menjadi perhatian dalam penguatan literasi digital. Dosen Program Studi Teknik Informatika Universitas Indraprasta, Andreas Aditya Trinoto mengatakan, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman keamanan digital serta kesenjangan akses teknologi di sejumlah wilayah yang perlu diatasi bersama.
10: Jadi dibutuhkan kesadaran yang tinggi untuk masyarakat tentang keamanan data dan privasi ya. Ya satu hal lagi itu kesenjangan akses teknologi. Jadi contoh saja ambil wilayah perkotaan dengan daerah terpencil ya. Itu kan yang jadi kesenjangan teknologi. Ya perkembangan teknologi ya cepat. Kemudian kalau tidak kita susul dengan literasi digitalnya untuk masyarakat, kita tidak atau kita kalah gitu ya. Sehingga terjadi deh konten-konten negatif gitu. Jadi itu yang harus menjadi tantangan ke depan ya.
8: Peningkatan literasi digital diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang lebih cerdas, aman, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Dengan begitu, transformasi digital dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kehidupan masyarakat sekaligus meminimalkan dampak negatif di ruang digital.
2: Apresiasi terhadap layanan loket prioritas disabilitas di Disduk Capil Kota Bogor disampaikan melalui Halo RRI. Pendengar bernama Didin Wangun dari Gang Kudus Sindang Sari, Bogor Timur, mengaku terbantu dengan layanan tersebut. Namun ia berharap loket pengambilan hasil juga menyediakan layanan prioritas agar penyandang disabilitas tidak perlu menunggu antrian terlalu lama. Disduk Capil Kota Bogor diharapkan dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi para penyandang disabilitas. Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aduan, pertanyaan maupun informasi seputar pelayanan publik dapat disampaikan melalui program Halo RRI. Aduan dapat disampaikan melalui WhatsApp di nomor 081-5x4200, live chat RRI Digital maupun melalui akun Instagram @RRI_Bogor. Mengudara di FM 102 MHz, FM 104 MHz, juga AM 1242 kHz setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Berikutnya disampaikan Warta Olahraga. Setelah menanti selama 14 periode atau sekitar 40 tahun lamanya, Kota Bogor akhirnya kembali dipercaya menjadi tuan rumah Ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov. Guna mempererat kedekatan emosional di luar komunikasi formal, Perumda Pasar Tohaga menggelar pertandingan persahabatan. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
11: Kota Bogor kembali dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi di tingkat provinsi. Penunjukan ini mengakhiri masa penantian panjang selama 14 periode atau sekitar 40 tahun lamanya sejak Kota Bogor terakhir kali memegang status sebagai tuan rumah. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor Dedi Sumarna menyatakan bahwa kepercayaan yang kembali diberikan ini merupakan sebuah kehormatan besar sekaligus pembuktian bagi kapasitas olahraga di Kota Hujan. Penantian panjang selama 4 dekade ini akhirnya terbayar dengan momentum kembalinya ajang tersebut ke Kota Bogor.
12: Tentunya ini kan kali pertama. 14 periode, mungkin sekitar 40 tahun sebelumnya Kota Bogor belum pernah menyelangi penyelenggara event sekelas provinsi. Artinya ini sebuah tantangan dan kemudian sebuah kebanggaan dan tentunya juga sebuah harapan bahwa dengan penyelenggaraan Porprov 2026 ini salah satunya adalah meningkatkan prestasi olahraga di Kota Bogor. Yang kedua adalah menggerakkan ekonomi masyarakat Kota Bogor. Kemudian ada perhatian secara keseluruhan kepada masyarakat Kota Bogor bahwa olahraga itu penting untuk bukan hanya sekedar sehat, tetapi juga bisa mendatangkan sebuah roda ekonomi baru ketika ini dijadikan sebuah industri olahraga.
11: Sementara itu, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Porprov, program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa mengawal kualitas persiapan tersebut, pihak KONI melakukan pemantauan dan monitoring latihan secara terus-menerus ke setiap cabang olahraga. Pengawasan berkala ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.

Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Guna mempererat silaturahmi dan memperkuat kolaborasi di luar komunikasi formal, Perumda Pasar Tohaga menggelar pertandingan persahabatan mini soccer melawan Media FC yang berakhir dengan kemenangan telak Tohaga FC 9-2. Direktur Utama Haris Setiawan bersama Humas M. Fahrizal menegaskan bahwa hasil akhir pertandingan bukan fokus utama, melainkan nilai persaudaraan dan penguatan hubungan emosional dengan insan media selaku mitra strategis perusahaan. Kegiatan olahraga bersama ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin demi menjaga komunikasi yang terbuka, kolaboratif, serta berkelanjutan dalam menyebarluaskan berbagai informasi yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: info cuaca hari ini.
1: Kali ini lembaran informasi perakiraan cuaca akan segera hadir untuk Anda pendengar yang akan disampaikan oleh forecaster on duty dari BMKG Jawa Barat. Ini dia untuk informasi perakiraan cuaca selengkapnya di hari Senin 20 Juli 2026.
2: Hai Sobat RRI, manapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan baiknya sebelum Anda melakukan aktivitas hari ini, Anda dapat menyimak perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh saya, Diana Hertanti, perakirawan Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Selengkapnya sebagai berikut, pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Menjelang siang hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada siang dan sore hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Berpotensi hujan ringan hingga sedang di dalam skala lokal dan durasi yang singkat di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan berpotensi hujan ringan pada skala lokal di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 30 hingga 90%. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Peringatan dini, waspada potensi hujan di sebagian wilayah Jawa Barat pada sore hingga malam hari. Dan waspada peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Demikian perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, saatnya untuk kita menyimak bagaimana info arus lalu lintas ya yang ada di Tol Jagorawi pada pagi hari ini. Aktivitas di awal pekan di hari Senin 20 Juli 2026. Mengutip dari Jasa Marga, ternyata pantauan sekitar pukul 6:39 sampai dengan sekarang 6:52 ya, kita coba update. Di mana untuk kawasan Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor hingga Ciawi terpantau lancar, tidak ada kepadatan yang terjadi. Sementara kepadatan itu terjadi di Tol Jagorawi di sekitaran Cimanggis kilometer 19 hingga kilometer 17 arah Jakarta yang padat. Kepadatan volume arus lalu lintas ini tentunya terjadi karena memang mulai meningkat aktivitas masyarakat atau mobilitas masyarakat ya. Kemudian Cibubur kilometer 15 hingga kilometer 12 arah Cawang juga terdapat kepadatan volume arus lalu lintas. Kemudian di Duku kilometer 07 hingga Taman Mini Indonesia Indah kilometer 04 padat. Kepadatan volume arus lalu lintas terjadi juga ya. Kemudian ada di Cililitan kilometer 02 hingga Cawang kilometer 00 padat ya. Dan kepadatan arah Jatinegara. Jadi untuk Cililitan hingga Cawang ini memang ada penanganan kecelakaan kendaraan pick up muatan sayur yang terbalik di kilometer 02 di bagian lajur kiri. Sementara untuk perbaikan ataupun pelebaran jalan juga dilakukan ya, hingga nanti tanggal 30 Juli 2026 di Ciawi kilometer 44 plus 000 hingga kilometer 43 plus 000 arah Jakarta. Ada pekerjaan pelebaran jalan di bahu luar atau di bagian kiri, maka harap berhati-hati dan juga tertib di antrian. Selanjutnya di Cipayung kilometer 08 plus 800 hingga Cimanggis kilometer 17 plus 200 ada lajur kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 kanan. Kemudian Cimanggis kilometer 17 plus 200 hingga Cipayung kilometer 8 plus 800 diberlakukan jalur kontraflow di bagian kanan, maka untuk kendaraan diharapkan tertib di antrian.

di Bogor pagi ini, pendengar. Dan nanti untuk informasi teraktual lainnya akan hadir pukul 7 dalam Warta Berita Sentral. Namun masih ada satu lagu yang akan kami ketengahkan ke ruang dengar Anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2.041,3 triliun, dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami, itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
3: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI.